Gini-gini gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulang.

Manque coco d'aina, c'est par lima. Passi casa, passi halo, passi lomat, manoa tojo. Ongong engeng la, bohong bangking mani, bohong bangking mani, piji pantamoyang. Kentang berjuduk lah, keledang dosuk. Tenta berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Solonteng bunyi selantik. Selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak bukit gunung tinggi.

0: Asik. Asik FM.
1: Ya, Asik FM, Moi Numoi. Hari Isnin, 7 September 2026, Rio, ya?
2: Betul.
1: Oh, 7 September sudah. Oh, memasuki bulan 9, eh?
2: Ya, bulan aku ni, bulan aku ni.
1: Bulan apa? Allah selamatkan kamu.
2: Oh, yeah.
1: Bila tu? Ujung lah.
2: Ujung, di tengah-tengah.
1: Oh, okey, baik-baik.
2: Bila tu nantilah kita ingat.
1: Apa orang aku bagi apa? Boleh je aku, tidak ada masalah kita. Menghargai sahabat-sahabat kita.
2: Oh ya, aku yang minta apa benda banyak benda lah.
1: Tidak, aku minta lahir.
2: Minta kesihatan yang baik.
1: Oh ya, oh iyalah.
2: Duit yang banyak, itu je lah.
1: Yalah, kadang-kadang.
2: Nak bagi kak?
1: Boleh. Kawan-kawan kan, apa salah kita meraihkan kan. Air yang istimewa. Okey, kita tunggu sama-sama air istimewa tu.
2: Ya. Yeah.
1: Hari ni pun istimewa juga, hari Isnin ni. Hari satu ni kita nak ada apa ni, secara langsung dekat apa ni, Selamat Pagi Malaysia. Sekejap lagi bersama dengan Syafiqah dan juga siapa lagi suang tu, ya. Ni nak kena tanya penerbit ni. Syafiqah dan suang lagi tu, kalau nyasi lah aku, alah, lupa lah nama dia. Oh, ingat je bukan? Adalah pengacara SPM pagi ni.
2: Yeah.
1: Yang akan bersama-sama Penin. Kita pun akan bersama radio lain, antara dia Terengganu FM dan juga KL FM. Ada Terengganu FM, KL FM dan juga kita lah, Asyik FM. DJ-DJ-nya. Oh, ada juga sahabat-sahabat saya di Terengganu FM. Siapa tu? Dija dengan... jangan tahu lah. Siapa agaknya?
2: Terengganu FM?
1: Terengganu.
2: DJ Farah dengan DJ Azra.
1: Oh, DJ Farah dan DJ Azra.
2: Kalau okay. KL FM...
1: Oh, Azra, ya? Pakai spek je, pakai spek. Okay, Azra.
2: Kalau KL FM, kita bersama dengan... Kelak, kita akan bersama dengan N, Diana dan juga Kulin.
1: Oh, okay, baik. Itulah, gabung jauh tu. Okay, Rio, kejap lagi ya. Kita akan... kalau ikut masanya 8.30 minit pagi ke lah. Bolehlah pandang secara live dekat TV1. Adalah kami kongsi bawa seket bingkisan lah, terutama warga Busut Baru dan warga kampung orang asli Bukit Kepung. Kami akan bawa bingkisan tu ke SPM nanti. Jangan lupa warga kampung orang kita Bukit Kepung, bukan dekat Johor, ya. Ni Bukit Kepung dekat PD tau.
2: Negeri Sembilan,
1: eh? Dekat PD, dekat Polikson.
2: Polikson.
1: Kampung kita, antara kampung kita yang ada ke sinulah. Pernah dinobatkan sebagai kampung paling lawa dekat Malaysia. Ya, satu masa main lah. Dan juga Didi pun ada apa, ekoturism juga dekat situ. Dan kampung Busut Baru, kita cerita pasal dia punya pertandingan halaman rumah cantik, ya. Kejap lagi dekat SPM Selamat Pagi Malaysia Tio 1, jangan lupa. Untuk rakan-rakan kita, kawan-kawan tu untung duduk ke kampung, eh, dengan suasana aman dan damai. Desa yang permai, sunyi dan sepi.
2: Lohoi.
1: Lohoi, ya. Bagus-bagus pagi-pagi, ya. Selamat bersarapan. Kita kembali selepas ni, kalian tonton juga dekat TV1, eh.
2: Ya.
1: Asyik FM. Moi-moi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Gerson Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari gerson.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Perhatian, perhatian.

0: Domoy. 8.25 minit pagi, beberapa minit saja lagi kita akan live di Ken SPM ya. Sekali lagi kita nak apa ni, wawarkanlah pada rakan-rakan kita yang mendengar pagi ni. Kita ada live di Ken SPM tau. Kita nak kongsikan berkenaan dengan kalau kau daripada Asyik lah. Kita kongsi pasal apa ni, pertandingan laman kreatif, laman halaman cantik yang sebenarnya dengan Hari Kebangsaan, bertema Hari Kebangsaan lah, yang melibatkan kampung Wang Kita, yang kita nak kongsikan yang nak kampung Busuk Baru dengan kampung Wang Sri Pergi Kepung. Kejap lagi dekat SPM, jangan lupa 4 minit lagi. Kejap lagi kita akan bersama dengan Didi Baik, bersama dengan Terengganu FM, DJ Farah, DJ Azra, KLFM and Diana dengan Kulin. Oh, mananya kita adalah kumbangnya. Didi adalah bunganya.
1: Yang lainnya
0: empat,
1: bunganya ya.
0: Bunganya empat ya. Awak ambil dua, saya ambil dua. Kejap lagi DKSPM ya. Tunggu dan nantikan.

0: hari ni.
1: Ya,
2: terima kasih kepada Ridwan dan juga Syafiqah ya.
0: Ya.
3: Ya.
4: Good morning.
1: Dia punya pendengar-pendengar. Kita nak
0: ya, selamat pagi.
1: Ganu dululah, Ganu.
0: Ya, Syafiqah, awak memang sinonim dengan Terengganu tau.
1: Itulah. Kita Ganu. Ridwan pun Ganu. Ganu.
4: Kita ni pusing-pusing kita je.
0: Ya, ya. Terpusing okay. sana, pusing sana, siapa jauh terganum. Ya. Yeah. Yang penting kita ada cerita.
1: Cerita pasal penyu.
4: Penyu belimbing hari
0: Betul.
4: Tu.
0: Betul.
4: Cerita sikit secara
0: tapi Syafiqah, kalau orang Terengganu, biasa kita sebut Terengganu.
4: Terengganu. Terengganu. Terengganu.
0: Terengganu. Betul kan? Ridwan.
4: Terengganu.
0: Cakap buat sikit, Ridwan.
1: Terengganu. Terengganu.
0: Jadi, okay, jadi.
4: Okay. Perincikan okay. sikit lah cerita tentang sejarah penyu belimbing mendarat hari tu kan? Okay, silakan.
2: Ini yang kita rasa gembira ni, perasaan gembira yang kita nak kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan penyu belimbing kembali mendarat.
0: Ya, kita orang panggil set penyu juga, Azra.
2: Set penyu. Pergi belajar luar negeri, orang panggil... Azra Piung.
0: Ya. Yeah. Macam penerbit kita Riza hari ni, dia kata zaman dia UITM dulu, orang panggil dia Riza Penyu.
2: Dah tak nampak penyu pun
0: cakap. Nasib baik kita nak panggil Ridwan Penyu.
2: Panggil Ridwan Penyu tak ada masalah hari ni.
0: Okay. Kita ini ada beberapa perkara yang kita nanti-nantikan ataupun tetamu yang kita tunggu bertahun-tahun akhirnya pulang.
2: Yeah.
0: Tak lain tak bukan Raja Penyu.
2: Ya. Yeah. Gergasi Samudera ini kembali mendarat di Pantai Gombalai, jajaran rantau panjang ya.
0: Yeah.
2: Rantau abang.
0: Awak pergi negeri lain tu Azra.
2: Lupa kat abang.
0: Negeri jiran. Abang kita diam dulu okey.
2: Rantau abang ya, setelah kali terakhir ditemukan pada 2017.
0: Ya, hampir 9 tahun, hampir 1 dekad. Dan penyu belimbing ni digelar Raja Penyu juga sebabnya dia memang Raja Penyu lah di Terengganu kita. Dia ni bertelur di jajaran Rantau Abang. Kalau dulu sinonim datang Terengganu nak pergi ke Rantau Abang, kali ini juga penyu bertelur di jajaran Rantau Abang ini yang berpotensi singgah lagi sebanyak 2 kali. Biasanya kalau ikut petua orang-orang lama penyu ni dia akan datang sekali, dia akan bertelur 2-3 kali untuk satu musim. Dia akan menghasilkan telur lebih kurang 150 biji.
2: Itu maksimum lah. Tapi baru-baru ini ditemukan 44 biji telur sebesar bola pingpong. Itu yang kita rasa suka nak berkongsi. Harap-harap menetas lah semuanya.
0: Ini penemuan ni membuktikan Pantai Terengganu ni kekal sebagai habitat selamat dan juga menjadi destinasi pendaratan pilihan gergasi si anggun ini. Tapi kan awak perasan tak Azra,
2: apa dia?
0: Kalau Farah katakan Terengganu ni apa ni, bukan saja orang ramai pelancong suka datang, binatang pun suka singgah kat sini.
2: Siapa yang tak kenal dengan Mac Jeram ni baru-baru ni kan?
0: Si Sulung juga
2: yang dipindahkan ke Tasik Kenyir.
0: Itu ada nama gajah-gajah yang kami sebut tu kan, datang ke Terengganu. Ada binatang yang kita welcome, macam penyu. Ada binatang yang kita berikan habitat selamat untuk mereka.
2: Yongcoh harimau semalam pun dah dipindahkan Tasik Kenyir. Lepas tu datang pula penyu belimbing minggu lepas. Kita rasa macam haiwan pun rasa paling bahagia di sini.
0: Jadi kita harap orang Terengganu ni jagalah kelestarian, kekal apa ni, kecantikan, kebersihan pantai kita, supaya penyu ni sentiasa datang ke Terengganu. Dan orang ramai seluruh negara, di luar negara juga akan datang ke Terengganu untuk sama-sama menyaksikan spesies penyu di Terengganu kita ni.
2: Mungkin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang menonton seleksi pagi hari ini tertanya-tanya status penyu 44 biji itu, telur tu kan, sedang mengalami proses pengeraman di pusat konservasi dan juga kelestarian kita lah ya. Konservasi dan penerangan penyu di rantau di rantau abang.
0: Dan apa ni
4: sesuai
0: sesuai
4: dengan negeri paling bahagia.
0: Penyu pun bahagia sampai sini.
4: Penyu bahagia. Gajah bahagia.
1: Tapi itulah saya harapkan 44 tadi tu telur tu menetas lah ya.
4: Itu yang kita
0: harapkan. Tapi Syafiqah, bukan 44 je.
4: Tak ada satu telur pun berjaya untuk ditetaskan.
0: Itulah kita harap datang lagi.
4: Okey, terima kasih Azra. Okey, kita beri peluang pula dekat kawan kita dari KLFM. Ini sedikit perkembangan Bintang Kecil 2026 dan juga Para Sukma 2026. Apa ceritanya ni?
0: Betul.
4: DJ M.
0: Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Ridwan dan Syafiqah. Okey, selamat pagi semua untuk penonton. Selamat pagi Malaysia. Dan sepanjang minggu ini KLFM akan terlibat dengan dua program penting. Yang pertama, kita ada pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan di Negeri Sembilan pada Sabtu ini 12 September 2026 dan seramai 12 peserta cilik dari semua negeri di Semenanjung akan bertanding.

0: bagi merebut 4 tempat ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak nanti.
1: Ya, betul. Kami di KFM sebenarnya tak sabar nak tengok Asi adik Nur Sofia Adilia merupakan peserta yang bakal mewakili wilayah persekutuan dan juga KFM. Dan kalau anda nak tahu, adik Sofia ini merupakan pelajar darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 92. Dan walaupun baru pertama kali menyertai Bintang Kecil ni, tapi adik Sofia ni mempunyai bakat yang besar, di mana adik Sofia ni ada bakat menari juga. Dan baik, sempena Hari Perpaduan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Putrajaya.
0: Wah, hebat. Warga kerja KLFM, unit hiburan TV teknikal dan pemasaran RTM bertungkul lumus untuk memastikan siaran langsung Lebaran Bintang Kecil 2026 di TV 2 pada Sabtu ini berjalan dengan lancar. Yeah.
1: Kotija wilayah menghantar seramah 4 atlet dalam 10 ikan yang dipertandingkan.
0: Ya, jadi nak tunggu apa lagi, warga wilayah? Jom kita serbu venue pertandingan dan kita berikan the go Vipers. Kecil Sabtu ini pukul 9 malam di TV 2. Anda juga boleh dengarkan di KLFM 97.2 MHz dan TikTok rasmi KLFM. Jadi kita nak kembali semula bersama dengan Syafiqah yang manis dengan Ridwan yang kacak bergaya itu.
1: Silakan.
2: Wow, terima kasih. And dan Kulin yang kedua-duanya cantik.
1: Yeah.
2: Belum lagi. Saya rasa berdebar.
3: Kenapa?
2: Tunggu Bintang.
3: Sebab apa?
2: Negeri masing-masing.
3: Dia sabar. Okey, seterusnya kita nak beri peluang kepada rakan kita dari Aceh FM. Ini adalah juga nak berkongsi berkenaan dengan pertandingan landscape kreatif bertemakan kelestarian alam dan merdeka.
2: Dua kumbang kita. Dia pada tadi senyap.
3: Silakan.
2: Dia bagi peluang ke wanita-wanita berceloteh kan. Mereka macam, tak apa, aku redah. Aku
4: dengar. Kita tunggu. Kumbang akan hadir.
3: Hero datang. Okey, hadir dengan Rio silakan.
4: Terima kasih Syafiqah dan Rizwan ya. Tadi pagi ini kita nak membuat perkongsian yang menarik juga selain daripada penyu di Terengganu dan juga bintang kecil yang akan kita nantikan pertandingannya Rio ya. Kali ini kita nak berkongsi berkenaan dengan aktiviti masyarakat orang asli dalam menghargai sumber yang ada dan juga bersempena dengan hari kebangsaan dan juga hari Malaysia. Kita mengadakan, kita nak kongsikan ada dua buah perkampungan ini, iaitu di kampung orang asli Busut Baru di Banting, Selangor, dan juga kampung orang asli Bukit Kepong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Mereka mengadakan pertandingan Laman Cantik dan juga Landscape Kreatif bersempena dengan Hari Kebangsaan. Jadi dua buah kampung ini, mereka mengadakan pertandingan ini dianjurkan oleh JPKK mereka sendiri. Rio ya?
5: Ya betul. Sebenarnya apa yang menarik dengan pertandingan ini bukan sekadar untuk melihat laman rumah yang cantik dan kemas, tapi ia juga membuka ruang kepada penduduk untuk menunjukkan kreativiti dan kerjasama dan juga semangat cintakan alam sekitar oleh mereka lah. Yang paling menarik ni, banyak hiasan yang dihasilkan bukanlah menggunakan bahan-bahan yang mahal. Sebaliknya, mereka menggunakan bahan terpakai dan bahan buangan yang ada di sekeliling mereka.
4: Jadi katakan tu barang-barang yang ada daripada kita mungkin sampah-sampah ni kita simpan dan tunggu masa untuk lerai, apa kata plastik-plastik botol-botol ni kita buat dengan cara yang kreatif, kita hasilkan contoh yang kita lihat tadi macam bunga-bunga boleh jadikan sebagai bunga hiasan sekeliling kampung. Jadi menampakkan suasana kampung itu cantik ya, dengan suasana dengan tanaman bunga-bunga yang memang semula jadi dan juga tanaman ataupun bunga yang dihasilkan dengan cara daripada bahan-bahan buangan lah ya.
2: Selalunya kan Hari dan Rio, kalau kita di Sabah Pagi Blessing dalam segmen macam 2 minit je, selalunya kita akan kongsikan tips DIY. Bukan barangan-barangan untuk kita semula ni. Jadi bolehlah, Hari ni bolehlah, sebab saya tengok muka Hari ni gaya-gaya dia memang ada macam nak buat pasu bunga.
4: Memang betul. Macam mana Syafiqah tahu? Sebab saya di rumah memang saya suka menghasilkan sesuatu daripada bahan-bahan luar.
2: Nampak tu sinaran tu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada rakan kami dari KLFM dan juga Terengganu FM dalam seleksi pagi, dalam segmen seleksi pagi. Terima kasih semua.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Okey, kita berehat seketika. Okay.
6: Kita baru saja selesai mengikuti
7: Temuan Dia Asyik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita tahu bahawa kita sebagai manusia sememangnya berasal dari keturunan manusia juga, iaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Sebagai manusia, iaitu manusia pertama dan Nabi pertama juga, memang selayaknya kita panggil dia sebagai nenek moyang kepada seluruh umat manusia. Nyap kira apa bangsa dan warna kulit. Nang pasti, kita dari umat yang satu dan keturunan yang satu, iaitu dari benih bakar Adam AS dan bini Siti Hawa. Oleh nang gitu nah sedara, maka terungkai nah satu teori nang mengabarkan bahawa manusia nin secara evolusi berasal dari beruk. Sempena nama uang nang membawa teori nin nang bernama Charles Darwin nang berbangsa Yahudi. Dia nin seorang nang berbangsa Yahudi etis, iaitu nyap percaya pada kewujudan Tuhan nang menciptakan kita. Mungkin juga dia rasa muka nang ruman dia seperti beruk, tapi bukan kita. Nang punya rupa nang lebih sempurna dari neteng nin. Allah menjadikan makhluk-makhluk dari jenis-jenis keturunan mengikut keturunan asal. Seperti nang manusia akan melahirkan manusia juga, atau beruk dan kerak akan berenek beruk dan kerak juga. Maka manusia akan punya kelakuan dan perangai seperti manusia juga, dan neteng juga akan punya perangai seperti neteng juga. Dengan hakikat nin, maka dengan sendiri tertulaklah teori Charles Darwin ni. Ayah saudara, mana kita berfikir dan merenung bersama dengan hakikat akan kejadian kehidupan kita. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 27 minit pagi. Nanti kita ada juga topik pagi ya. Borak pagi Isnin macam biasa lah. Kita tak kisah pun setiap hari ke ada topik borak pagi kita ni kan.
1: Daripada Isnin sampai Jumaat kita akan ada topik pada lobla pagi lah dia.
0: Dalam gaju asyik ni memang ada topik borak pagi. Apa borak pagi kita pagi ni? Rio?
1: Borak kita ni topik kita pada hari ni adalah bila dah cuti, dah habis dah ni, cukup bermakna ataupun bermakna cuti orang kali ni.
0: Cuti ya?
1: Cuti
0: sekolah.
1: Itu kan
0: sekolah ke Rio?
1: Cuti sekolah, cuti
0: orang sekolah ke?
1: Aku sekolah dah, habis dah, lama dah.
0: jadi kita yang ada kaitan lah.
1: Kita yang ada kaitan lah. Tapi kalau cuti kerja pun boleh juga. Boleh juga.
0: Tapi cuti sekolah kan memang yang bekerja pun cuma cuti.
1: Jadi itu ada topik kita pada hari ini. Iaitu bila cuti dah habis, cukup bermana ke ataupun nyam? Kenapa? Kalau bermana, kenapa? Kalau nyam bermana, kenapa? Hubai kongsikan dekat kita.
0: Hubai try, kongsi, test, try, tengok.
1: Boleh komen dekat kita punya Facebook rasmi lah Asyik FM.
0: Topik kita pagi ni tolonglah ya. Komenlah, tolonglah.
1: Sampai gitu.
0: Kejap lagi ya.
1: Ya.
0: Pukul 9 pagi kita ikuti berita dalam dialek Terbiak yang dibaca oleh Haslinda ya. Okey, kita jumpa lagi lepas ni. Kita layan lagu ini daripada apa ni, Mijo Band. Yang mendapat naik juara ya. Kabut Ba. Betul tak?
1: Kabut ke Ba?
0: Kabut Ba ke? Bot Ba ke?
1: Entah.
0: Battle of the Band. Asli Battle of the Band. Okay. Jin Bawang. Jumpa lepas ini. Asyik FM.
1: Mana-mana.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Moin Dumoy. Lain dari pada yang lain.
1: 9.13 minit pagi, kita kembali berjumpa balik. Kita dalam segmen Gahjo Asyik pagi ini. Ya, topik kita pagi ini ialah berkenaan dengan cuti dah habis. Jadi apa rasa yang cuti kali ini? Adakah mainnya okey? Cutinya okey ataupun nyawa okey?
2: Ada kejadian kah?
1: Okey.
2: Aku punya perasaan borek sekolah cuti. Cuti untuk apa?
1: Tapi kebanyakan bila cuti sekolah, budak-budak yang akan cuti. Tapi macam yang terlibatnya bapa ya nak.
2: Iyalah betul.
1: Bapa yang akan mengambil peluang ni untuk cuti juga.
2: Betul.
1: Sama ada pulang kampung kah? Ataupun
2: berjalan.
1: Jadi itulah cuti kan. Jadi cuti aku itu aku klasifikasikan sebagai puas hati lah. Bercuti selama lebih kurang dalam 5 hari gitu. Dapatlah meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga.
2: Oh ya, orang khabar nak pergi perlis lah itu tu kah? Pergi?
1: Itulah,
2: sampai kenyam?
1: Kami, keluarga kami memang bercadang. Tapi apa yang dicadang kami tidak laksanakan. Kami akan menjadi seperti macam kita jalan aja. Kata kita rasa nyak mau, kita berhenti satu tempat, kita layan tempat tu.
2: Aku ingat udah sampai dah Perlis itu.
1: Memang dah pergi Perlis tapi macamnya apa ni? Rasa macamnya larat lah. Lebih baik Taiping lah.
2: Sampai Taiping je lah itu.
1: Taiping lah. Taiping pun okey juga. Taiping kan hujan kan. Kan Selangor kan panas kan. Kami nak pergi Taiping sebab Taiping kan banyak hujan. Tempat paling hujan di dunia. Di Malaysia.
2: Oh, Taiping ya?
1: Ya. Tempat paling basah di Malaysia.
2: Tempat paling panas?
1: Tempat paling panas. Temerloh.
2: Temerloh, betul. Aku pernah ada program dekat Temerloh kan. Tapak kaki aku terbakar.
1: Iyalah. Memang dia panas. Memang panas, sangat panas. Okeylah. Cerita pasal panas . Jangan kalau boleh kurangkan aktiviti luar. Sebab kita pun tengok dekat Kuala Lumpur ni pun kualiti udara dia pun yang bapa elok juga kan. Jadi dalam kategori tidak sihat. Jadi kalau boleh kurangkan aktiviti luar. Kalau kerja ke luar, kalau boleh pakai ni lah
2: peliput muka. Pelitup ke peliput?
1: Peliput ya?
2: Pelitup kan?
1: Pelitup muka.
2: Pelitup muka ataupun mask lah.
1: Okey, dekat Kuala Lumpur setakat ini 163 bacaan IPU-nya.
2: Tinggi juga kan?
1: Tinggi tu. Tapi untuk Selangor, untuk kawasan, yalah, dia sebenarnya Selangor pun ada khabar. Ataupun Pejabat Pendidikan Negeri ada khabar. 163, okey lagi. Tapi kalau dah sampai 200, sekolah akan ditutup lah. Itulah dia. Kejap lagi kita nak dengar motivasi, Rio.
2: Boleh.
1: Bagi ruang kita. Baik.
3: Motivasi di Asyik.
4: Terima kasih kepada DJ Bertugas dan kerana dapat beri laluan kita pada pagi ini untuk kita bincang kesihatan. Diorang tengok ala saya dah sihat ni, saya tak sakit. Bukan makna bila kita kata kita sihat itu penyakit tak datang pada kita. Memanglah kita berdoa supaya kita sihat. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu jaga. Penjagaan itu adalah lebih baik daripada rawatan. Jangan bila sakit, barulah kita nak tinggal. Barulah kita nak ingat. Barulah kita nak bersih rumah kita. Tidak. Daripada sekarang yang kita sihat, inilah kita harus beringat-ingat. Bila kita sakit, kita tak buat apa dah. Kita nak pergi riadah pun dah tak boleh. Masa kita sihat, inilah boleh kita lakukan. Dan bila kita sakit, kita tak boleh buat apa. Masa itu kita nak menyesal pun dah tak berguna. Kita lihat kenapa pentingnya kesihatan. Pertama, seperti yang saya sebutkan, ialah asas kepada kehidupan. Kita dapat berjalan, kita dapat makan kerana kesihatan kita elok. Kesihatan kita mengizinkan kita makan. Kesihatan kita mengizinkan kita berjalan. Kesihatan kita mengizinkan kita membuat riadah. Kesihatan mengizinkan kita melakukan amalan-amalan. Bayangkan kalau kita misalnya kita dapat penyakit kencing manis. Nauzubillah, kita minta pada Allah SWT menjauhkan diri kita daripada penyakit itu. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Jadi sudah tentulah kita tak dapat. Kita tengok orang makan meleleh, air liur. Tak dapat nak buat apa. Kerana apa? Kita sakit. Jadi ini merupakan asas kehidupan. Dan bila kita kata asas kehidupan, maknanya kehidupan itu ada kebahagiaan, ada keseronokan. Tetapi kalau kita tak boleh pergi menanggung kesakitan, maka kita tak akan bahagia. Kita tak seronok lagi. Jadi itulah kita katakan bahawa kehidupan yang sempurna, kehidupan yang seronok itu bergantung juga kepada kesihatan. Jadi orang yang sihat itu bukan hanya sihat dia tak ada penyakit, tetapi dia sihat dari segi emosi, dia sihat dari jiwanya. Kerana kesihatan jiwa, kesihatan dalaman itu akan mempengaruhi kesihatan dirinya. Asas-asas yang perlu ada dalam kehidupan kita untuk memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan yang baik. Orang kata tip-top yang begitu baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus ceria bersama DJ Bertugas.
3: #penyerahjakim

0: Ya, yeah, Mia Emilia eh. Semoga Mia Emilia dipermudahkan segala urusan ya. Jangan baling-baling, jangan marah-marah pagi ni dengan mood yang kurang baik pada hari Satu ataupun hari Isnin ya.
1: Ya, kena gembira-gembira suka-suka.
0: Siapa yang mood yang baik teh?
1: Ada ni Bila. Bila kenapa Bila?
0: Bila kenapa orang macam gitu? Sabar-sabar Bila ya. Tenang-tenang.
1: Betul. Kalau rasa jihit mood, kita cari benda yang boleh menaikkan mood kita pagi-pagi ni kan.
0: Ya, ya.
1: Misalkan kepada yang suka kopi, minum kopi.
0: Ya, minumlah kopi.
1: Kalau, cari benda yang boleh naik kemuk kita, yang buat yang kita yang kita suka, sukalah. Ataupun kalau suka seseorang tu, manang muka dia tu.
0: Betul-betul-betul.
1: Betul kan? Biar mood kita baik balik.
0: Kalau orang suka tengok muka Rio, tengoklah dekat live tu.
1: Boleh, mana?
0: Tengok muka dia puas-puas.
1: Betul, silakan masuk Asyik FM punya live.
0: Yang pernah bayar pun. Dia memang membuat perkhidmatan menunjukkan muka secara percuma. Sehingga 12 tengah hari kelak.
1: Sampai ke 12 ni kelak.
0: Jangan marah-marah ya. Kita tengok cuaca. Macam mana cuaca?
1: Boleh.
0: Cuaca di hati siapa yang tahu. Faham Bella. Kami bagi kongsi cuaca untuk yang di luar inilah.
1: Iyalah. Baiklah, aku nak berkongsi ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 7 September 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi ni ya. Cuaca belah pagi, ribut petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak, jerebu dekat Pahang, Johor, Selangor, wilayah Pasir Kota Kuala Lumpur, wilayah Pasir Kota Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Lepas tu nyam hujan dekat Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dengan Pulau Pinang. Lepas tu dekat Sarawak pulik, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Sandakan. Hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau, jerebu dekat pedalaman Pantai Barat, Kudat, wilayah Pasir Kota Labuan. Lepas tu dekat Sarawak pelik, hujan dekat beberapa tempat dekat Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian. Lepas tu jerebu dekat Kapit, Miri, Sibu dengan Limbang.
0: Okey, baik. Untuk semenanjung petang pula ya. Ribu petir dekat beberapa tempat kawasan pedalaman dekat negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, dekat Perlis, Kedah dengan Pulau Pinang. Dan kawasan negeri-negeri macam Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Cuacanya berjerebu ya petang ni. Dan untuk Sabah, ribu petir beberapa tempat dekat pedalaman.

0: Betul, memang.
1: Terakhir aku baca berita 200 lebih. Hari ni aku nyam tahu lagi lah.
0: Seriana itu air, silap aku air Sabtu kah?
1: Mm-hmm.
0: Di diisytiharkan darurat sebab sampai 500.
2: Oh, 500.
0: Hmm.
2: Oh.
0: 500 Rio.
2: Itu
0: kalau dah bahaya tu 300 tau. Kalau 300 itu dah boleh darurat dah.
2: Itu dah lebih daripada darurat.
0: Lebih tu, daripada darurat. Maknanya Ong
1: dah nyam tahu apa?
0: Ong keluar kan. Ong langkah 5 langkahnya aku dah nyam jumpa Ong dah.
2: gelap.
1: Kenapa gelap?
0: Halimunan. Macam tu lah.
2: Berasap.
0: Tapi memangnya boleh keluar tu.
2: Betul.
0: Memangnya boleh keluar kalau dah apa kualiti 500 tu.
1: Itu bukan kabus eh. Itu asap.
0: Asap.
1: Beza asap dengan kabus. Jangan dihirup.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan dikaai.
0: Jangan dikaai. Betul.
1: Yang dia
0: wah kabus. Sonoknya Rio nyam tahu lah.
1: Macam ke kamera.
0: 5 langkah dah tak ada dah.
1: Jangan sonok. Jangan.
0: Sonoknya.
1: Seronok memang.
0: Tarik nafas.
1: Lepas tu.
0: Jangan.
1: Kelak. Lagi-lagi kelak. Yang semput. Jangan
0: terpaksa
1: jangan.
0: Terpaksa bawa gas ni kelak. Oksigen kelak ya.
1: Faham lah. Ya.
0: Oh, yang nyap semput boleh semput.
1: Betul.
0: Apalagi kita ni yang mungkin.
1: Ada semput.
0: Ada semput kan. Itulah. Kes berkaitan saluran pernafasan pun meningkat. Kementerian Kesihatan khabar 7 kali ganda.
1: Oh,
0: dia punya apa ramai yang kena lah. Contohnya kalau mungkin sebelum ni berapa ribu orang kena dalam Malaysia, 1,000 kah, dia akan jadi 7,000. Oh. Macam itulah contohlah.
2: Contoh. Aku betul. Oh ya kah?
0: Ya, dia 7 kali ganda kan?
1: Betul lah.
0: 7 kali ganda tu contoh je lah. Mungkin kalau dalam kes dia mungkin 200, 2 kali 7 14. 1,400 mungkin dah meningkat lah. Sebab cuaca ni kan jerebu. Jadi jagalah kesihatan anda. Kalau boleh yang bekerja luar pakailah mask ya. Kalau dah terpaksa bekerja tu kan. Sebab cuaca jerebu ni. Tapi aku tengok ramai lagi yang pakai mask.
1: Termasuk aku lah.
0: Naik motor yang pakai mask. Aku nyamuk lah, aku rasa nyamuk. Dekat Kuala Lumpur ni pun rasa nyamuk dah.
1: Cuaca dengan keadaan yang nyam jerbu pun dah rasa macam itu kan. Lagi-lagi habuk kan. Habuk-habuk lori.
0: Betul lah. Lori aku.
1: Lori Ong.
0: Aku punya apa ni tempat aku pun banyak lori kan.
1: Berhabuk lah.
0: Betul lah. Lori ni marah ke lori pula.
1: Kan.
0: Betul lah.
1: Hello sayang. Ya kah?
0: Begonia. Okey kita lain ya. Chef M.
1: Ya. Yeah.

0: can go outside because hazy everywhere.
1: Smoke everywhere.
0: Smoke everywhere. Smoke everywhere.
1: Yeah, smoke everywhere.
0: Everywhere. You know, walk cannot
1: use the mask.
0: The mask only.
1: Aduh.
0: Minta maaf lah ya. Minta maaf kami agak ni sikit dalam pagi ni. Tapi apa pun, nak cerita pasal cuti lah.
1: Aha.
0: Kenapa dia? Ada yang berapa mood baik-baik kah? Ada yang dekat TikTok, ada yang berapa mood baik je kawan kita.
1: Dia bagi emoji je.
0: Yeah?
1: Dia bagi emoji sedih, emoji marah, kerja-kerja emoji love, cinta. Nyam tahulah emosi dia dengan tak stabil lah pun. Nyam stabil lah pun.
0: Okey lah. Nyapai-nyapai. Kita bagi ruang untuk Dian. Dan kita harap Dian cool down lah.
1: Ya.
0: Cool down. Tenang-tenang je.
1: Kalau macam tu, apa yang buat selalu di kalau nyam okey?
0: Kalau nyam okey? Aku akan senyap je lah. Sebab aku enggan mengacau ataupun aku enggan macam emosi aku tu akan mengganggu orang lain lah. Contohnya aku akan senyap je.
1: Muhasabah diri lah.
0: Muhasabah diri lah. Contohnya nyam lah aku masuk live wang aku. Aku komen atau buat emoji kah ataupun kacau wang kah. Nyap lah. Aku kan macam tu lah.
1: Duduk kerja ni.
0: So bila kita marah, biarlah kita marah suing-suing aja. Kan pun nyap okey suing-suing aja lah. Daripada kita mungkin apa mengganggu orang lain pula kan. Jadi nyap sonok lah macam tu.
1: Betul lah tu. Mengacau emosi orang lain boleh kan.
0: Betul.
1: Jadi siapa dia bila siapa dia ke dalam itu dia tenangkan diri, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Lepas tu cari benda yang boleh buat mood on baik
0: apa lagi. Iya, betul. Tarik nafas dan lepas ya.
1: Iya. Termenunglah kalau boleh.
0: Termenungkan diri anda sejauh-jauh yang boleh.
1: Muhasabah diri ya.
0: Muhasabah ya. Bukan Sarawak lah.
1: Jangan.
0: Bukan
1: lain
0: ya. Okey, baik.
1: Jadi topik kita hari ini di bila ya. Cuti dah habis, cukup bermakna atau tidak cuti anda kali ini? Kenapa? Buat masanya ada lagi yang kadang-kadang kita yang komen. Kenapa ni?
0: Dekat TikTok pun boleh kalau nak komen. Rakan-rakan kita Nin, sahabat kita daripada mana Nin? Jambek. Dan yang kabar?
1: Dan daripada Dumai, Sumatera, Indonesia. Sampai kecil nah.
0: Terima kasih. Awak di Dumai dengar guna apa? RTM Klik lah Nin.
1: Mungkin sebab aku ada rakan yang daripada dekat Hunun. Di Indonesia lah kan. Cuba muat turun aplikasi RTM Klik. Bisa enggak? Bisa yang dikabar.
0: Bisa.
1: Bisa dikabar.
0: Bukan bisa ular.
1: Bukan.
0: Bukan bisa kata.
1: Bisa. Bisa itu lain.
0: Oh di Indonesia lain bisanya ya. Oh bisa. Oh bisa. Boleh.
1: Boleh.
0: Oh ingatkan bisa ular.
1: Tapi Abang Jamba ni aku rasa dia kelingai kita melalui live TikTok asyik ni.
0: Ya, betul. Terima kasih. Kabarnya sekarang penerbangan dibatalkan ya, betul. Faham? Ada 6 gunung berapi di Indonesia meletus secara hampir serentak lah.
1: Oh ya.
0: Maknanya Ring of Fire. Dia macam jadi cincin tau. Daripada Sumatera, Pulau Jawa sampai ke Irian Jaya tu. Jadi ada 6 gunung berapi yang dah meletus secara serentak.
1: Serentak.
0: Bermula dengan Enek Krakatau tu lah.
1: Dengan jerebu lagi kan?
0: Dengan jerebu lagi.
1: Erupsi lagi. Erupsi ataupun asap benda tu lah kan?
0: Sama-sama lah kita berdoa ya. Selain daripada kita ni, selain kita jaga jangan membuat pembakaran terbuka, kita berdoa lah juga.
1: Betul.
0: Doa ni khabar waktu. Yalah, kita selain berdoa, kita janganlah buat benda-benda yang di khabar waktu Tuhan marah. Murka ataupun Tuhan marah.
1: Sembarang membakar kan?
0: Ya, pembakaran. Itu pun Tuhan marah. Kalau bakar hutan kan, bakar semak. Dah tahu jerebu nak bakar lagi kan? Ya, boleh lah.
1: Betul.
0: Ya. Kalau nak bakar ikan boleh lah. Bakar sampah jangan.
1: Bakar ayam, bakar ikan itu boleh.
0: Kalau boleh sedut asap itu bakar ayam.
1: BBQ.
0: Sedap bu.
1: Bau dia BBQ. Bau dia.
0: Okey, kita lain lagu lah. Ini lagu daripada pilihan Rio Hoja Aidin. Kita nak dengar lagi satu. Ini band underground Wang Kita ya. PHT. A Plates Hills Tilapia. Kan ini ya. Dia punya apa ni? Nama ni. PHT. Plates Hills Tilapia. Maksud dia apa tu?
1: Ikan telapia tu tak?
0: Yalah. Telapia cangkat pinggan.
1: Oh.
0: Nama tempat tu cangkat pinggan. Oh. Di Perak.
1: Oh, di English kan eh?
0: Di English kan. Pernah jumpa geng-geng PhD ni. Didi ni memang layan muzik macam ni.
1: Oh.
0: Tapi orang kita.
1: Oh.
0: Okey, kita lain eh. Matahari PhD, HFM.
1: Mana-mana.
0: Oh, rock sikit eh. Oh, macam Rio punya lagu lah.

0: Lagu yang kita kelingai sebelum nanti daripada Sai dan juga Soga Sugar. Lagu berjudul That That Sugar. Ingat lagi kah Sai ataupun PSY?
1: Ingat?
0: Orang panggil Sai, betul kah?
1: Betul, Sai.
0: Sai kan?
1: Dia ada company dia sendiri.
0: Dia ada company sendiri dah ya? Oh, itulah main dia cerita, lagu dia yang popular tu apa? Opa Gangnam Style.
1: Lepas tu Gentleman.
0: Gentleman. Dia jadi jutawan lah.
1: Oh ya, dia, aku rasa dia dapat daripada lagu dia tu kan?
0: Daripada lagu dia.
1: Yang Opa Gangnam Style tu kan
0: Style.
1: Mendunia.
0: Mendunia dapat dia macam menaikkan menaikkan nama Korea dalam industri lah juga.
1: Betul
0: kan?
1: Betul betul.
0: Selain daripada yang lain-lain tu memang dah popular. Dia ni bertambah popular dia ni. Dia punya tarian kuda tu lah.
1: Ya betul.
0: Kan?
1: Salah satu yang mempopularkan dia kan.
0: Walaupun dia bukanlah mempunyai apa ni package yang menarik lah kan. Kabar orang tu bukanlah dia apa ni
1: tak terlalu kacak lah.
0: Tak adalah tall kan, handsome ke.
1: Dia biasa-biasa je.
0: Biasanya tapi itulah dia punya confident level tu. Itu pun kena ada dalam setiap orang lah.
1: Betul kan?
0: Tahap ke apa ni tahap kita punya
1: apa tu?
0: Keyakinan.
1: Keyakinan.
0: Yakin di kita tu.
1: Benda tu yang menjadikan dan menarik ya. Menjadikan seseorang tu nampak menarik bila
0: kalau,
1: dan
0: ya, kalau kita yakin ya. Macam mana rupa kita pun wang akan genung juga.
1: Sebab yakinlah kan.
0: Ingat kisah Hardy. Oh muka orang macam tu, orang pakai helmet bongok pun nampak macam itu juga. macam itulah. betul eh?
1: Yang penting yakin eh. Tapi jangan terlalu yakin pula.
0: Ya, macam kawan kita lawa kan. Contohnya kawan kita yang betina yang lawa lah. Hanya apa? Orang dah lawa dah. Orang pakai helmet buruk pun orang nampak lawa juga.
1: Iya.
0: Macam kita pun sama juga. Kita macam mana Nin pun kita pakai helmet yang helmet buruk pun kita macam Nin juga.
1: Ya macam tu aja.
0: tak ada apa-apa yang menarik.
1: Nyawa ada yang lawa, nyawa ada jihin.
0: Jihin tu mungkin ada juga apa?
1: Jihin sikit lah ya. yang penting yakin.
0: yakin. Ada juga kawan-kawan kita ni yang sambil-kawan kita borak-borak ni kan. Kita borak ke Hinin. Dari rumah tu pun, dari dapur ke, dari orang tamu ke, dia mesti ada borak juga. Dari dia, kita borak ni.
1: Yeah.
0: Kita bual ni kan. Dari rumah masing-masing mesti ada bawang masing-masing kan.
1: Iya.
0: Kan. Dalam TikTok ni tengok, Didi pun bawang juga ni.
1: Ini membawang kita ni.
0: Bawang khabar jangan masih makan nasi goreng.
1: Iya.
0: Kena kolesterol tinggi.
1: Oh iyalah kan. Lepas tu kolesterol khabar Iman.
0: Iya.
1: Kawan ni badan kecil, nyawa kecil je pun. Tapi yang ada, dia ni ada kolesterol lepas semua. Tapi betul lah dia, aku pernah buat cek.
0: Ya.
1: Cek apa dalam bahasa kita apa?
0: Cek.
1: Checks.
0: Dalam bahasa orang kita temuan memang biasa kalau sekarang pasar ni banyak orang American dan sekarang orang kita ni. Orang temuan kita jadi American.
1: Very the London.
0: London lah, American lah. itulah itu akak pengenalan lah mamak. Kak Maran. Apa benda Kak Maran? IC. Okey. Okay, I know, I see.
1: Lepas tu, hubai orang
0: try. Perisa.
1: Oh, perisa. Betul. Kita perisa, aku pernah ni yang sebelum ni lah, yang sekarang yang tahu lah. Aku pernah perisa, cubai perisa kolesterol dengan gula dalam darah sebelum ni lah. Bila aku cubai, aku dengan kawan aku nyawa dia kecil daripada aku. Tapi yang tinggi lagi dia punya gula dengan kolesterol dia. Yang aku ham pula kurang normal macam. Dia pun terkejut. Aku pun terkejut.
0: Iyalah pemakanan
1: pemakanan
0: kita.
1: Macam orang kabar lah kalau kita makan nasi goreng tu kena ada filter ataupun penapis
0: dia
1: lah.
0: Penapis dia. Ni kena setiap kali makan kita kena ada makan secara seimbang sebab tu orang kabar makan seimbang.
1: Betul.
0: Macam makan nasi goreng kena ada lah macam salad ke kita punya salad ke.
1: Ulam eh.
0: Ulam-ulam itu pun membantu sebenarnya.
1: Betul.
0: Perasan atau nyam ya kalau kita makan tengah hari dengan ulam, kita banyak kan ulam kan. Kurangkan nasi tu, kurangkan daging sikit, dingin. Bahkan bergoreng. Kita rasa kita makan tengah hari kita tu rasa macam nyam kita rasa nyam terlampau berat. Kita macam nyam mengantuk rasanya nak itu. apa kita yang merasa senang benar.
1: Sebu.
0: Sebu tu. Mm. Selalu sebu kan?
1: Selalu sebu.
0: Itulah.
1: Sebab seimbang
0: fungsi,
1: ya.
0: Seimbang fungsi tu.
1: Oh, baik.
0: Penapis lah. Kena ada penapis.
1: Baik, baik, baik, baik. Terima kasih tipsnya.
0: Iman khabar buah-buahan khabar iman. Buah-buahan tu penting juga. Buah-buahan jangan buah-buahan terlampau tinggi gula juga. Tapi kalau lepas makan elok lah. Lepas makan makan buah elok lah. Jangan sebelum. Kalau sebelum kadang-kadang ada orang sakit ni macam-macam. Sakit kecil mani kan. Kecil mani. Dia kena jaga juga. Makan buah pun yang boleh sebarang makan. Yang boleh banyak. Pisang pun pisang satu aja kan. Yang boleh makan dua.
1: Lebih kan. Kandungan gula dia tinggi.
0: Makanan buah-buahan yang boleh digenggam saja. Yang moh kita genggam dengan tangan boleh makan. Kena ada ilmu lah ya. Kita sakit-sakit ni ilmu kena ada juga. Ilmu makan lah, ilmu penjagaan makanan. Tapi ilmu macam mana ada pun, kalau kita nyam sendiri ingat juga menjaga, payah juga ya. Kan? Kita dah ada ilmu tapi payah juga nak.
1: Betul.
0: Ni dah tahu dah.
1: Tahu tapi nyam amalkan.
0: Aku tahu mama. Tapi aku nyamuk mama.
1: Macam aku je
0: nyamuk.
1: Tapi yang penting yang tinggal satu, yang satu penting ni. Habis makan kena makan pinang eh.
0: Boleh juga tu, baik juga. Baik untuk apa, gasak macam semua.
1: Mencuci mulut.
0: Mencuci mulut. Iya kan aja nah. Biar baik.
1: Iya nah ya. HFM.
0: Oh my.

0: Apa Salah Kok ya, daripada KSSP Band ya. Itulah dia tanya balik pada diri dia, kenapa aku yang salah? Apa yang salah aku ya? Mohai aku yang salah. Kenapa salah aku? Betul ya. Menyalahkan diri sendiri, itulah kabar orang tu.
1: Banyak mana ke salah aku teh.
0: Itulah, jangan ngajuk-ngajuk ya.
1: Oh, lagu ni majuk ya?
0: Entah.
1: Macam mengajuk
0: ya,
1: kan?
0: Ya, macam ngajuk lah. Dia dah buat betul-betul dah, buat terbaik. Tapi masih lagi kabar orang tu wangnya suka ataupun mungkin ditinggalkan ke? Itulah punca dia tu.
1: Oh, bawa.
0: Dia menyalahkan diri di sini.
1: Apa nak salah aku?
0: Jangan drama-drama ya. Okey, topik kita yang nak cuti ini bermakna atau tidak bagi anda? Cuti dah habis dah. Cuti sekolah lah. Kan? Bagi yang bekerja tu, ada yang cuti kan? Pergi cuti kan, betulnya? Ada pergi jalan-jalan kan?
1: Mestilah.
0: Ada.
1: Mesti ada cuti tahunan kan? Dah kumpul-kumpul lah, boleh lah.
0: Boleh lah. Kena cuti. Cuti sekolah ni, masa ni. Ibu bapa kebanyakan akan cuti lah untuk luang masa dengan anak.
1: Betul.
0: Sebabnya cuti yang akan datang bulan 12 baru ada.
1: Lagi 3 bulan lagi.
0: Lagi 3 bulan. Bila lagi nak cuti?
1: Betul.
0: Jadi harap bos-bos dapat luluskanlah. Oh, yeah.
1: Itu yang kita
0: permintaan nak, cuti itu.
1: Macam rakan kita yang dah komen dekat kita punya top dekat apa? TikTok lah. Ima Fatimah hari kebab mestilah cukup bermakna. Kebab alih-alih kebab.
0: Bukan kebab. Bukan
1: kebab sebab.
0: Kebab pun kebab lah.
1: Jangan buat.
0: Kenapa? Kebab.
1: Sebab boleh spend family masa dengan family.
0: Betul lah.
1: Itu mestilah kan. Lepas tu ada lagi rakan kita Ajat Girl.
0: Ajat Girl.
1: Aku budak girl.
0: Ajat Girl, apa khabar?
1: Cukup bermakna. Sebab semua resepi keluar dari buku dia kata.
0: Yalah, masa cuti je lah kabarnya. Enek-enek betul-betul hargai masakan dia. Sebab masa cuti ni enek ada di rumah. So makan apa semua mesti dia
1: makan daripada rumah lah.
0: Daripada rumah. Dia mesti dia mak lah. Dia harapkan mak lah.
1: Ya
0: kan? Kalau kat sekolah ke main lagi ya. Minta duit belanja.
1: Lepas tu pulang yang melaku dah lah.
0: Pulang dah. Terpaksa cari mak padam ke. Tapi masakan mak, masakan terbaik lah bagi aku.
1: Betul.
0: Yang ada masakan yang sedap-sedap yang lain.
1: Betul.
0: Masakan
1: sangat
0: mak.
1: Setuju.
0: Tapi sekarang dah mak. Masakan orang rumah. Antara juga yang tersebut.
1: Mak jugalah tu kan. Mak
0: masakan ibu lah kan?
1: Masakan ibu. Masakan seorang ibu memang sedap.
0: Memang sedap. Memang sedap. Aku cuti ni banyak menghabiskan masa untuk makan saja. So nak makan ni. Kalau pergi jalan pun sebenarnya
1: cari makan.
0: Makan tu adalah salah satu benda yang kita nak.
1: Betul. Kalau bercuti pun aku akan cari makanan.
0: Kalau cuti takkan kita nak jalan-jalan? Kita jalan-jalan je lah. Makan tak payah fikirlah. Kita puasa lah. Mana ada macam tu kan?
1: Mesti kita akan cari tempat menarik untuk makan.
0: Takkan kita nak diet. Tak nak makan tu. Banyak kolesterol lah kedai tu. Banyak. Mesti kita nak makan.
1: Apa jalan-jalan diet?
0: Kalau jalan-jalan diet memang dia ada makna.
1: Bukan masa yang sesuai lah.
0: Bukan masa yang
1: boleh sesuai. Boleh diet tapi bukan masa kita pergi bercuti.
0: Betul.
1: Jangan ajak kawan bercuti tapi kena diet.
0: Jangan.
1: Om pergi nak suing ke laku.
0: Iyalah. Om pergi cuti, om suruh diet. Udahlah sini mie udang sedap. Kan? Dia suruh kita, jangan makan mie udang. Itu kuah dia tu dengan tepung jagung pekat macam tu. Banyak kolesterol. Udang banyak dan terkena gout. Macam mana macam tu?
1: Banyak bercuti je tu.
0: Banyak. Pahaulah gitu. Nah, mama.
1: Bermana.
0: Yang bermakna cuti kalau macam tu.
1: Yang bermakna. Yang bermakna. Boleh boleh komen dekat kita punya topik ini. Boleh komen dekat kita punya live ataupun boleh komen juga dekat kita Facebook dekat kita punya Facebook rasmi lah.
0: Komen itu yang kita nak
1: Ada lagi nak kita dah komen tapi kita baca selepas ni lah.
0: Selepas ni. Baik. Eliana. Kau atau aku? Kau lah.
1: Akulah
0: Kau lembu. Sorry.
1: Asyik memang.

0: Amboi.
1: Okey, ni nak kongsi pasal satu program menarik juga ni. Boleh datanglah kalau sekitar Kuala Lumpur ke, Selangor ke. Berdekatan kerana datang. Menarik ni, Festival Budaya Malaysia 2026. Pengalaman seni, budaya dengan warisan Malaysia bersama keluarga dan kawan lah kalau datang ya. Jadi boleh kita ada dekat Festival Budaya Malaysia 2026 ni ataupun dikenali sebagai FBM ni. Ada macam-macam aktiviti, ada persembahan seni budaya daripada seluruh Malaysia, makanan warisan. Ni makanan ni yang baik ni. Makanan popular. Ini bukan penting lah. Penting lah makan. Pergi jalan-jalan kalau tengok budaya kena ada makan.
0: Bermacam jenis lah daripada budaya satu Malaysia.
1: Bukan orang kita najan.
0: Menarik.
1: Ada kelas tangan, produk tempatan, permainan tradisional, e-sport pun ada ni. Banyak program tahun ni, ada 12 program dan aktiviti baharu ya. Bermula 11 hari bulan 9 ni sampai 16 hari bulan 9 2026. 9 pagi sampai 12 tengah malam. Dekat Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Yang paling penting ialah masuk gratis ataupun percuma.
0: Percuma. Gratis kawan-kawan.
1: Gratis.
0: Ada konsert kah?
1: Tiba-tiba gratis bagai.
0: Ada konsert ke?
1: Nak hantar negara seberang ni.
0: Adi, ada konsert kah?
1: Saya tak tahu, itu tak ada tulis inilah.
0: Oh, kena tanya lah.
1: Tak ada tulis sini.
0: Ada pelbagai budaya, pelbagai bunyi lah kita.
1: Macam-macam bunyi ada. Jangan lupa esok akan bersama dengan tetamu bercerita berkenaan Festival Budaya Malaysia ni. Iaitu Encik Azman Sab. Merupakan setiausaha koperasi asli Selangor dan juga pengurus pusat budaya ataupun pusat kraft orang asli dekat Sungai Bubur. Esok dia akan datang sebagai tetamu di konti kita juga lah. Bercerita besar berkenaan festival budaya sebab dia ada buka satu perkampungan mini mahmeri dekat situ.
0: Menarik
1: lah nanti. Bolehlah tengok budaya dan makanan ni dia juga kat situ. Sonok ni. Tasik Titi Wangsa, dah lama aku punya pergi Tasik Titi Wangsa ni.
0: Aku terakhir pergi zaman sekolah.
1: Zaman sekolah? Dah berubah dah kalau zaman sekolah pergi. Sekarang aku rasa, tak, aku pun lama dah. Lama betul punya pergi situ. Sebab mungkin ham urusan nak pergi situ.
0: Ya betul, ham urusan.
1: Selalu orang pergi jugalah tasik-tasik ni sebab nak jogging kan. Tapi kita nak jogging celah mana jogging? Jauh tu kan. Rumah kita dekat area Sepang. Banting.
0: Iwa rajin nak berjoging kat situ. Kalau ada gateway boleh lah kat situ kan.
1: Itulah. Kalau ada gateway kan, kawan ajak kau jogging. Itu pun kawan ajak pun. aku belanja kau makan. Mungkin boleh lah.
0: Boleh.
1: Macam makan okey.
0: Aku belanja kau dua teh ais. Boleh. Aku rajin tiba-tiba.
1: Kalau belanja okey kan. Jadi berbaki 3 hari lagi lah. Untuk ke festival lah. Ini dah 9 kan. 7 hari bulan kan.
0: 7 hari ni 7.
1: Main 3 hari lah. Berbaki 3 hari. 21 jam 30 minit dan 56 saat.
0: Festival tu dia berapa hari ni?
1: Dia sampai 5 hari. Hari Sabtu, Ahad, 11, 12, 13, 14, 15.
0: Lama juga. Hampir seminggu juga lah dia.
1: Ya, betul-betul. Sampai 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 hari. Seminggu.
0: Seminggu. Jadi rekan-rekan yang ada masa. Bukan masa.
1: Bukan.
0: Bagong. Apa aku ni? Bukan yang ada masa. Patutnya aku nak khabar.
1: Bagong tu temuan daripada ni lah. Aku rasa orang temuan daripada apa ni, lembah-lembah yang sunyi sepi lah. Aku rasa
0: parit-parit.
1: Temuan parit mana orang ni?
0: Bagong. Apa nak bagong? Bukan. Maksud aku rakan-rakan yang berdekatan. Apa tu ada masa. Bolehlah pergi 5 hari tu. Kalau nyemua hari Senin, ada hari apa ni?
1: Ini dah air Isnin. Kalau nyamu air Isnin, air Isnin.
0: Air Isnin, air Selasa, Rabu ada, Khamis ada. Boleh pergi.
1: Ya, boleh. Ya, kejap lagi ya.
0: Ya.
1: Langkah-langkah kita nak kongsikan komen topik kita, boleh komen ya.
0: Tidak ada. Lepas ni kita baca lagi.
1: Cuti juga air 16 bulan cuti kan? Mungkin ada berjadang 16 bulan tu kan nak cuti lagi. Tambah-tambah kan? Okey, kali ini jom, kali ini masuk.
2: Sini.

0: Terima kasih Sam Cameron. Lagu berjudul Abor Igah My Mahi, ya. Lagu dia macam ada bunyi-bunyi macam country, ya, dia punya music dia tu kan.
1: Tiung tiung bahagian tu lah.
0: Tapi dia punya nyanyi tu macam sewang. Unik betul lah, kreatif lah.
1: Bagus bagus.
0: Sam Cameron ni.
1: Ya.
0: Yeah. Selain kreatif dia pun happy go lucky kampung mutih tu dia ni. Lama yang jumpa dia, nanti kita jumpa dekat Berincang. Okay, kita breakfast kat Berincang.
1: Wow.
0: Cameron Highlands.
1: Ya, yeah, berkabus eh.
0: Berkabus.
1: Bukan jerebu.
0: Bukan jerebu. tapi sekarang musim jerebu, payah juga nak berbeza kan.
1: Ah, betul kan?
0: Tapi beza dia sejuk.
1: Sejuk, dan sejuk dengan hangat.
0: Hangat lah. Tapi Cameron biasanya berkabus lah, kalau pagi berkabus lah. Tapi dia bercampur dengan jerebu, itu nah yang bahaya je tu. Kan?
1: Nak menyedutnya
0: Nak menyedutnya tu macam mana kan. Kita baca komen-komen kawan-kawan kita berkenaan topik kita hari ini, berkenaan cuti lah. Cuti dah habis, tapi bermakna kenapa cuti anda bermakna ataupun kenapa cuti anda tak bermakna.
1: Kenapa? Boleh komen ke kita punya Facebook ataupun boleh komen dekat kita punya Live Asyik FM lah.
0: Iya.
1: Dekat sini ada Brory.
0: Brory, apa khabar Brory? Orang Pulau Sungai Bumbun ya. Pulau Keri.
1: Orang Pulau Keri.
0: Nyam tahu ke?
1: Nyam tahu.
0: Tengok nama dia tu Brory. Dia ada Riri ni, mesti Pulau Keri.
1: Pulau Keri. Okey, baik. Dia khabar bermakna. Sangat bermakna sebab dapat spend masa dengan ibu saya. Sebab ibu saya dah lanjut usia. Dapat bantu ibu di rumah.
0: Oh baik, Brory baguslah.
1: Bagus kan?
0: Baik Brory ni, anak yang baik lah. Anak lelaki yang baik.
1: Dengan baik ibu dia dah tak larat nak buat kerja itu ini. Kita bantu sebesedikit waktu cuti. Betul? Selagi bapa yang kita masih ada, kita meluangkanlah masa bersama.
0: Ya, betul.
1: Tolonglah.
0: Luang masa bersama. Lepas tu teman bual. Kadang aku macam lebih selesa dengan mak lah. Kalau aku pun nak berbual pun selesa dengan mak awak.
1: Lagi rapat dengan mak lah.
0: Sebab dia macam mak awak ni, dia jenis dengar tau. Dia cakap, dia dengar kan.
1: Suai
0: Dia suai, dia layar je kita.
1: Betul.
0: And lepas tu Kitan pun, bila dia menegur Kitan pun, kita pun macam dengar lah juga kan. Kita macam dengar lah juga.
1: Dia kalau bapa yang lain ke Adi?
0: Aku dengan ayah aku pun okey juga. Ayah aku dia okey juga. Cuma dia kalau lebih pada mengadu tu kepada mak lah. Dekat ayah ni kurang sikit lah. Ayah ni untuk kalau boleh lelaki ni, boleh jantan ni, memang selalu nak pergi mana ke lah, aku nak ikut lah. Kan? Nak ikut ayah lah. Pergi mana kan. Contoh nak pergi apa, pergi memburu, nak ikut lah memburu. Ayah aku main memburu. Bukan guru, bukan memburu. Bukan guru, bukan
1: lain, tau,
0: ni, bukan.
1: Beza.
0: Memburu bukan guru. Hentikan guru, bukan hentikan guru, bukan. Memburu. Sebab ayah aku main ada senapang. Bukan senapang buatan sendiri, ya, bukan. Senapang yang memang ada lesen lah.
1: Terus
0: memang selalu ikut dia memburu.
1: Selalu memburu ke mana, Adi?
0: Dia memburu di kebun-kebun lah. Sebab tembak ayam gimbal. Ayam denang.
1: Ayam denang kan?
0: Tembak. Apa lagi? Tupai.
1: Burung guak.
0: Burung guak. Burung guak tu tembak pula. Kami membuat pula jerat.
1: Jerat kan?
0: Sudah ada senapang, kau buat pula jerat. Engkau dah kenapa, bah? Sudah ada yang senang, mau buat jerat pula.
1: Pelbagai alternatif.
0: Alternatif ya.
1: Pilihannya banyak.
0: Mencari
1: rezeki.
0: Itulah ilmu-ilmu hutan yang sekejap aja lah aku belajar dengan Tui kan. Tapi itu nak kejap aja, sebab kita ni masa cepat berlalu kan.
1: Betul.
0: Lepas tu Tui pun khabar sekolah. Kita boleh, kita ni sekolah lah kan. Janganlah ikut Tui tu. Itulah ceritanya. Okey. Brory bagus. Ayah yang ayah pula belum jadi ayah, member kepada ayah.
1: anak yang berbakti.
0: Anak yang berbakti pada
1: kepada moy bapai lah kan.
0: Selagi ada tu kan.
1: Betul.
0: Bila daham esok,
1: gindu
0: penyesalan tu. Kita sesal.
1: Betul, mesti ada benda yang kita sesal kan.
0: Betul.
1: Lagi-lagi jenis yang duduk jauh.
0: Ya, walaupun kita dah cuba yang terbaik, tapi ada penyesalan sebab kita rasa macam Ay, kenapalah masa ni terlalu cepat. Aku nak sempat nak buat macam-macam
1: betul.
0: Untuk mak aku, untuk ayah aku kan. Contoh kita nak nak berbakti lah.
1: Betul, berbakti.
0: Nak bawa dia jalan-jalan kah? Mungkin kita dah senang sikit. Nak bawa dia jalan tempat yang dia belum pernah pergi. Macam mak aku main, mak aku malam, dia nak pergi benar yang Cameron Highland tu. Pergilah.
1: Nyap
0: kesampaian.
1: Itu yang kita gak bahas sesal dia kan.
0: Ada macam terkilan lah.
1: Betul. Itu pasti.
0: Selagi ada, buatlah luangkan masa baik-baiklah ya.
1: Betul. Mana yang jauh tu, kalau ada masa cuti pulang lah. Borak. Untuk dia yang mintai banyak,
0: sebenarnya
1: dia nak perhatian daripada kita.
0: Betul?
1: Betul kan? Sebab kita dah mau bapai.
0: Ya.
1: So kita faham lah benda tu ya.
0: Ya, betul.
1: Apa jadi mau bapai kita bertopik kan Inin? Cuti kan?
0: Cuti.
1: Topik kita punya ni, bila cuti dah habis cukup bermakna ataupun nyam. Boleh komen ni kita punya Facebook lagi. Ataupun boleh masuk kita punya live TikTok Asyik. Masih live sampai pukul 12 ni gelap omohan.
0: Ya, masih live lagi. Kita benarkan anda untuk ketuk skrin telefon anda itu.
1: Ketuk.
0: Sehinggalah kami dapatlah yang percuma hanya lah. Benar yang percuma hanya minta hadiah apa pun. Kan?
1: Ya, betul.
0: Jom kita dengarkan lagu daripada Ayu. Tapi Ayu ni bukan betina tau. Ayu ni jantan tau. Lagu daripada maskat kita Suku Semai ya.
1: Ya.
0: Lagu yang diberi judul Cak Nak Jerai. Cak Nak ni apa? Makanan.
1: Jerai tu pak?
0: Jerai ni minta maaf ya, saya tak dapat tahu maksud dia. Tapi aku rasa lagu ni bercerita berkenaan dengan makanan-makanan tradisi Kuang kita lah.
1: Oh iyalah.
0: Layan. Suhaim.

0: memakai.
1: Itu hujung tu aku dengan Rio. Ada.
0: Jangan keliru.
1: Ya, jangan keliru. Kelirunya tahu dah. Suara ada lain benar bunyi.
2: Pekah dengan... ingatkan ada yang keliru apa.
1: The Black Eyed Peas ya, dengan lagunya Bebot. Lagu dalam ada bahasa, ada dialek bahasa Tagalog sikit.
0: Ya,
1: Bebot. Bebot ni maksud dia apa, Rio ni?
0: Dia ada sejenis.
1: Sejenis.
0: Bukanlah, dia macam slang Filipino.
1: Oh.
0: Filipino ataupun Tagalog lah untuk pretty woman maksud dia.
1: Oh.
0: Kalau bahasa Malaysia ni awek-awek.
1: Oh, betina lawa lah.
0: Awek lawa.
1: Oh, bebot ni betina lawa maksud dia.
0: Bebot, bebot namanya.
1: Bebot. Betina lawa, betina lawa. Awek, payah awek, juga kalau tukar.
0: Awek, awek.
1: Kalau nak tukar bahasa temuan tu payah pula. Betina lawa, betina. Oh, payah. Dia punya suku kata terlalu panjang.
0: Singkatkan lah, tina, tina.
1: Oh, tina, tina. Ah ya juga kan. Aduh, aku nak cukup kreatif. Ong lah kreatif.
0: Ya apa? Padahal dia penulis lirik.
1: Komposer lagi kreatif. Kita sambung lepas berita lah, Rio ya.
0: Oh ya kan.
1: Sebab berita dialek Jakun ke udara, kejap lagi berita dialek yang kedua lah. Jadi kita rehat kejap, tapi jangan teruskan dengan asyik jugalah, sebab berita penting tau.
0: Ya,
1: berita ni perkembangan semasa. Dan dengan keadaan sekarang kita tengok jerebu dan sebagainya, ada sebagainya, penting untuk mendengar berita.
0: Betul.
1: Jadi bagilah kami ruang untuk rehat kejap ya. Untuk merasa sedikit
0: air. Kita basahkan balik tekak kita.
1: Basahkan tekak supaya tekak kita tidak teriritasi ya.
0: Berhidrasi.
1: Yalah, biasa macam farmasi itu teriritasi. Kita jumpa lepas ni ya.
0: Ya.
1: Okey, nanti kita dengar lagu yang daripada Ayu kan, Canak Jerai kan. Cerita pasal makan kan.
0: Ya.
1: Ini pun pasal makan juga. Dialek Semelai. Auto AXE, garam rom lada. Tak ada garam, tak ada lada, tak sedap makanan.
0: Yalah.
1: Kita layar
0: Mo.
1: Lepas ni kita jumpa balik.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun ada sampaikan oleh Zainab Akin. Sebarang siasatan dengan pendedahan berkait dengan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan hanya set polemik politik tapi atau bersifat iri hati dengan dendam. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, langkah yang merupakan tanggungjawab selaku pemimpin untuk memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum dengan membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan yang lain, Perdana Menteri menghagi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Kabarnya patut cangkes prestasi membanggakan Kementerian Ya. Selain menghagi peredaran langsung kepada petani, pesawah, peladang dengan nelayan. Macam mana pun, Datuk Seri Anwar mengingatkan pertambahan peruntukan kena ada diikut dengan tata kelola yang ketat untuk mengelakkan ketirisan. Dalam padayak, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah B sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan bajet 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Perdana Menteri nak isu kelewatan bekalan bajet ya ada siasat dengan cepat. Dan SPRM dia minta campur tangan kalaunya siasatan mendapati adanya unsur salah laku atau kegagalan pihak yang dia pertanggungjawabkan memenuhi kontrak bekalan. Seramai 225 anggota pasukan perlindungan Nengkenek dilantik dalam masa 2024 sampai 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dengan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri Maginahu, yang berperanan menjelaskan perkhidmatan kepada Nengkenek dan juga keluarga dengan menghubungkan komuniti dengan agensi berkaitan. Kabarnya 10,904 Nengkenek direkodkan hendakkan pemeliharaan dan juga perlindungan tahun lepas, manakala 2,746 kes direkodkan dalam masa bulan 1 sampai bulan 3 untuk tahun A. Dan apula nganu situasi jerebu di Malaysia. Set kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tahap sangat bisihat sangkat pukul 10 pagi kini iaitu 233. Berdasarkan kemaskini data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan bisihat antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dengan Perak, termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Putrajaya. 25 kawasan pula mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dengan Kangar Perlis adalah mulek. Cangkes jerebu neng kena ke negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengingatkan orang ramai supaya minum air secukupnya dengan mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka, terutamanya masa hari paling panas. Dalam padaya operasi pemenihan awan di Sarawak akan dapat terus untuk nulung mengurangkan kesan jerebu di negeri ya atas nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Maginahu, operasi yang akan dibuat mengikut kesesuaian keadaan semasa untuk nulung mengurangkan bacaan IPU di negeri ya. Dalam perkembangan beras singon, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Maginahu, lebih 600 anak orang asli masa melanjutkan pengajian di universiti dan juga kolej di seluruh negara. Pencapaian yang hasil penekanan kerajaan kepada pendidikan sebagai instrumen meningkatkan mobiliti sosial masyarakat orang asli. Nyok Maginahu usaha memperkasa pendidikan juga diperluas kepada bidang TVET. Kabarnya, Pusat Latihan Payu Bunga Maran Pahang gini hari menempatkan 135 anak orang asli untuk ikut program TVET. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan untuk menyediakan pilihan pemandu betina kepada penumpang betina sebagai langkah untuk menguatkan keselamatan dengan keselesaan golongan ya. Menteri Pengangkutan Anthony Locke Maginahu, pilihan yang penting untuk memastikan penumpang betina ada pilihan.
dan menjamin keselesaan dengan keselamatan kanyut dia. Ia juga meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta dan hanya melibatkan penumpang betina. Beralih ke bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan biadab kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, tapi Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menjaringkan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan yang mengukuhkan The Gunners di tangkat kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan. Sementara jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles pada minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. Dalam perlawanan ia, The Red Devils membuka jaringan menerusi Brian Mbeumo. Everton kendiannya menyamakan kedudukan menerusi Tariq George. Macam mana pun, United kembali di depan menerusi jaringan pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan yang mengekalkan rekod biadab kalah Everton pada awal musim dengan kekal set mata di depan United. Sangat berita jakon dari Asyik FM, berita yang disuntik oleh Zamsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, itu dia Riau Radung daripada Johor Bukit Tadum. Tapi sekarang dah nama kumpulan tradisi ni lebih dikenali sebagai Centak Centung.
1: Oh, Centak Centung.
0: Centak Centung. Main Johor Bukit Tadum. Dia tukar jadi Centak Centung lah. Sebab Johor ni ada lagi satu kumpulan daripada Pulau Keri.
1: Betul.
0: Bumbun, dipanggil Johor jugalah. Jadi inilah antara lagu-lagu tradisi masyarakat kita ni yang dirakam semula di studio. Ni salah satu lah dirakam balik ke studio. Aku rasa macam nak aja lagu-lagu kita, contoh, antara lagu-lagu temuan lah ya. Mungkin yang kurang baik kualiti tu kan.
1: Dirakam balik.
0: Kalau Didi ni boleh rakam balik di studio baik. Kan?
1: Lagu no, yang busuk tu
0: yang busuk tu macam betul
1: yang tu kan dirakam balik
0: letak balai kan.
1: Yang itu adalah salah satu lagu tradisional kegemaran saya.
0: Sebab mungkin ada unsur-unsur macam memang betul-betul lagu tu lama.
1: Betul.
0: Wan Tri Barih yang buat. Lepas tu lirik dia pun
1: menusuk dalam.
0: Dia macam ada perasaan rasa macam sayang sebab pun ada kan.
1: Sebab betul-betul. Kan.
0: Lain kalau kita orang kita sejati begitu ni mang.
1: Kan?
0: Macam kita ni kan orang kita sayang sejati. Betul. Kalau dengar macam orang tiba-tiba kita cakap tu, oh baik nah kan.
1: Sejati temuan.
0: Lohoi.
1: Lohoi. Ya?
0: Penutur jati kamu boleh pergi. Penutur jati. Oi, apa benda penutur jati?
1: Penutur jati ya.
0: Miki, memang Miki tahu je.
1: Iyalah, betul lah tu.
0: Penutur jati. Baik, mantap lah penutur jati. Kita ni antara penutur direct temuan lah. Yang kawan-kawan tu akan datang ni siapa lagi kan. Kadang-kadang kalau banyak cakap jawab pun payah.
1: Betul. Kadang-kadang lupa perkataan-perkataan dalam temuan apa semua.
0: Kadang-kadang kita bila cakap terlampau banyak di rumah pun cakap jawab je dengan kebodek kan. Hilang lah cakap. Itu teh. Kawan tu khabar. Itu apa. Tengkoi adik. Ha? Tengkoi. Apa benda tengkoi? Tengkoi. Bodek pun macam tahu tengkoi.
1: Oh ya ada ya.
0: Ada bodek. Ada yang bodek tahu. Kapan lagi? Iya.
1: Wartang.
0: Lain kapan pula. Dengar kabar waktu dia macam pengaruh yang kurang baik daripada media sosial lah.
1: Betul lah.
0: Terlalu banyak tengok.
1: Mungkin kita
0: apa, kan... paranormal apa yang negara seberang. Ayat-ayat tu jadi dia buat biasa ayat tu.
1: Mungkin kita kena buat juga video-video macam orang seberang tu kan?
0: Iya.
1: Tapi dalam bahasa temuan.
0: Bahasa temuan kan?
1: Kan?
0: Betul-betul.
1: Video-video untuk bodek-bodek kecil.
0: Iya, iya.
1: Tapi dalam bahasa temuan. Baik, iya. Bodek-bodek kecil.
0: Iya. Pergi tengkoi wantuhi. Ayo kenapa kena tengkoi wantuhi? Bukan tuhi ke tengkoi bodek.
1: Jangan dipateng.
0: Jangan dipateng ya. Oh, mahu dipateng ah. Kadang yang tahu pateng kan.
1: Kan? Kita dalam temuan baling tu banyak kan?
0: Ya.
1: Pateng, bening.
0: Hentoi.
1: Hentoi.
0: Hentoi lah. Hentoi ni dia bukan denyap. Hentoi ni dia pedih lah ada hentoi ni.
1: Keletuh yang pedih.
0: Keletuh. Keletuh pedih. Kalau orang rumah keletuh kuali jaga hilang lah. Jangan hadang ah. Mama ya.
1: Lari
0: mama. Kalau dia keletuh pula cepat elah. Jangan hadang. Hadang
1: pedina.
0: Pedih. Okey, sebelum 18 minit pagi topik kita berjalan macam biasa. Nah, kalau nak komen boleh komen lagi lah ya. Kepada rakan-rakan kita yang rajin membuat top apa konten yang macam khabar deh. Konten pasal masyarakat kita buatlah kan.
1: Betul.
0: Baik, kita galak-galakkan konten macam itu kita tenang juga.
1: Betul, selain daripada jadi hobi boleh juga jadi pendapatan.
0: Ya, pendapatan boleh. Buat konten macam Iman dia buat konten dia nah ya. Dan apa yang dia pandai ya, kemahiran dia kan.
1: Betul.
0: Buat apa? Anyaman. Buat konten.
1: Betul, daripada ada hobi jadi pendapatan harian.
0: Rajin-rajinkan diri anda. Ya. Jom kita layan lagu ini. Aku suka lagu ini. Terima kasih Rio kerana memilih lagu ini.
1: Sama-sama.
0: Lagu ini mengingatkan saya zaman-zaman saya muda remaja selepas sekolah dulu ya. Lagu yang diberi nama Tamparan Wanita.
1: Wow.
0: Daripada Elite. Itu lagu kabar eh. Kalau inak tu bening
1: dah pateng keletu.
0: Hilang cepat. Asyik FM.
1: Moi.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus setengah Asik FM Lomoy Lomoy.
6: Seorang pilihan FM. Asik FM Lomoy Lomoy.
7: Asik FM.

0: Ya, terima kasih Mama Ramlan ataupun Labai. Ya, lagu berjudul Aku Malu. Ya. Aku punya tahu bila bertentang mata. Aku punya tahu kenapa Oong dan aku nyam tahu aja ni.
1: Alali malu.
0: Kata antara band yang then band Didi ni minat lah bawa lagu alternatif tau. Didi kalau jamming lagu mutih je. Didi suka main lagu Nirvana. Nirvana, Butterfingers.
1: Oh, Butterfingers.
0: Ah ya. Wow. Didi ni sama-sama aku sekolah menengah lah Didi ni. Sekolah menengah dah ajak

0: aku kawan-kawan sebaya dengan aku satu batch lah.
1: Mm-hmm.
0: Paris namanya.
1: Oh, Syak tu bukan seumur
0: Syak tu kira macam bawah aku, dia junior.
1: Oh, dia junior.
0: Dia junior 2 tahun.
1: Aha.
0: 2 tahun bawah aku lah. Ada yang sebaya aku nama dia Paris.
1: Oh, Paris.
0: Dia pun suka melukis ya. Masih lagi sekarang masih lagi nyap lost contact lah, sentiasa ada berjumpa.
1: Seniman
0: wang kita lah. Jadi ramai juga wang kita yang berbakat ya. Macam apa ni, Lenny kan, Lenny drawing pencil tu kan. Melukis cak halus. Bukan senang nak lukis halus kan.
1: Lenny bukan aku sendiri.
0: Lenny pencil drawing. Dia yang buat apa ni, alat apa ni yang hiasan daripada buah. Buah apa tu ya?
1: Biji.
0: Alamak, lupa dah nama biji tu.
1: Buah saga bukan?
0: Bukan, buah saga bukan. Dia banyak tepi sungai banyak ni tu.
1: Ke buah saga.
0: Biji apa benda lupa dah.
1: Mana merah tau bang?
0: Itu saga.
1: Betul lah saga kan?
0: Bukan saga.
1: Bukan saga, bukan biji saga.
0: Bukan. Dia macam dia biji-biji dia tu, dia keras, dia macam manik lah.
1: Tahu.
0: Dia kalau buat tu memang lawa lah.
1: Dikilatkan kan?
0: Dikilatkan
1: lepas tu dia jadi gelang dan juga rantai. Aku ingat benda tu adalah kerang punya tu, apa, siput punya kulit. Yang tu pun ada juga kan, dia buat juga
0: ada
1: kan?
0: Ada juga tapi bukan Diana, orang lain lah buat.
1: Orang lain kan? Okay, bye. Itu adalah
0: kalau seniman. Kerang lagi susah nak mencari. Kalau biji itu memang dalam satu pokok itu dia ada banyak biji-biji kan. Kalau kerang orang nak cari yang sama size, mana nak celah, mana siput ke kan? Apa kan.
1: Betul juga
0: Buat holeng orang dekat tepi laut sampai hitam kulit. Buat holeng, untuk holeng.
1: Holeng tu?
0: Kadang-kadang boleh khabar holeng. Apa benda holeng, Mama?
1: Boleh, jam tahu mana dah.
0: Jam tahu mana. Macam boleh
1: aku pun gara-gara lupa juga dah.
0: Kadang-kadang kita kurang praktikan kan.
1: Kadang-kadang
0: kita kena banyak bergaul dengan mama-mama, dengan tua-tua uak tu tuhi kita kan. Kena belajar berpantun. Nanti dah tuhi, siapa nak berpantun?
1: Ini
0: buah nak kahwin. Orang dah jadi wali. Orang nak pantun nyap tahu, Mama. Aku tengok handphone dulu.
1: Itu betul betul.
0: Google dulu.
1: Aku kalau duduk berborak dengan uak aku, kalau dia dah berpantun aku cakap habis ni, kena balas.
0: Betul lah. Kalau uak dapat berpantun kena pandai nak
1: itulah kalau nyam tu.
0: Uak bagi 2 rangkap okey lagi. Jangan bagi 4 rangkap. 4 rangkap pening.
1: Aku aduh.
0: Nak cari perkataan yang hujung dia sama tu kan. Kalau you, kalau I kan. Yeay, kita berhibur dulu lah ya.
1: Iyalah.
0: Kalau ada komen-komen boleh lah komen. Topik kita kan, hari ini kita hub farmasi ya. Farmasi hub hari ini. Dan bersama farmasi ni pada hari Kamil nanti. Oleh tetamu daripada Jakua ya.
1: Iya, baik.
0: Terus bersama kami Asia FM ini dan BLB Matah Mare.
1: Ya,
0: sana sini.

0: Habis dah ya. Itu dia 8 hari seminggu.
1: 8 juga. Hari eh? Pukul 7 hari je kan?
0: Itulah dia macam kalau 8 hari seminggu tu maknanya dia
1: setiap hari lah dia
0: sentiasa dia menjaga wang yang dia sayang.
1: Sweet ya? Betul lah.
0: Maknanya dia jaga tu walaupun seminggu tu 7 hari. Kalau ada 8 hari pun dia boleh jaga.
1: Mencintaimu lah. Betul lah. Mula-mula aja kan.
0: Baik-baiklah bercinta, berpada-pada juga bercinta ya.
1: Betul-betul.
0: Jangan terlalu dibuai benar dengan perasaan yang terlampau melampau lah. Nanti kita macam bila kecewa tu terlampau teruk benar kecewa kan.
1: Betul. Cintakanlah yang satu iaitu Tuhan kita Naya. Itu cinta yang betul-betul nyapai. Kalau dengan manusia ni jangan benar lah.
0: Yalah, betul lah. Itu yang paling bermakna. Kan?
1: Betul.
0: Kalau cuti memang khabar waktu kalau kita tanya AI, AI khabar saya tak pernah bercuti.
1: Alamak. Yalah setiap hari dia ditanyai.
0: Setiap hari dia ditanyai. Tapi khabarnya cuti bermakna kalau dapat bagi ketenangan mental dan bagi tenaga baru pada seseorang. Itu yang bermakna lah. Ada yang kawan-kawan kita hari ni komen sepanjang kita buat topik ni. Ada khabar nanti meluang masa dengan mak kan.
1: Ya betul.
0: Lepas tu apa ni enek-enek pun sentiasa dengan kita. Kita pun seronok dapat masak untuk enek-enek kan. Itu bermakna lah tu.
1: Betul.
0: Kan. Maknanya dia bebas daripada tekanan yang fikiran pasal kerja ni. Dia nak fikir pun pasal kerja. Masak untuk enek dengan wang tuhi, luang masa bersama keluarga, rakan, tersayang kan. Jadi bila nak kembali ke bekerja tu, maknanya badan tu gatal-gasak segar lah. Lepas tu dia ada tenaga lah, dia kembali kerja baru fikir pasal kerja. Sebelum ni dia fikir pasal kerja langsung.
1: Dia macam apa recharge energy.
0: Jadi kalau cuti, jangan cuti sehari dua. Memang nyawa ada gasar.
1: Betul.
0: Dia kena cuti panjang. Itulah. Nyapa Rio nanti aku bagi off day 4 hari. 8 hari seminggu.
1: Ya. Itu yang kita mau ketua.
0: Oh, ya 8 hari seminggu ya. Hekin gaji abang.
1: Jangan jangan.
0: Itu kenapa ya?
1: Ya juga, iyo betul juga, betul.
0: Bila nya bermakna ni itu nak bagus cuti pendek. Nyap sempat terlalu cepat nak rasa beristeri rehat tu.
1: Beristirahat
0: tu silap. Beristirahat tu nyap suai, nyap selesa.
1: Ya betul.
0: Lepas tu gangguan kerja. Masa cuti dah lah pendek. Tiba-tiba kena tanyai, kena WhatsApp kan. Lepas tu kita rasa letih secara badan lah.
1: Betul.
0: Kita kan hari-hari ulang alik kan. Sehari dua rehat mana cukup.
1: Kena banyak hari lah.
0: Betul. Hari-hari naik motor pergi pagi, pulang petang, naik motor jauh lagi.
1: Sejam sehari.
0: Bukan sejam, dua jam. Sejam, dua.
1: Betul. Dua jam sehari.
0: Atas jalan tu dua jam. Itunya termasuk kena pergi, pusing pergi. Pergi bank ATM dekat Zonon kan. Pergi nak cucu duit yang jadi. Lepas itu nak minta tagging lah, apalah, tag lah, apalah. Macam-macam kan kita kejar. Macam-macam urusan kan.
1: Putar-putar.
0: Jadi bermakna atau tidak bermakna? Bermakna tu itulah khabar kutip. Ada dua jenis lah ya. Harap cuti anda bermakna. Jadi bila akan datang ada masa, bercuti dah lagi. Supaya kita ada produktiviti yang baik lah.
1: Betul. Yang mendatangkan sesuatu yang positif.
0: Imah Fatimah khabarnya saya kerani je, bukan cikgu. Apa ni? Dia orang berborak.
1: Rakan-rakan kita berborak dekat ni lah.
0: Dah sekolah kan? Okeylah, selamat bersekolah adik-adik. Dan kita pun sebagai yang ni teruskan bekerja. Okey Rio. Sampai sini aja ya.
1: Ya, kita nak menutup tirai gaduh asyik kita pada hari ini. Dan kita akan mengundurkan diri. Dan selepas ini kita akan menyerahkan tugas kepada rakan setugas kita, iaitu DJ Linder.
0: Terdalek Temia lah ya.
1: Ya betul.
0: Okey, ramai yang nak sabar nak menunggu dia lah. Kami undur diri dulu ya. Jangan lupa gembira.
1: Belum. Ada kata-kata ke Ham Ainin?
0: Ham
1: nanya. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia.
0: Ya, aku kupasan aku tu itulah tu pasal cuti dia.
1: Betul lah tu.

0: Miyadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isdoh nyop bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang keluar tazkirah. Isdoh tajuk tazkirah e co e doh. Jadi antara e doh yang terelak sebenarnya co ri e doh dan co sen oi yang paling kuat. Sebenarnya tentang keluar Islam nak bila edi co e doh e doh sebenarnya sen oi yang Allah natel. Allah nadi keluar Quran auzubillah minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sadaqallahu azim. Allah nadi to ijadikan sen oi sama jinna melainkan illa untuk beribadah mayit doh. Bila nak attack kena collect lah. Ha tre sen oi doh. Cuba tanya. Cok sen oi yang paling kuat sebenarnya. Jadi entang dunia doh sebenarnya sen oi yang paling kuat ialah sen oi yang boleh nak tahan yang keluar hinum perasaan namo kelai masin oi. Lepas nak well, cok sen oi yang paling cerdik, sen oi yang paling pandai, dan sen oi yang paling pandai nak sebenarnya sen oi yang nasiap beri nak tek bil namo kebes bilo dengan amalan dunia do bila jumpa sama Allah Ta'ala dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan elok yang SMO nak dapat amalkan dan sampaikan lah mas saudara yang tak bersama dengan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatim.
2: Alung anak busu kampung Dakoh yang gabak nong hulu balang.

Agak hasu weh. Lagu dari Kajar sebentar atas Sengmong HFM. Moinung moin lain dari yang lain ke udara kenembut yang bersengmong juga. Untuk balik jam 12.11 minit ya ya pu dona loy. Dan kenembut Yek Lindawer bertemankan nyob kenembut. And ano, pagi-pagi Isnin. Bukan pagi, tengah hari Isnin. Pagi atas bersama Rio dan juga Hardy. Rakan duet untuk jam 8 hingga 12 pada Isdo. Yek Welinda ke udara untuk jam 12 hingga jam 4 Leng Agdokal selama 4 jam yang akan berkonti and ano ya. Kenembut-kenembut yang bersengmong Isdo. Kenembut rakan-rakan air 7 gecek 9 20 26 Director Merwell ke udara bersama semua yang ti bersengmong siaran Asyik FM. Moi dong moi lain dari yang lain. Selamat cik-cik apa di selamat tuna sengmong siaran Asyik FM. Selamat berkejap bertugas semua untuk balik pada istay. Ia harapkan juga nyob semua dengan keadaan yang match. Kalau ene balik anak cuaca pun tak menentu pukdoh. Balik jerebu, balik bersagup. Sagup bukan nak sagup-sagup menak, sagup berkabus, anak sagup jerebu nak. Tu nak kena jaga diri, jaga kesihatan lah malu nekwek nyob. Kalau boleh elok mas nak elok lah kan, pelitup muka nak. Supaya tu nak debu-debu daripada jerebu doh tak nama lama hub enak he. Lagi-lagi cok-cok yang mok berasma, mok penyakit sedlun, anak-anak bahayalah. Elok pun jaga diri, jaga kesihatan semua ya. Dan juga Tik Iwal hijat rakan-rakan pendengar 18 suku kaum. Rakan Enum suku kaum Semai, Temer, Cik Wong, Mahmeri, Sen Oi Jahor, Sen Oi Semok Beri, Sen Oi Temuan, Semelai Jakun, Sen Oi Kanak, Sen Oi Seletar, Sen Oi Kuala kan. Rakan-rakan 18 suku kaum yang bersama Kandik dan juga dari suku kaum Batek, Ken Siu, Kintak Lano Jahai, Menrik. 18 suku kaum Sen Oi, terima kasih ke udara Sengmong siaran Nasya FM. Pilihannya semua lah balik anak pedi Isdo hingga Maling Agdo akan bertemankan nyob semua. Ya, jangan boleh je Naling Agdo akan Sengmong gah daripada dialek Semaiwel akan nak baca. Tak elek lah cok iri berbaca nak, tapi akan nak baca lah dari rakan dialek Semai ya. Okey, jadi untuk nak kenembut yang bersengmong, hiburan-hiburan balik pedi Isdeh, bedbud-bedbud kan kabus-kabus anak jerebu nak memang labut MA lah cebet bun nak kena begel-gel kalau dek lah agak beradis. Ilo pun Sengmong mana dengan Asyik FM hiburan balik pedi Isdah mainu mai.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna.

0: kali mimpi dah.
1: Tahukah anda tanda ketagihan gadget? Gelisah tanpa gadget? Suka bermain gadget berbanding berbual? Bersosial? Mudah bosan tanpa gadget? Mengabaikan tugasan guru? Sebaliknya lebih suka melayan laman sosial? Bermain game? Sanggup berjaga malam untuk bermain gadget, game, layari laman sosial? Mudah marah atau ditegur tentang penggunaan gadget yang berlebihan?
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Najib Mayik, lagu Alim Sejak sebentar Asyik FM atau Esengmong, Nei 18 minit, layak ke udara, layak pula, pedih, stok layak lagi. Okey, jadi kenapa yang bersengmong, aduh, hai layak pula dah ya, waktu TSE, State Bad Bird lagi, ticeram merah lagi, and my bag nak, dengan sinar matahari ya, tak leloy lagi, mah layak teh, okey, yang bersengmong nak selamat SE, selah yang ti lagi ke udara yang pai berehat nak hejek dari TLL kerja nyob nak. Okey, selamat berehat, bersantai juga bertemankan Kandia Aisyah FM. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang bersengmong lagu-lagu hiburan balik pada iste ya, dan juga atek esengmong rakan setugas Reza nak terloigah dialek semai tepat jam ni leng ag. Terima kasih rakan setugas sebentar tek ya, dan agok wol hejek jam 3 leng ag doakan esengmong juga rakan setugas keloigah dialek temuan tepat jam 3 leng ag. And anu kenembe he tengah cik cak nak cak lah cak majerik ya, sambil-sambil esengmong lagu-lagu do sebentar do akal grab biasa. Akan kongsikan juga info semasa, gah-gah semasa juga kenembe yang bersengmong nak esengmong maneng hiburan-hiburan balik pada istih dengan lagu dari suara Ida Izrin, Deme Cinta. Ha, demam cinta ya, yeah, cinta pun kena jik hejek ke agok jik ya kek-kek anu. Moi well agak apa janji mak anak cinta edu atek cinta me haluk lah. Tapa lah eseng mong maneng lagu doh Asyik FM agak malu Asyik FM moi numoi.

0: Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Kerana terpaksa, nama suara UK sebentar ATS Sengmong, hiburan pediisteh Kenembert yang bersengmong Asyik FM, metik lagi ke udara tengah Cik Cak nak. Okey, selamat Cik Cak Kenembert, balik pediisteh dan juga Kenembert yang berehat bersantai bertemankan kan di Asyik FM juga. Terima kasih ke udara ya, selamat bersengmong dan sebelum berhibur, hiburan pediisteh doge info juga kalau ini mokne program ataupun menyusuri jejak moyang Mah Meri, warisan alam pada Festival Budaya Malaysia 2026 di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur ya. Jadi kalau ini Mah Meri jejak moyang warisan alam doh, naen pengunjung mengenali adat seni dan cara nesgos masyarakat Mah Meri dengan lebih dekat. Jadi ukiran, anyaman, ekoprint, baju terap, tarian topeng, menyumpit, perkahwinan tradisi dan masakan tradisional membuka nei demi nei lah seni warisan yang terus terpelihara. Jadi jangan world, ikuti jejak dan kenali warisan Mah Meri di Festival Budaya Malaysia 2026 dari 11 sehingga 16 September 2026 pada 9 Layeg hingga 12 Gagit Layeg and Taman Tasik Kuala Lumpur. Jadi dua antara info juga Mark Nember untuk program Festival Budaya Malaysia di Taman Tasik Titi Wangsa lah, mengenai, bukan mengenai lah, tapi naik anak program untuk MLEG ataupun menyusuri jejak moyang Mah Meri, antara satu tradisi bagi masyarakat dan juga Sen Oi luar untuk mengenali lebih dekat ya budaya warisan seni

0: Kemampuan berbelanja dengan bijak, semua Ensoitik dengan Nei aplikasi pintar jimat bot mudah berbelanja Enterprise Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Keluar Negeri bot Kosarenesgos dengan aplikasi Price Catcher, eh boleh bandingkan harga 400 barangan terpilih en pasar keut, pasar raya-raya, pasar raya mini, kedai runcit, pilihan kenember, tok kira en malok-malok he, emok, egel, Price Catcher akan bantu eho kategori barang buat lokasi en bandar atau en kampung. Tak perlu ragu ene harga yang pudo buat bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan dengan bijak. Iloknya point well muat turun aplikasi Price Catcher pudo bandingkan
1: lagu
0: harga
1: info dan semasa hanya di My Hit. Asik asik asik.

0: tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi dalam masa yang singkat. Hati-hati.
1: Sedih, geram, nak marah tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam.
2: Asyik FM.

Cicau Mania, ya, lagu dari Endar Boy Gang. Sebentar, Atuk Eseng Mong, jam nar 8 minit leng al ke udara. Kena ber, ya. Yang berseng mong siaran Nasya FM, terima kasih. Kena ber, malu-malu, hei, waktu rete rakan-rakan yang gel-gel embek bandaraya. Mabek-mabek nak hujek yang gunakan siaran Astro 875, terima kasih. Serah anak siaran My Preview 706 juga, terima kasih. Ataupun Seng Mong Kandik melalui online Pudok RTM Klik juga, terima kasih ke udara untuk semua rakan pendengar yang bersengmong, ya. Balik pada East Bed Butih, bersalog lah cerit teh, seglog lah Bed Butih, tapi naklah cebut nak RLM seglog kan, cemok kipas nak haluk lah kalau dek anak tok beletrik masih lagi tok kepkup elektrik nak Bed But, nak yang kalau nak kan, lagi-lagi rakan-rakan mah kawasan-kawasan yang pedalaman masih tak dapat terima bekalan anak elektrik mabek tu ikan, cebalik Bed Butih, mabek lah iluk well kan seglog TL anak dek. Dek pun duk amis nak berehat, ya. Bersantai, handbag ataupun entek juhu kan. Dek iri ajok nak, untuk nak dek nak lah. Dek ano, dek nak wek masalah, nak duk nak lagi dek nak kacit, em cara nak relok. Dek anak duk engkau nak. Dek pun duk amis lah. Berehat sambil-sambil nak. Ene-ene, sednyet-sednyet. Mehemuh handbag tiu nak, he. Sengej lagi ke kampung nak. Ong tik sengej lagi, tik bersih lagi. Cuma bag-mabag teh. Naklah sambil bersantai-santai nak ene cebalik ano rek teh ataupun balik berjerebu teh kan, cok-cok yang memang mok asma nak kena berjaga dirilah, ataupun jangan beradis lah kalau boleh ehwal, tak boleh ehwal kalau boleh nak egel endek, bukan ehwal terbalik pula, kalau boleh egel endek nak egel lah endek, kalau ene asma doh heje anak penyakit, ya, mtu nak pernafasan en kloj hub eh. Dan juga nado nak libatkan hajat, ya, nak ernget saya saluran udara yang nak en kepada kesukaran untuk ehem hum he. Jadi kalau ene asma do anak do alahan kepada habuk, ada bunga dan ano sentul ano binatang lah kan. Dan cik nak yang tertentu gerak kacang, ais, bok susu juga, kelhol, bok suwot, merokok atau menyedut ano asap-asap rokok pun antara pencetus serangan asma lah. Gejala asma juga kelhol terutama ma gagit layak, ya, waktu layak lah susah ehem hum, tu nak pejat henum kan, apa nak ce hem hum pun mau berce. Keedah penggunaan inhaler doh kalau ini untuk rakan-rakan yang beras ano asma doh. Etek, ya, penutup pemegang inhaler doh, do antara mtuna bok tik dan tik telunjuk serta goncangkan, tarik nafas, hembus perlahan, dan juga edol ano inhaler do ate ma sentor and corong inhaler, dongakkan kui ma balik dan tekan inhaler sambil sedut perlahan-lahan, tahan pernafasan 5 hingga 10 saat. Nak lah antara kaedah-kaedah penggunaan inhaler doha. Jadi nak antara get mentuna alat sebenarnya untuk cok-cok lah yang memang mok dah anok doh gejala asma doh. Hilo pun kena lah sentiasa jaga diri, jaga kesihatan semua, kenember kan balik belak esteh. Hilo pun kenember yang bersengmong jom mana yang teruskan hiburan leng-ag balik teh, dan juga jangan lah jam nar 32 Eseng Mong anok kazana seni maneng Eseng Mong lagu Rio Siwas, aku suka kamu, maineng mai.

Vlog dari Riyadh untuk mu Ayu sebentar ATS Segmong Asyik FM Moinung Moin lain dari yang lain kenember ya jam nar 30 minit link ke udara dan selepas dokal Segmong Kazana Seni Maneng lah ya untuk jam rete hingga majam 3 link agdo dan rakan setugas well akan terloi gah dalam dialek temuan ke udara sebentar doh akal ya Segmong tepat jam 3 link ag and anu kenember ya. Okey, jadi tik lagi maihi asyik gear ke udara hingga jam 4 lengak. Masih lagi ke udara semua yang bersengmong. Dan esengmong maning lah lagu Kazana Seni Masyarakat Maihi and Anuh. Dan esengmong maning lah Asyik FM. Terus layan main umai.

Sebanyak 400 ikur enek tuntung sungai dilepaskan ke habitat semula jadi Dan dekat Sungai Terengganu Kuala Berang Haiknin untuk memperkasa usaha pemeliharaan spesies terancam. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Otter Joseph Kurup khabar program anjuran perhitan itu merupakan usaha berterusan memulihkan populasi tuntung dekat negara Nin. Dan khabar keberkesanan usaha konservasi kena ada kerjasama masyarakat setempat khususnya dalam menjaga kebersihan dengan keselamatan habitat sungai. Sanctuary ikan Kelah dekat Taman Eko Rimba Lata Tembakah Hulu Besut bakal dibuka dalam masa terdekat. Exco Kebudayaan Alam Sekitar juga Perubahan Iklim Terengganu Datuk Razali Idris khabar segibu enek ikan Kelah dah dilepaskan dekat lokasi itu sebagai langkah awal pembangunan sanctuary. Dan khabar sanctuary itu juga menggabungkan elemen pendidikan dan pemuliharaan selain melibatkan komuniti setempat. Produk baru itu berpotensi hidupkan semula latar tembakah juga menyumbang kepada sektor pelancong negeri.

6 kedai separa kekal jenis teres dekat Jalan Besar Bandar Lama Kuala Rumpin Pahang terbakar gelam entai. 4 permis musnah sepenuhnya, manakala 2 kedai runcit mengalami kemusnahan kiat-kiat 50%. Pegawai Perhubungan Awam Bomber Pahang Zulfadli Zakaria khabar, kebakaran membabitkan kedai perkhidmatan elektrik, stor premis penginapan, salon gambut juga 2 kedai runcit. Hak mangsa dilaporkan terlibat punca kejadian dengan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Segamai 33 pendatang asing HAM izin yang ditahan dalam 4 operasi immigration dekat sekitar Kuala Muda, Kulim, Kubang, Pasu dengan Kota Setar hari malam. Jabatan Immigration Kedah khabar dididik daripada 14 warga India, 11 Bangladesh, 3 Indonesia, 3 Pakistan dengan 2 Nepal. Mohon Didi ditahan atas kesalahan termasuk memasuki atau berada dekat Malaysia, HAM PAS atau permit sah. Tinggal lebih masa juga melanggar syarat PAS. Mohon tahanan dihantar ke Depot Immigration Belantik Sing untuk tindakan lanjut. Sekian berita temuan dari Asia FM. Berita disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Syekh FM, moi nung moi, lain dari yang lain ya. 3.25 minit leng ke udara Kinember. Terima kasih rakan setugas Dialek Temuan. Sebentar atik bertemankan Rio ke udara. Terima kasih Kinember yang bersengmong. Masih lagi ya, Ye Linda and Anu hingga empat leng ak. Dan semua yang berehat bersantai sambil-sambil nak esengmong hiburan. Leng ak balik te Kinember ya, yang ti lagi ke udara untuk rekte balik berehat berpihok. And malo-malo, hey, Kinember yang memandu juga selamat memandu. Dan juga yang menunggang motosikal malo-malo, hey, tak kira lah nong bandar ke, nong mabek teh ke, and majrek lah cenong mabek na, cemenong mabek doh, binatang-binatang buas lah, get mamu, get alat kan, haiwan-haiwan yang buas, yang liar, duk nak helak itu kan. Jadi nak lah, ilok pun nejmej lah, nek wek nyob, Kinember, ya, malo-malo, hey, wek berjalok lah, bet bete match ewek mabek kan, balik bet bete match ewek mabek esen lab ewek anak berkail ewek berjalok ya, ewek sehlu ewek kek-kek nyam macam-macam sebenarnya cema bek teh aktiviti-aktiviti yang nyop TL nak ha ila pon nejmej lah newek-newek nyop mabek nak hati-hati mataju lah ce ong ma ano ong rakyat nak pana ano haiwan-haiwan ataupun ano berjalak-jalak nong belaus ya jek huk kelkel macam-macam lah nak lah network nyoma bag nak selamat lah Kinember ha. Ilapun jok maneng eseng mong hiburan-hiburan leng ag balik teh bersama Yelinda ke udara Mahik Asyik teh lagi enanu.
1: Semasa hanya di Mahik Asyik.

Syek FM Moi Nung Moi, lagu dari Eddie dan juga Ina KKB. Sebentar Ate Eseng Mong, lagu sayang-sayang ya. Dan selepas Doa Akal bertemankan rakan setugas Well akan ke udara untuk jam yang seterusnya dari 4 hingga 8, 8 hingga 12 kaget layar Gelinda sampai anuhit tugasan ya hari Isnin. Okey, 7 gecek 9, 20, 26. Terima kasih kini berhibur bertemankan ya 6 jam 12 pada Is Ate. Jumpa lagi, terima kasih semua ya untuk kenembe rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jumpa lagi, selamat lengak.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seapa kenok-kenol dan nahu Al-Quran? Untuk memahami Islam dengan tepat, seseorang itu perlu mengenali agama Islam itu sendiri dan bung belajar nganu orang hak beragama Islam macam disyariatkan dalam Al-Quran. Cara untuk memahami Islam itu adalah dengan memahami isi Al-Quran. Persoalannya, Masika, mengapa orang Islam pak hidup macam hak ditetapkan dalam Al-Quran sedangkan Al-Quran itu ibarat manual untuk kehidupan orang Islam? Ika terjadi kerana rata-rata membaca Al-Quran tanpa isinya masuk ke dalam jiwa sendiri. Apa aja hak dia buat, kita mesti kembali pada Allah. Al-Quran bung dia baca berulang kali hanya untuk memastikan tajwid kita sempurna, tetapi untuk memahami apakah hak Allah wayatkan pada kita dan apa hak Allah suruh kita buat di dunia Ika. Bila Al-Quran itu empat masuk ke dalam hati dan empat mempengaruhi kehidupan kita, masalahnya itu dari Al-Quran ataupun dari kita sendiri. Contohnya, kita mempunyai biji benih hak moleng dan kemudian campak ke atas tanah. Namun biji benih itu empat menjadi pokok hak darab. Siapa ya? Kerana tanah hak kering. Sama juga kita dan Al-Quran. Kita mempunyai manual kehidupan hak lengkap namun empat menggunakannya dengan sebaik hak mungkin. Ika berlaku kerana kita empat benda persediaan hak moleng untuk menerima Al-Quran. Sedangkan kita nak Al-Quran Ika mengubah kehidupan kita dengan cara kita memahami Al-Quran dan seterusnya kita dapat amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

IK depan dah pukul 4:09 petang. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Haji Diak yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi untuk hari 7 hari bulan 9 2026 dan hari Isnin ya. Dan kalau tip selama 4 jam bersama rakan setugas Linda ya, sampai ke pukul 4 petang. Dan selama 4 jam lagi dari pukul 4 sampai ke 8 malam. Pertemankan ku Zainab Akin ke udara bersama Haji Diak untuk petang. Dalam segmen Rentak Genin sampai ke 6 petang dan 6 sampai 7, 30 minit malam dalam Mati Mareh. Dan selama 30 minit dalam segmen Kazana Seni Asyik sampai ke pukul 8 malam. Sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari 7 hari bulan 9, 2026. Hari Isnin, ya. Orang khabar hari Isnin, hari yang membosankan. Tapi dah petang-petang macam mak takkan masih bosan lagi. Ya? Jadi kita bertemuan di ruang udara Aisyah FM Moi Numoi. Jadi berkisah di mana hajar rakan-rakan kita 18 kot kaum dapat dengarkan Aisyah FM. Sama ada Haji Diak yang ada di selatan tanah air. Rakan-rakan di Johor apa khabar? Juga Haji Diak yang mungkin ada di utara, di pantai barat dan di sekitar pantai timur, sekitar Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Ya? Jadi semoga hari yang menyanyikan hari yang cukup baik untuk Haji Diak di Luanun, Kuala Lumpur panas ya, walaupun agak berjerbu semet ya, tapi dalam keadaan panas. Jadi kalau Haji Diak di Luanun, mungkin juga ada kawasan-kawasan Haji Diak dalam keadaan hari kita nang panas ya, kurangkan aktiviti di luar untuk sementara waktu ya. Minum air secukupnya, jaga kesihatan, jaga diri Haji Diak baik-baik ya. Iki dalam segmen Rentak Genin, koleksi lagu-lagu dari kalangan masyarakat orang hulu kita. Iki Haji Diak yang berbakat dalam bidang seni akan kukudarakan lagu-lagu Haji Diak, lagu-lagu ciptaan rakan-rakan kita Mahi, ya, 18 kot kau. Sama ada yang Haji Diak nyanyikan dengan bahasa Haji Diak sendiri, dan mungkin juga dalam bahasa Melayu pun ada juga ya. Jadi teruskan berkarya, hasilkan lagu-lagu yang berkualiti ya. Dan seandainya ada lagu-lagu baharu yang mungkin Haji Diak nak kami kudarakan di Aisyah FM, jadi boleh berhubung dengan penerbitnya Hardy Zakaria. Dan kita boleh masukkan lagu Haji Diak dalam sistem kita ada untuk kita kudarakan, bukan sekadar dalam segmen Rentak Genin tapi mungkin juga dalam segmen-segmen yang lain. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Jadi lagu dalam dialek Jakun ya, Ketiau Padi, nyanyian daripada Secret Band, rakan-rakan kita daripada Bekok Segamat Johor. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi, bertemankan ku Zainab Akin.

Okay, nyanyian dari kumpulan Misteri hai dengan lagu Kanyo Ku Merinduimu. Set lagu lama sebenarnya, sekitar tahun 2001-2002 macam ni lah ya. Menampilkan wakilis Nyok Din ya, sebagai wakilis kumpulan Misteri. Thank you, dia pun pukul 4.27 minit petang ya. Terima kasih yang tak jadi anak masih lagi terus dengarkan Asyik FM. Kalau kita cengar jerbu banyak gini hari dan anak-anak kita pun bersekolah, jadi dia manok mak bapak dia benarkan untuk bima hantar anak-anak ke sekolah kalau masih lagi risau yang nganu aspek kesihatan anak masing-masing, cangkes keadaan jerbu dengan kena ke negara kita gini hari ya. Mana Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik Maginahu, di mana mak bapak hanya kena menghaginahu kepada pihak sekolah kalau bi menghantar anak ke sekolahnya. Jadi ramai sebenarnya di kalangan mak bapak yang risau kalau kita cengar di media sosialnya, suara-suara kebimbangan daripada mak bapaknya tentang kesihatan dan juga keselamatan anak-anak apabila hantar kena ke sekolahnya. Jadi dengan ya Menteri Pendidikan khabar hanya faham nganut situasi kebimbangan mak bapak ya. Jadi boleh tak jadi bi hantarkan anak ke sekolah tapi maklumkan kepada pihak sekolah ya. Mana-mana kalau kita cengok kalau IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan, dan apabila IPU melebihi 200, sekolah dibenarkan untuk ditutup ya. Jadi adalah berdasarkan pelan tindakan jerbu kebangsaan ya. Mana-mana kalau kita cengok pagi ti Samarahan Sarawak, antara tempatlah satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat bersihat, iaitu 226 ya. Manakala sebanyak 40 kawasan di seluruh negara masih lagi ada pada tahap bersihat, manakala 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana dan 2 kawasan pada tahap yang baik. Dan hari juga ada mana PIBG galakkan pelajar untuk pakai pelitup muka ya, semasa ada di luar bangunan sekolah cangkes jerbu dan juga kualiti udara yang bersihat ya. Mana ada suarakan oleh Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru Sekolah Kebangsaan Seri Tasik ya. Di mana katanya yang penting kerana kualiti udara yang bersihat cangkes jerbu boleh menjejaskan kesihatan pelajar, khususnya sistem pernafasan kenia ya. Jadi katanya kalau dicengar dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang bersihat, jadi pihak sekolah katanya boleh mengurangkan aktiviti luar bilik darjah ya. Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan Aisyah FM. Mainumoy, macam biasa nak kabarkan, jaga kesihatan diri Ajria ya. Okay, pastikan dalam keadaan yang baik-baik, terutamanya Ajria yang mungkin berisiko ya, untuk mendapat sebarang penyakit cangkes daripada jerbu lah. Okay, dan terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy, dan kita teruskan hiburan bersama dengan Aci Ai dengan lagunya Diri Ha Hagi, lagu dalam dialek Jahud. Dan selepas ia ada Abun dengan lagu Kanyuk Makin Sayang Makin Terbayang. Terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy.

0: Gegah pasti pade.
1: Saya sebagai pematung asli, pertamanya saya memang peranan lah dari peringkat kampung. Tapi saya tak boleh cakap peringkat ni boleh dimajukan ke peringkat yang begitu luas lah. Pasal saya sebenarnya di peringkat kampung, saya amat menitik beratkan lah kita punya jati diri. Terutamanya kepada golongan yang sediada dan juga golongan belia. Terutamanya dari budaya kita, kita mesti tahulah dari segi adat istiadat perkahwinan yang mungkin etika tu boleh kita bukukan. Kita pasal apa generasi sebenarnya, budaya kita ni dia banyak kepada sebagai apa ni lah, mulut ke mulut. Dia tak dietikalkan, sepatutnya kita etikalkan untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini adalah memang penting, kerana kalau kita tak buat etika ni, mana generasi kita akan pupus lah. Adat budaya ni tak akan disambung oleh generasi yang datang dan mulah dilupakan. Dan kita juga sentiasa menitik beratkan anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita untuk praktik apa benda yang ada. Contohnya Sewang, terutamanya Sewang kita adakan aktiviti ini seiring dengan pembangunan semasa. Saya ingat benda ini memang penting lah untuk kita teruskan kita punya budaya ini. Jangan sampai orang cakap langsung kena datang pupus begitu saja, kita rugi. Pasal ini adalah kebudayaan kita yang perlu dijagalah dan dipelihara.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak.

0: Ikan nyanyian dari Mambang Band dengan lagu Kanyo Aku Sayang Aji. Ya? Ikan 4.42 minit petang dalam segmen Rentak Genen petang. Jadi antara Nekub Bungli kongsikan juga ada manuk pencarian menggunakan helikopter masih lagi didapat ngesan sekumpulan 17 rakyat Malaysia neng masih lagi hilang dalam baah besar neng berlaku di Nepal. Ya. Anak-anak pencarian yang gagal mendapat sebarang petunjuk kumpulan berkenaan atau 6 kenderaan yang kena naik sebelum dipercaya dihanyutkan harus deras. Ya?
1: Let's join to the party by Dixie Modok Remix.
0: Dan selainnya juga ada mano operasi mencari dan juga menyelamat 6 individu yang delapu hilang dalam ekspedisi Transgrah de Gunung Gerah Kelantan dibuat melalui tinjauan udara oleh pesawat capatan bomber dan penyelamat Malaysia di sekitar jalur pendakian ontok petang. Dan mana pengarah capatan bomba dan penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun Maginahu, pesawat dari pengkalan udara Subang yang dijadualkan memulakan tinjauan udara pada pukul 2 petang ti, ya, di lokasi jalur pendakian sekitar Gunung Spat dan juga Gunung Belatuh sebelum menuju ke pos Kemar. Ya. Mana pada waktu pusat kawalan tempat kejadian ditempatkan di IPD Greek, ya, manakala pusat kawalan hadapan di Dewan Capatan Kemajuan Orang Asli Pos Kemar. Ya. Dan mana seramai 59 anggota dan juga Malim Gunung digerakkan di lapangan hari ini melibatkan 25 anggota Capatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 10 anggota Capatan Perhutanan Perak, 8 anggota Malim Gunung Perhutanan Kelantan, 6 anggota Malim Gunung Perhutanan Perak dan 10 orang Malim Orang Asli Pos Kemar. Ya. Mana operasi yang dijalankan untuk mengesan 6 individu terdiri daripada 4 sekeluarga termasuklah seorang nengkenek dan juga 2 malim gunung. Okay, jadi antara yang boleh kongsikan pada pukul 5 petang utama 5 akan disiarkan. Jadi bersama dengan Kareh Band dengan lagu Kanyok Nacin Mai. Jadi terus dengarkan Nasi FM Moi Numoi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi, dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, dua pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala empat lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di luar jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Sony, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Moi no moi.

Okey, nyanyian dari NASA, Dos Gres. Ya, okey, ada pun dah pukul 5.18 minit petang. Jadi, hai, selamat petang. Terima kasih. Masih lagi bersama Asyik FM, Moy Numoy, dan masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin dalam segmen Rentak Genen, ya. Sampai ke pukul 6 petang untuk jam yang kedua. Okey, bertemankan Kuk petang, ya. Jadi selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang tengah memandu. Jadi berkisah ke Manok Hajar perjalanan Ajdia. Jadi ku percaya sebenarnya ramai rakan kita yang dalam perjalanan ya, pulang daripada tempat kerja masing-masing. Tertambah ada sekitar Kuala Lumpur dan juga ada bandar-bandar besar yang lain ya.

tapi sangkat untuk petang biar ada neng mencatatkan atas daripada 300 ya. Cuma ada dua tempat haja iaitu di IPD Serian dan juga Samarahan Sarawak. Iaitu di Samarahan 237 dan IPD Serian 261 ya. Kalau untuk kawasan-kawasan yang bersihat termasuklah di Kuching Sarawak 200 dan Seri Ke Sarawak 156, Seri Aman Sarawak 191, Johan Setia 186, Sibu Sarawak 184, Mukah Sarawak 179, Samalaju Sarawak 175, ILP Miri Sarawak 167, Miri Sarawak 167, Bintulu Sarawak juga 167, Shah Alam Selangor 166, Seri Manjung Perak 165, dan juga di kawasan Tasik Ipoh ya, Perak 163. Okey, Negeri Sembilan ada nilai okay, bacaannya 162, di Putrajaya 161, Seremban Negeri Sembilan 161, Tanjung Malim Perak 160, juga ada Kelang Selangor juga sama 160. Manakala ada Batu Muda Kuala Lumpur 158, sama juga ada Banting Selangor. Juga nak mencatatkan 157 ya, ada kawasan Ceras, Kuala Lumpur, Kuala Selangor, Selangor dan juga Petaling Jaya Selangor. Manakala ada Bukit Rambai Melaka 156, sama juga ada Politeknik Kota Kinabalu. Juga ada Segamat Johor 155, ada Pagoh Ipoh Perak, Batuk Pahat Johor dan juga Labuan mencatatkan 154 bacaannya. Dan juga ada Taiping Perak, juga Alor Gajah Melaka 153, juga kawasan Kota Kinabalu Sabah dan Tangkat Johor 152, Kimanis Sabah 151 ya. Jadi antara bacaan-bacaan IPU kita ada seluruh negara. Okey, jadi apa pun jaga kesihatan diri aja dia okey. Dalam keadaan hari nang berjerbu di luaran, kurang-kurangkan aktiviti berat ya, ada kawasan-kawasan terbuka. Ada rakan kita khabar dah ngeluk-ngeluk ya. Ngeluk-ngeluk ya. Pening petang. Okay, DSL lagu kenangan kita. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Main-main.

Aiki, nyanyian dari Mr. Jam. Ya, Aiki, harga peraknya. Betul ke? Dalam nilai semua, ya. Aiki, dah pun pukul 5.36 minit dah petang. Ya. Terima kasih. Dan masih lagi terus dengarkan Aisyah FM. Rakan-rakan kita, masyarakat orang hulu 18 suku kaum. Ambil kisah The Manok Hajar. Ya. Dengarkan kami juga melalui saluran Astro 875 dan juga My Preview 706 dan juga rakan-rakan beli muat naik. Muat bukan muat naik tapi muat turun aplikasi RTM Click, ya, dan boleh dengarkan kami di mana haja, okay? Dan antara nengku beli kongsikan untuk hari termasuklah okay, letusan anak Krakatau, ya. 1,500 rakyat Malaysia terkandas di Jakarta. Jadi cangkis gangguan operasi penerbangan, ya, cangkis letusan gunung anak Krakatau. Dan juga mangsa skam, jangan malu untuk lapu kepada pihak berkuasa, ya, okay? Khasnya untuk jadi anak mungkin menjadi mangsa penipuan dalam talian, okay? Supaya jadi lebih malu untuk melaporkannya kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas boleh meningkatkan peluang untuk mendapatkan semula duit yang ditipu, ya? Anang mana Pusat Respon Skam Kebangsaan menerusi talian 997 beroperasi selama 24 jam, ya. Jadi antara nengku boleh kongsikan juga dan dan antara neng lain, program kereta api Sarong Melaka semarak sambutan Hari Malaysia, ya. Ada mana lebih 2,000 peserta, ya, ada jangka akan menyertai program kereta api Sarong peringkat negeri Melaka 2026 yang bakal berlangsung pada 16 September sempena sambutan Hari Malaysia, ya. Mana perarakan dan mana hilir daripada Muzium Kesultanan Melayu Melaka ke Menara Taming Sari dengan jarak kira-kira 2 km. Anang mana peserta berarak mengenakan pakaian tradisional kaum masing-masing sebagai tema utama acara tahun ya. Ada samping acara sampingan termasuklah persembahan kebudayaan di Muzium Rakyat dan juga lokasi sepanjang laluan perarakan. Anang mana penganjuran juga selari dengan usaha tahun melawat Melaka 2.0 untuk menarik pelancong dan juga mempromosikan warisan negeri. Okey, jadi antara nak boleh kongsikan untuk jadi ada lewanan panas asmara, panas ada lewanan, ya. Ada pun 5.39 minit petang. Bersama dengan The Cousin.

0: Gegah pasti pade.
1: Keabnormalan sel pangkal rahim ni sebelum menjadikan cancer terdapat dua jenis lah. Yang pertama kita panggil atypical, yang kedua dysplasia. Dysplasia ni maksudnya merujuk kepada perubahan yang luar biasa lah, mirip kepada mana hampir-hampir jadi kanser lah. Perubahan sel yang tak normal ni daripada tisu yang normal berubahnya tak normal dia, dan akhirnya menjadi kanser, biasanya mengambil masa yang cukup panjang, lebih kurang dalam 10 ke 15 tahun. Penyebab ni adalah virus lah. Terdapat tiga faktor utama lah yang mana boleh meningkatkan seseorang wanita untuk mendapat barah pangkal rahim lah. Yang paling utama adalah jangkitan virus, mana virus HPV ataupun human papilloma virus. So lebih kurang dalam 70% lah kalau dapat yang kita baru ni, kemungkinan wanita tu mendapat barah pangkal rahim adalah lebih tinggi lah. Virus ni untuk maklumat pendengar HFM dibawa dari individu ke individu melalui hubungan seksual lah. So faktor yang meningkatkan risiko tercemar dengan virus ni adalah aktif dalam aktiviti seksual pada usia yang lebih muda, kemudian mempunyai ramai pasangan seks ataupun seks yang berbilang pasangan, dan hubungan seksual dengan lelaki yang mungkin ada masalah ketuat di kemaluan mereka lah. Itu faktor risiko untuk dapat jangkitan HPV ni. Wanita yang mendapat jangkitan herpes pada bahagian kemaluan pun juga berisiko tinggi untuk mendapat barah pangkal rahim. Lain sekali perokok lah. Merokok ni seperti yang tuan-tuan puan saya maklum, dia memang meningkatkan risiko itu untuk apa-apa kanser pun, termasuklah kanser serviks pangkal rahim. Jadi dikatakan merokok ni akan meningkatkan risiko barah pangkal rahim sebanyak 4 kali ganda lah.

Latim Benglek Maha. Ya, iki ha 8 minit lagi ke pukul 6 petang. 6 petang iki dalam segmen Mati Mare sampailah ke pukul 7.30 minit malam dan selepas siap bersama aku dalam Khazanah Seni Asyik, ya. Selama 30 minit lagu-lagu Genabak, lagu-lagu Cenulak, ya. Di mana kau sarat hidup naik, cangkis anak muda tangguh bina keluarga. Jadi, anak mana dah lagi nahuk Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Di mana katanya golongan muda gini hari lebih banyak membuat perancangan, terutamanya daripada segi aspek ekonomi dan juga kemampuan untuk mengurus keluarga sebelum keniat melangkah ke alam perkahwinan, ya. Dan mana pandangan tentang kos harap hidup yang semakin meningkat menjadi antara faktor golongan muda lebih berhati-hati sebelum keniat membuat keputusan untuk berkahwin dan juga ada anak, ya? Jadi dengan ya katanya kerajaan faham menganut kebimbangan ya dan akan menyediakan pelbagai program termasuklah Smart Start yang menganut menghagi pendedahan kepada pasangan menganut kehidupan berkeluarga, pengurusan ekonomi dan juga kewangan, ya.

Baik, antara nak boleh kongsikan ramai lagi ke nang bujang-bujang di luar nun memilih untuk berkahwin pada usia yang semakin bertambah ya. Kadang-kadang kalau kita cengoknya sebentar haja pun dah masuk bulan 9. Bayangkan 7 hari bulan 9 ya. Rasanya macam baru beberapa bulan kita masuk ke tahun 2026 kan. Mungkin hanya kok hajalah. Jadi ada luar ni mungkin rasa lama. Tapi kalau kok rasa macam sebentarnya ada bulan 9 kan. Jadi nak mungkin menyambutlah tahun kelahiran hari ini. Okay, selamat hari jadi. Jadi ada dan khabar peningkatan umur yang bukan set penghalang untuk jadi mencapai kejayaan. Ya. Jadi kalau mungkin nak mencapai kejayaan lagi. Kadang-kadang kita cengok angka kita ada sampai 40 tahun. Ya. Kita rasa macam semakin singkatnya umur kita. Ya. Mungkin juga adik-adik kita nang bersekolah bisabar nak habiskan zaman sekolah. Ha, nang mana dia kata limuk bisabar nak tunggu ya peperiksaan SPM ya. Dengan harapan selepas siap boleh bekerja ya. Lagi sebenarnya ada nang khabar bi best pun jadi dewasa kan. tapi adik-adik kita nang bangku sekolah yang bekerja-kerja nak jadi dewasa cepat ya. Jadi mana dengan generasi X ya, rasa nak pulang semula ke zaman sekolah kan. Macam ya lah kehidupan kita. Kadang kita ada lalui, kita rasa kita nak kembali semula ataupun nak pulang semula ke masa-masa lepasnya. Dan ada yang bisa bersabar nak melangkah ke tahun-tahun seterusnya. Masing-masing ada pandangan tentang kehidupannya. Okay, jadi apapun dah terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy. Dan selepas nak bersama dalam segmen Mati Mareh, jadi jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Aisyah FM. Okay, ada dengan khabar panas dah luar nana lagi. Sampai ke malam kelak panas kan. Jadi panas siang, panas malam. Bersama dengan Min Tanong. Okay, untuk lagu penutup dalam segmen Rentak Genin petangnya ya. Terus dengarkan Aisyah FM Moy Numoy. Bertemankan Kuk Zainab Akin ke udara bersama Aisyah dah luar nana.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Iki Metallica ya, The Memory Remains ya. Generasi Gen X. Kau percaya lagi nak memandu pada waktu generasi X. Nang rata-rata aku nahu. Jadi aku pun nahu lagu ya. Ngantuk kah banyak? Ada rakan kita kah ngantuk kah? Ha, jadi nak dengar lagu rancak semet. Ya, di antara lagu yang mungkin mengambil memori aja dia. Ya, waktu-waktu sekolah haria kan? Siapa bi kenal Metallica ya? Kalau nak bi kenal mungkin generasi Z lah ya. Gen Z. Kira-kira kita nak keluar kah banyak? Pecah jantung kereta. Ya, nak buat macam mana? Ya, minta nong ya. Pecah jantung kereta. Kita kena baiki lah, kita kena rawat lah ya. Ya, jantung kereta, lebih lagi jantung kita ya. Kalau jantung kita, kena jagalah. Jadi kalau petang-petang macam mana, rasa-rasa nak bersenam, jadi pastikan dalam keadaan kesihatan yang baik lah. Kita angin ya, jadi mungkin bersenam macam biasa. Ramai rakan kita bila petang-petang, kalau kita pergi ke ke taman-taman rekreasi, ya rakan kita berlari-lari sebelum ya. Tapi ya dalam keadaan mungkin cuaca kita yang baik ya. Tapi dalam keadaan hari berjerebu, mungkin panas ya, kita rasa kadang-kadang macam bahangnya kita cengok beberapa panas tapi bahangnya ya lain macam ya. Jadi jaga kesihatan diri, terutama neng dah pun berumur ya, neng mano 40 tahun ke atas, neng bi penuh melakukan sebarang ujian saringan ya. Ha gitu abang-abang kita. Kadang-kadang bukan main lagi ya. Dari set kutak ke set kutak, kutak apa? Nahulah kutak apanya. Set kutak ke set kutak lebih cukup. Sehari mungkin 2-3 kutak ya. Lepas siap ngin pula buat saringan kesihatan, binahu ada apa penyakit ya. Tiba-tiba petangan nak bersenam, lain macam ya. Bahaya untuk kesihatan. Jadi sebelum melakukan apa saja aktiviti yang lasak, jadi pastikan aja ada nahut tahap badan aja dia ya. Pastikan dalam tubuh yang sihat. Dah biasa juga pun melakukan aktiviti-aktiviti lasak pun kena cengok juga keadaan hari kita ya. Jadi minum air secukupnya ya, saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pastikan juga kalau nak keluar okay, bersenam, pastikan juga pakai baju yang bukan kali hitam ya. Kita nak hok kita geng Metallica, kita nak pakai baju kali hitam, jangan. Kita nak hok akan menyerap haba lebih ya. Jadi pakai yang terang-terang semen ya, dengan warna putih kan ya. Tiba-tiba hari aku nak jadi Metallica, pakai hitam pergi berlari ya, biar pingsan payah. Okay, jadi apa-apa nak gurau-gurau juga ya, dalam keadaan hari kita nang mungkin berjerbu di luar nun, nang panas kadang bawa sampai ke malam. Minum air secukupnya, jaga kesihatan diri, terutama jadi nang mungkin ada penyakit-penyakit nang berisiko tinggi ya. Dan juga anak-anak kecil lah. Kalau beli ilat-ilat kawasan-kawasan pantai ya, kawasan yang mungkin menambah lagi risiko untuk berlakunya strok haba ya. Okay, rakan-rakan kita anak memandu di NKVE arah selatan. Nang mana kalau kita cengok ada okay, keadaan trafik pelahan dari Subang ke Shah Alam ya. Dan juga ada Lebuh Raya Ilit juga daripada arah selatan, Shah Alam ke Sifil juga pelahan. Okay. Dan rakan-rakan kita nang memandu arah selatan de Lebuh Raya utara selatan, nang mano daripada Selinggi ke Simpang Ampat ada kereta terbakar di kilometer 218.2. Jadi pandu berhati-hati ya. Lagu nyanyian daripada Baung Band ya. Copyright lah okey. Set lagu Hindustan. Mary Sapno Kirani. Kalau kita nahu Baung Band terkenal dengan lagu-lagu Hindustan ya. Masih lagi bagi aktif ataupun bihnya kita binahu lah. Tapi penuh memeriahkan okay, industri muzik orang asli.

Day Duai dan Babuk Nombelatim ya, nyanyian daripada Survival 2.0 ya. Ada pun pukul 6.34 minit petang, demanok nom pendaki neng hilang de gunung gerah de pun selamat ya. Neng manok nom individu neng dilaporkan hilang masa keniak menyertai ekspedisi Trans Gerah de Gunung Gerah Kelantan desahkan selamat ya. Menurut Ketua Polis Daerah Greek, Superintendent Abdul Samad Othman mengesahkan perkara ya lepas pihaknya berjaya menghubungi seorang malam gunung yang bersama kumpulan berkenaan. Dan semuanya selamat. Dan semua pendaki akan dibawa turun lah. Dan operasi menyelamat akan dilaksanakan dengan menggerakkan pasukan penyelamat ke tempat kumpulan berkenaan ya. Mana kaedah penyelamatan juga akan menggunakan helikopter nak akan membawa pasukan penyelamat dan menurunkan keniak di set camp ya sebelum pasukan yang meneruskan perjalanan ke lokasi mangsa ya. Jadi antara nang baharu kita terima nang mano sebelum ya nom individu terdiri daripada 4 sekeluarga termasuk seorang nang kenek berusia 9 tahun dan juga 2 orang malim gunung ya. Okay, selamat berehatnya awak-awak amat-amat tuan-tuan dan perempuan. Selamat memandu juga untuk Ajidia yang tengah memandu pada waktu. Semoga selamat sampai ke destinasi Ajidia. Aku percaya ramai yang akan pulang ya. Ke rumah masing-masing lah. Ada waktu-waktu puncak macam tertambah di sekitar Kuala Lumpur dan juga ada bandar-bandar pesan yang lain. Jadi untuk Adia yang ada di rumah mungkin tengah sibuk memasaknya. Okay, amat-amat kakak-kakak adik-adik selamat memasak. Jatuh lagi Sarah Tunas Pai.

Okay, gandingan Azroy dan juga Maureen ya. Lagu dalam dialek Temuan dan juga Semai digabungkan menjadi set lagu. Okay, terima kasih untuk jadi anak masa lagi terus dengarkan Aisyah FM Moinuma ya. Dan kalau boleh kubawakan sebentar antara keadaan hari kita di luar nun yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 6 petang ti ya. Yang mana berlakunya hujan lebat dan juga ribut petih ada kawasan negeri Kedah, ada Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Juga ada Perak, ada Selama, Hulu Perak, Larut Matang dan juga Kuala Kangsa. Ada Kelantan, ada Kuala Krai, Jeli dan juga Gua Musang. Ada Sarawak, Seri Aman, Linggas dan juga Lubuk Antu. Ada Betong, ada Serikir, kawasan Julau dan juga Pakan. Ya. Juga ada Kanovit Sibu, ada Kapit, bahagian Song dan juga ada Sabah, ada Pedalaman. Pensiangan, Sok Keningau, Tambunan dan juga Tenom. Ada kawasan Sandakan, ada Tonggot, Telupit, Paitan, Kinabatangan dan juga Labuk dan Sugut. Ya? Sampai pukul 9 malam untuk hari 7 September 2026. Dan jangan lupa juga kita masih lagi dalam bulan kebangsaannya. Pada 16 September kita akan meraihkan Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang iki habi kisah ada manok hajak sama adat de kenderaan ataupun de pejabat dan mungkin juga de rumah ajdiak ya. Jadi kita semarakkan sambutan Hari Malaysia iki pada 16 September. Jadi sayangi negara kita ya. Bukan senang untuk mencapai kemerdekaan dan kita ada pun baru saja menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 ya. Jadi dalam apa saja tindak tanduk kita ya, kita kena utamakan nama negara terlebih dahulu ya. Termasuklah komen-komen yang mungkin kita limparkan di media-media sosial. Sebelum kita type sesuatu, kita fikir dahulu ya. Sama ada apa yang kita type yang bagi kesan kepada diri kita, kepada kaum kita dan mungkin juga kepada negara kita sendiri ya. Jadi terus jadi orang baik ya. Jadi orang yang baik-baik. Komen yang baik-baik. ...69 tahun... ...kok rasa saya cukup... ...saya angka yang cukup... ...matang lah sebenarnya... Ya, ...untuk negara kita kan... ...semoga generasi akan datang... ...lebih menghargai... ...kita hidup dalam perpaduan... Ya. ...kita bukan sekadar... ...ada suku kita saja... ...dan untuk orang asli pun... ...kita ada 18 suku kaum... Ya. ...walaupun bilangannya lebih sebesar... ...kaum-kaum yang lain... ...tapi kalau kita bersatu... biadat yang mustahil ya. Dan sejak akhir-akhir pun kita cengoh masyarakat kita orang asli juga turut de ambil perhatian ya. Suara kita apa saja pandangan kita ya. Cuma orang khabar berikan pandangan yang baik-baik lah. Dan apa yang kita rasakan perlu sebenarnya ya. Okay, jadi terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy. Okay, jangan kita sentuh 3R ya. Yang kita sentuh sesuatu yang mungkin boleh memecah belahkan bukan sekadar kaum kita sendiri tapi juga mungkin kaum-kaum yang lain ya. Okay, dalam segmen Mati Mareh kita teruskan hiburan bersama dengan saya lagu lama sebenarnya okay, sekitar tahun 80-an nyanyian dari Zamri sendiri Kesepian. Terus dengarkan Aisyah FM dia pun pukul 6.53 minit petang ya.

0: Mak Teh Mare. Kesenun kesini.
1: Cuaca panas semakin mencabar. Lindungi anak-anak anda dari risiko haba melampau. Elakkan mereka bermain di luar semasa tengah hari. Pastikan minum air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Gunakan payung atau topi bila keluar rumah. Kesihatan anak, tanggungjawab kita bersama.

Okey, sayang orang sama, nyanyian dari Adira Suhaimi. Ada pada pukul 7 minit malam, ya, 7.30 minit malam dalam Khazanah Seni Asyik selama 30 minit sampai ke 8 malam. Jadi antara berita online yang boleh kongsikan dengan Ajri Adil Wanun, termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman dua individu termasuk seorang bekas pengarah besar bergelar Datuk kerana disyaki terbabit dalam penyelewengan salahguna kuasa dan rasuah berhubung isu penjualan tanah milik Felda. Dan berita yang seterusnya termasuklah Selat Sunda kekal selamat daripada ancaman tsunami cangkis aktiviti berterusan Gunung Anak Krakatau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan biadab tsunami dikesan sangkat masa pihak berkuasa meneruskan pemantauan sepanjang masa. Dan sampai juga pasukan mencari dan juga menyelamat khas Malaysia Smart Emas 01 gini hari dalam perjalanan dari Kathmandu ya, menuju ke Trishuli Bazar di Nepal untuk melaksanakan misi bantuan kemanusiaan dan juga bantuan bencana di kawasan terjejas. Ya. Kita juga mengharapkan 7 rakyat Malaysia yang hilang di Nepal mengharapkan ada berita yang boleh kita terima ya. Dan sangkat hari akhir kenyak bi dapat lagi dekesan ya.

Aiki, jadi apa pun semoga seawal malam macam ya Haji dia dalam keadaan baik-baik juga Aiki, dan rakan kita mungkin tengah menyambut selera. Selamat menyambut selera Aiki, wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan, selamat berehat yang baru hajat sampai di rumah ya Aiki. Dan mungkin masih lagi bertugas, ada nak masuk shift malam 7 malam 7 pagi. Semoga dalam keadaan yang baik-baik, kesihatan yang baik. Aku percaya juga okay, rakan kita nak mungkin kerja di kilang-kilang, rakan kita nak mungkin juga petugas-petugas keselamatan nanti okay, nak menjaga keamanan negara, rakan-rakan kita PGA, anggota-anggota tentera dan juga polis ya. Dan rakan kita nak mungkin mencari rezeki dengan memandu di sekitar Kuala Lumpur sebagai pemandu-pemandu Grab yang e-hailing okay. Semangat dalam keadaan yang baik. Jadi berkisah rezeki yang macam mana sekalipun okay, kita doakan semoga kawan-kawan kita di luar sana okay, sahabat-sahabat kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan tenang-tenang saja okay. Hidup keras ya, tapi kita santai-santai sajalah.

Ini nyanyian dari Jelmol dengan lagu Kanyo, Segalanya Untukmu. Okey, dan sebentar lagi kita akan beralih ke segmen Kazana Sini Asyik Extra. Selama 30 minit sampailah ke pukul 8 malam. Sekaligus mengakhiri tugasku untuk malam ya, okay. Dan selepas saya bersama rakan tugas yang lain untuk 4 jam yang terakhir sampailah ke pukul 12:30 malam ya. Okay, jadi semoga aja dia terhibur sepanjang bersama ku dalam segmen Mati Mari, dan kita akan berjumpa semula dalam Khazanah Seni Asyik. Jadi terus dengarkan Asyik FM.

Okey, jadi petikan kerap ya. Okey, dari Mek Yahjeran ya, Kampung Jentir, Pos Lanai, Kuala Lipis, Pahang. Jadi hai, selamat malam. Terima kasih untuk Ajidi Anang Mas lagi terus dengarkan Aisyah FM Menumai. Jadi kita beralih ke Seman Kazana Seni Asyik Extra selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam ya. Lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, genabak, jenulak ya. Kita pendengarkan untuk Ajidi pada pendengar Aisyah FM, penggemar-penggemar lagu-lagu sewang ya. Ada mana bahasa adalah cermin jiwa, budaya adalah maruah bangsa ya. Jadi jangan biarkan nyok padam de bumi sendiri ya. Jadi gunung dia jaga sumpah, tanah dia jaga tuah ya. Warisan leluhur pelita nang bibuli de padamkan. Jadi juga adat dan juga budaya semoga terus kekal ya dan bercahaya sampai ke generasi akan datang. Dan kita akan pendengarkan selepas lagu nyanyian dari Bah Am ataupun Bah Betlap ya, dari Kampung Simoi Lama, Kuala Lipis, Pahang. Set lagu Sewang Suk Kau Mesemai. Dan kita juga akan bawakan lagu dari Johari Abdullah ya, dari Kampung Baung, Sungai Siput, Perak. Dan set lagi lagu dari Kuala Lipis kita bawakan dari Kampung Pos Lanai ya. Okay, bersama dengan Bah Pejen, anak lelaki Bah Selut. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Amoy Numoy.

Yang daripada Abah Jedi Abah Pejen ya, anak lelaki Abah Selut dari Kampung Puslanai, Kuala Lipis, Pahang ya. Dan selepas ini kelak kita akan dengarkan nanti kat lagu terakhir dari skup kaum Jahai ya. Wong Kawau dan selepas ya dari skup kaum Jahud Teresa Barau dengan lagu Kanyut Pulang dan juga nyanyian arwah busu Uda ya Kampung Jedid Post Brook Gomusang Kelantan set lagu Sewang Suk Kau Matemia ya. Jadi aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk hari okay, 7 hari bulan 9 2026. Dan selepas bersama dengan rakan setugas Mizi akan temani Ajriya sampai ke pukul 12 tengah malam untuk kontinen terakhir bersama nyak dalam dialek Temia ya. Kalau biasanya semai tapi untuk bulan 9 kita akan bergili-gili ya untuk hari Senin bersama rakan-rakan penyampai kita yang lain okey. Jadi apa pun kita jumpa lagi dalam kesempatan jaga diri jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye bye.

0: MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Agi Seroy ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: Moi Nong Moi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, keuangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Puan Kit Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam berita itu memaklumkan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, jadi kena buat Dr. Semong lagu Nong Spin, Acik Spin, Kemarau Melanda Rindu. Ya, ini terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Radio Asyik FM yang masih lagi setia bersama Akadik Enkloj Radio Asyik FM bertemankan Ye Mizi Kudara Enkloj jam 9.49 minit layak balik. Berhampiran majam 10 layak ke 30 masih lagi enkloj segmen pilihan asyik dan berbaki lagi timuk nar lagu hasil permintaan ataupun perkongsian rakan-rakan enkloj TikTok, iaitu lagu daripada Juana dan Brody Nong Pulau Kerry. Tak habis lagi disiarkan. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan enkloj TikTok yang masih setia laju lagu komen cerita anote macam-macam cerita. Jadi lu pun banyak kena ber, terima kasih. Anu cerita emok mengenai cerita-cerita elok doh pasangan. Cerita pasangan ketika buruk cerita emok ni sama ate kecewa kerana ditinggalkan seorang kekasih. Jadi anu cerita jangan bersedih sangat apabila ditinggalkan daripada seorang kekasih. Apabila bersedih mengenai pasangan doh sangat umur nak rugi buang waktu bila bersedih kecewa dengan percintaan akan terabai dengan perkara-perkara yang moy, contoh seperti terabai akan menikmati masa-masa bersama keluarga, bersama bokbe. Contoh apabila hafokus, terlalu hafokus menjaga hanum senwa yang hasaya, contoh babu-babu ke sampai available kadang-kadang hanum bokbe cintailah sepenuh ikhlas mabuk ber family adik beradik lepas bahagiakan umnak baru lagi kebahagiaan ri untuk bahagiakan seno oi moy. Jadi lu pun banyak kena ber, jangan bersedih, jangan kecewa apabila nyob ditinggalkan daripada seorang, sentiasa kuat tabah menghadapi dugaan-dugaan nesgo nyob umbro seorang nak doh. Jadi umpama macam get nejuk yang terpacak ini tempat nagos bertahun-tahun, kadang-kadang mok seoi umbe tumpang berteduh apabila na tete, kadang-kadang seoi mok na tumpang nawek na nemnom, kadang-kadang seoi na tumpang manak na gelgel untuk tempat na behiling. Tapi sementara apabila tiba masa nana akan melangkah gaptep akan mengundurkan diri daripada tempat na berteduh na atek tempat na menumpang na nemnom, tempat umro na tumpang na behiling. Jadi renak lah kitnes gos itu. Kalau mau seorang yang nak lajbat, terima. Mau seorang yang nak mengundur diri, lepaskan nak dengan rela hati. Jangan paksa-paksa untuk bersama. Apabila paksa mau nak dengan bermakna kehidupan takkan bahagia apabila bersama dengan seorang yang bukan ikhlas dengan Okeylah, cerita-cerita je. Jadi anu cik kongsikan untuk negah semasa. Jadi anu untuk gagah trafik untuk nong kita puduh. Jadi untuk rakan-rakan yang berada yang kawasan-kawasan. Jadi nong highway, jadi anu kerja penegakan persimpangan UPM nong utara nong kajang ma UPM lorong yel pun tutup, tetapi trafik masih terkawal. Jadi untuk rakan-rakan patuhi arahan papan tanda yang umdol ketika puduh. Dan mo persembangan Angel Putra Mahkota arah utara Nong Putra Mahkota Swordsville City lorong Yel perlu tutup, trafik pun masih terkawal. Dan anu Angel kilometer 277.2 ayo kilometer 276.7 iaitu kerja-kerja penegakan hijik arah Nong Selatan daripada Bandar Baru Nilai ma Bandar Ais Deli lorong Yel Pudung tutup, jadi tetap trafik masih terkawal lagi. Dan tidak lagi kerja penegakan ia kilometer 298.2 arah selatan Nong Sedenak Makulai lorong Yel Pudung tutup, tetapi trafik masih terkawal lagi. Jadi mereka kena bersila patuhi ataupun pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik yang lokasi, pastikan kena berlangkah berjaga-jaga apabila ia memandu. Semoga selamat nyoblai destinasi yang nyob tuju, dan selamat bekerja untuk rakan-rakan yang bertugas
bertugas sebagai pemandu lori, abang-abang lori yang bertugas di kawasan-kawasan kedai di ibu kota. Dan untuk rakan-rakan Mabek itu pun, selamat berhiling layak minggu doh. Bukan layak minggu, layak doh. Layak minggu tadi lagi. Layak doh, selamat berhiling, selamat berehat, selamat bersantai dengan teh kopi susu. Ada teh balik kemalau yang tidak cecah nak cal. Ada mungkin pai memak cecah. Ada yang BA je neng. Mamu-mamu baru wek berehat seglok. Isaka mungkin sekarang waktu-waktu sekolah, waktu-waktu kerja untuk inyo bertugas untuk ya Isaka. Jadi dulu pun jom sama neng. Lagu yang seterusnya daripada Juana Nong Bre nak wek lagu Axis di rantai digelangi rindu. Ada lagu yang seterus X-Ray daripada lagu yang berjudul Tiada Lagi Bicara, permintaan daripada Brory Nong Pulau Keri Kudara. Main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi Unata Semong, lagu Nong X-Ray. Tiada lagi bicara. Jadi kita puduh yang bersama Aya and Claude segmen Joke Healing. Layak balik teh hanya jam 10:03. Layak balik masih lagi bertemankan ye Mizi ke udara. Jadi ye menemani yop and ye jam yang ketiga ketika puduh. Jadi ilo-ilo pun. Semoga and you pilihan asyik kata, semoga untuk rakan-rakan yang berkongsi lagu berpuas hati dengan lagu-lagu yang kongsikan. Semoga yang terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan and keluar media sosial. Okey, jadi lepas tu saya ngomong lagu Joke Healing yang pertama, iaitu lagu Nong Rama Rama Band Nen Pert. Lagu dah sebenarnya dikongsikan rakan Nong Dipang ke daripada kaum semai tengok lagu tu. And then put Rama-rama band yang nak berasal nak atik Rijo Nong Dipang Perak. Jadi dulu pun sebelum teruskan lagu-lagu, jadi untuk yang balik balik tu hanya jam 10. Jangan well untuk rakan-rakan mungkin isakal bertugas awal, mungkin isakal mok yang bersekolah untuk main put lah. Senior-senior yang bersekolah kena seklog awal ke. Sengmong nak adik-adik jangan seklog lambat-lambat. Tutup handset nak yang berumur daripada 7-8 hinggalah 17-18 ke, mungkin mok yang bersambung belajar pun sama je lah, yang menyambung and ye, pengajian tinggi pun kena seglog awal je, sebab nyob berbelajar kena rehatkan minda nyob sebenar, tenangkan minda untuk nyob guna pagi sakal. Jadi lalu pun nak untuk nak jam-jam reaktif, kalau ini main quiz ke main pek-pek je lah, mungkin tip sekolah tolong nasihat lah, nasihat supaya tak mengguna penggunaan telefon bimbit ketika puduh mengenai media-media sosial lah. Media sosial lah sebenarnya memang made untuk nak belajar mengenai pendidikan. Tapi kalau salah guna akal AI lah macam-macam, bukan pendidikan yang umpuk. Podoh scroll-scroll TikTok akal, kes saya sering berempit, kes-kes ano penyalahan guna benda-benda yang tak mej-mej, video-video yang tak mej-mej, jadi kena halang lah umnak. Kalau AO pun daripada jam lengak sampai dah jam 10 tu pun dah cukup dah. Jam 11-12 tu tiba masa AO nak umseglog berihat, isakan mungkin kena work awal. Dan untuk rakan-rakan yang sambung belajar pun sama aje, walaupun umur dewasa tapi sentiasa kena nasihati aje. Sebab kadang-kadang walaupun dewasa tapi kadang-kadang will benda-benda yang penting, utamakan benda-benda yang tak berfaedah, benda-benda yang tak bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dulu pun kena seglog awal, tutup mindset dan kecuali mau kerja, TL kerja sampai nak siap, mungkin sakal kena nyoba atid awal ke assignment lewaji TL lah nak siap ke. Tapi kalau lambat sangat nak, jangan paksa diri nyop ya sampai macam 1-2 ya ke, kena seglog awal. Dan untuk rakan-rakan yang tengah umur berpihoi layak balik teh, selamat berpihoi lah, berpihoi and your gecek perloin yang herbal mungkin balik tinak teh. Santai-santai, layak-layak redo lah, be healing untuk tenangkan diri, hilangkan segala masalah, segala yang berpusing-pusing and fikiran yang tak mej-mej, mungkin masalah lah. Jadi layak-layak redo lah masa-masa untuk tenangkan diri, fikir cara redo selesaikan masalah. Masalah tu sebenarnya tu nak ada eduk, nak konsentrasi dan lain-lain benda sekos, selesai ni masalah, ni masalah nalaj. Jadi cara adalah untuk mengurangkan tekanan masalah yang fikir kirna, bukan untuk terduk masalah nam hilang selamanya. Cina nak akan sentiasa nalai ignai dah. Jadi lalu pun semoga banyak kena berhidup yang YouTube lagi doh dipermudahkan. Semoga mej-mej untuk lagi berlitih. Malu yang pai memang kerja nak, selamat berehat. Malu yang pai cik-cik anak, selamat cik-cik, cik mej-mej. Jangan ber, lafazkan nikmat kesyukuran dengan rezeki-rezeki yang tak had nak oleh balik teh. Malu yang tengah mandu nak selamat mandu untuk rakan-rakan yang bercuti tengah mandu, mungkin memang nak kawasan kedai itu makampung ataupun nak kampung memang nak kawasan kerja. Dan untuk rakan-rakan yang sedang bertugas sebagai abang-abang lori, pilot, restu amir, selamat bertugas. Semoga yang berezeki, yang mej-mej, sedang ketika puluh yang memandu, semoga selamat lah destinasi yang tuju, semoga dipermudah segala urusannya. Jadi jom semua neng, lagu yang pertama Nen Put daripada Rama Rama Band, Moi Nong Moi, hanya di segmen Joke Healing. Layak ini jam 10 tim Moi Nong Moi.

Lagi seru ucapkan selamat mendengar Asik FM Moinong Moin.

Yeah, jadi Unatai Semong lagu Nong Miss Nara, lagu yang berjudul Ha Hawe ataupun Kui Gop Nak Awak Pergi. Ha, pergi meninggalkanku sendirian. Ha, Hawe apra ideri layak boleh kita. Ha, ada unatlah cerita lagu Unatai sebenar lagu doh ditujukan bukan setakat nak mengenai percintaan dek. Tapi lagu doh boleh katakan get maksud ha wek doh awak pergi ditujukan untuk rakan-rakan get doh yang kalau TikTok mengkongsikan nak mengenai kehilangan bokbe get doh atik mok yang lagu oh ibu atik nak tujukan untuk kenember sebab nak kehilangan Ame lah dan mok rakan-rakan yang dikongsikan tujuh is kehilangan Bo. Nak lah pasangkan lagu dah teh. Jadi dia pun mayu kenapa yang masih lagi mok Ame apa nak jagalah umnak dengan mej-mej. Yang paling penting jangan pernah teroj suara nya mabuk be nya. Bukan elok maning tu bi fikir kenapa buk be edoh na salah mak kadang-kadang mau umpelu kadang-kadang umpaksa bab-bab anu sekolah contoh emana suek sekolah lak wajib bukan elok. Una adalah salah satu untuk diri diri sendiri sebenar na perlu na salah lak wajib kerana nak mendidik mak supaya em jadi kumis yang mej-mej. Kumis yang berjaya engkau pendidikan, kumis yang berjaya engkau nesgos, menjadi kumis yang soleh, macam kibu ibu menjadi kumis-kumis yang soleh. Malu yang telah kehilangan bukber nak janganlah bersedih sentiasa. Kalau sentiasa bersedih tak mejejek lah maruai bu, maruai bu yang kajibewek ataupun maruai senoi-senoi yang saya kajibewek. Jadi sentiasa berdoa umnak, hargailah umnak yang masih timok lagi, sayangilah umnak, balaslah budi umnak, balas budi boba dia bukan setakat daripada segi duit dek sebenar. Kalau chain leg lah boba itu nacin doh em berjaya sebenar em jadi senoi yang berguna kuih sama mej-mej abab-abab balas tu kadang kalau mau duit nak mau lebih kadang-kadang bila yang mak contoh yang memerantau lah kedai bila yang mak nak kedai mau duit kadang tak bisa main pun bab duit mau duit im guna wajib hei ho tak bisa main kadang-kadang nak semain mau berduit ke harga lain di kerja anak cukup ke haja relo sehat ke bertapa risau walaupun di tengah kerajaan makedai tapi nanak nun kampung tu nak semai maha makedai amuk ke berduit bukan nak oi nanak tapi nak semai duit maha hamca at kedai jadi unaklah salah satu ni benda ene sebenar de kerajaan melolo kalau berjaya relo pun jangan world egil hanya tahap relo pun jangan world mabuk mabe yang masih mau sama ada umnak pun haji umbek wek jangan world umnak cepci tepat-tepat yang umbek lah. Saya berdoa lah. Jangan berlah. Hargai umnak. Lelok pun. Saya mahu umnak pun cukup. Benda yang mejejek. Saya ingatilah umnak. Yang paling penting itu maya batik untuk kuih-kuih zaman puduh. Jangan pernah tinggikan suaranya. Mabuk-buk. Jangan pernah balas. Apa kata-kata-kata. Tok mej-mej. Sebab untuk nak syurga tu and tapak bu lah kadang-kadang muk bukan salah muk bu yang salah je tapak lah sengit lah sebab unak ni kenangan apabila bu ada salah unak adalah ni cerita ni kenangan untuk ingati suatu hari nanti apabila umnak haji umbek umperak muka bumi tu jadi lu pun doakan untuk amik apa yang masih bemuk semoga panjang umur kita sesehat umnak kuat untuk menghadapi segala-gala ujian and muka bumi do. Okeylah, sambil bercerita nak cik kongsikan gah-gah yang sementara ketika puduh and you jam 10 berhampiran dan 11 jadi anu and you kawasan-kawasan kerja penerangan you kilometer 174.0 you kilometer 173.0 arah selatan and Nong Jasin Matangka lorong terpuduh tutup trafik masih terkawal lagi. Dan ini jam 10.10 minit kerja penegakan ia kawasan kilometer 129.3 yod kilometer 131.0 arah utara Nong Yong Peng Yu Ma Paguh jadi lorong AL pun tutup tetapi trafik masih terkawal. Dan yang terakhir, kerja penerangan je kilometer 255.4 dan persimpangan Senawang arah utara Nong Pedas Linggi. Mas Senawang, lorong YL pun tutup, trafik masih terkawal lagi. Jadi, lelupun patuhi
arahan papan tanda yang umdol. Jadi bagi kenapa sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik yang lokasi, pastikan kenapa langkah yang berjaga-jaga. Jadi dan pun semoga selamat mah destinasi yang nyop-nyop tuju. Okeylah, kenapa jadi lupa jom saya Wang Well, lagu Nong Mijo Band, lagu funky orang muda. Moy-moy, lain daripada yang lain, Juk Healing and Layak Balik Teh.

malam, lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing, hanya di Asyik FM. Moi Numa.

Ya, jadi kita berdua tak sengmong lagu Nong Cedaw Seleda Imadha Nong Delegri Temel. Jadi lalu pun nak telah sengmong ke bulan Cedaw. And you jam 11 minit layak balik tih. Tak sangka nak buka mal cekup mad. Nah, memang jam 11 jam yang terakhir bertugas ketika berdua. And you segmen Juk Healing.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, jadi Krimbo Dr. Sengmong, lagu Deru Rindu Naung Baby Sima hanya jam 11:07 lagi balik teh. Masih lagi bersama Mizi Anklo Radio Shock FM. Semesti amoy-amoy lain daripada yang lain. Terima kasih banyak Krimbo kerana setia lagi bersama ia daripada jam 8 layak teh hinggalah jam 11 layak teh. Okeylah saudara kenemba, tiba masa untuk yang kenemba mungkin seglok awal, mungkin pai memang nong kerja ate, mungkin mo yang urut tengah NN lagi on the way memandu kita buduh. Jadi semoga selamat doi untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak, dan untuk rakan-rakan yang kredik mungkin sekarang mo tugas-tugas yang awal. Jadi bolehlah seglok awal layak teh jam 11 teh berhampir sama jam 12 teh masa untuk rehatkan diri tutup and bab-bab media sosial lu, tiba masa untuk ekor bantal meminat abad nak ekor dek samu mahal senlog dan mahal lepok dakal mungkin layak doa akal lepak pok yang mejmej rek nak cerita kalau pok yang mejmej nak boleh lek sekal pagi sekal ewok terbayang-bayang ilok lek dek pok mungkin pok gaji menu ke mungkin pok pasal jodoh ke mungkin pok pasal masa depan ke macam-macam cerita jadi rek nak lah senlog lah awal sebab pun jam 11 tetok mej yang berjaga. Jaga-jaga Isaka kena work kerja pukul 7 pagi. 8 ya. Contoh mungkin kena work kerja pukul 5 ya. Lagi teruk. Jadi kena lah slog awal. Semoga supaya untuk nak Isaka lihat ya work segar si work segar nak mej work kerja nak start main kereta main motor mungkin cip-cip gap pun segar nak tambah-tambah lagi kalau work kerja cip-cip gap work lambat memang teruk lah jadi jadi kena lah slog awal untuk merehatkan diri elektrik menghilangkan lirik-lirik sebelum selalu jangan fikir tentang masalah ke jangan fikir mengenai lirik-lirik benda yang mengganggu punya fikiran untuk merehat seglog lagi balik teh tutup semua cerita nak tutup handset lo baji nak tutup cukup mat terus mahal naik pok pok lah macam-macam cin pok mahal masa depan ke lirik-lirik ke boleh apa-apa tu hal macam mana nak. Jadi terima kasih je untuk rakan-rakan kerja TikTok yang masih setia. Tasha Masya ada ipapok madiji cik doa kak lama. Kenapa papok ye nak well? Papok mayat ke habis? Akak ye pun macok impapok cerita nak. Dahlan, terima kasih. Dahlan, Abang Nong pesan mej. Alhamdulillah. Terima kasih Dahlan. Nong Kuala Mu. Nong kuasan Perak tu. Terima kasih rakan-rakan Nong Perak. Sapina pun mau je. Mayum kenamba. Dan untuk yang kenamba yang bekerja nanti selamat bertugas. Malau yang Isaka bersekolah. Men senyit-senyit. Men put lah. Bersekolah sekarang saya keluar awal. Neng. Semoga Isaka kal bersemangat ge. Sekarang is yang kedua untuk minggu doh. Minggu untuk bulan 9 doh. Jadi itu pun iwal is doh adalah 7 hari bulan 9 2026. Dan tu iwal je ucapkan tahniah ma kontijen Asia Top yang menjuarai pertandingan Carnival Sukan Orang Asli 2026 te. Juara keseluruhan Selangor tahniah untuk pasukan Selangor untuk Stop. Ini pun jom semua kena lagu Nong Swivel Swivel 2.0 lagu yang berjudul Agok Hacekoh lagu Agok Hacekoh tu sebenarnya kalau ku ikut nak jangan awak merajuk jangan cekoh-cekoh malu yang tak dapat ditunaikan lagu layak tu jangan cekoh-cekoh mungkin isakan sahabat-sahabat dia akan tunaikan untuk yang berkenember rek nak cerita lalu pun jangan lupa sentiasa bersama Kandik. Terima kasih Nyok Kenember kerana sentiasa pilih Kandik sebagai teman hiburan Nyob. Yang risau ia akan dikongsikan pelbagai cerita mengenai Senoi dan lagu-lagu lagu-lagu genabag. Kandik akan sentiasa ke update satu semasa. Jadi lu pun jom dia sambung dengan lagu Nung Swivel. Moi-moi lain daripada yang lain.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syirah FM Moinong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, untuk saya mong lagu Nong Li Belatim, Ben Le Maha ataupun Cukui Gop Natuh Nak Masih Mengingatimu ataupun ya, Ben Le Teringat Padamu. Jadi, benarlah lagu yang saya soy untuk lain balik teh. Jadi, dulu pun makanember pendengar, terima kasih atas kesetiaannya makanember bersama Ia Mizi Kudara bertemankan ikhlas segmen Pilihan Asyik Yo Jok Healing layak dulu teh. Jadi, dulu pun masa pun jam 11.51 tiba masa untuk mengundurkan diri untuk Isnin 7 hari bulan bulan 9 2026. Jadi dulu pun semoga hiburan dan perkongsian ini bermanfaat untuk yang kenember, semoga terhibur elok-elok yang isajikan untuk yang kenember. Jadi dulu pun malam kenember layak berita saya log awal Isaka kena kerja aneng. Selamat bertugas Isaka, semoga Isakan is yang med-med, is yang lebih med daripada is dute. Semoga elok yang tercapai is dute, semoga tercapai Isaka lah. Jadi kenember dulu pun ye anu minta maaf kalau mo salah dan silap yang media berita hati yang laes daripada diri ye sendiri. Dulu pun malu yang tengah memandu dan selamat memandu, malu yang tengah bertugas selamat bertugas. Dulu pun seperti biasa, kalau mau jarub yang peglek jangan dol yang keluar bekas. Kalau mau salah dan silap ye, jangan dol yang keluar jenum ye. Jadi dulu pun ye Mizi aka Pak Boy undurkan diri untuk layak balik teh. Saya mau dengan genabak nong alang tengah lagu yang saya soj suara lempoy melar nong men koj men moy. Moy nong moy lain daripada yang lain.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.

0: مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar Salam FM. Angin malam bertiup perlahan ditemani bulan yang berseri. Rehatkan minda, tenangkan fikiran. Moga malam ini diberkati Ilahi, masya-Allah. Alhamdulillah, kembali malam ini jangan keliru. Sebenarnya seperti biasalah, hari Selasa akan bersama dengan Arif, tetapi malam ini insya-Allah Farna ketemankan Salam Santai untuk 4 jam pertama. Jadi untuk malam ini saya harapkan selalu pendengar dalam keadaan sihat-sihat belaka ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah lindungi di mana jua pun saudara dapat dengarkan Salam FM, atau yang baru saja dengarkan Salam FM, oh ada radio Salam FM. Boleh dengarkan di saluran Astro 875 ataupun di MyTV 706. InsyaAllah saya akan terus menemani saudara pendengar sehingga pukul 4 pagi nanti. Terima kasih juga buat rakan dari Asyik FM, Mizi. Selesai sudah tugasan dan dah nampak pun dah berehat ya. Jadi selamat beristirahat. Kita terus dengarkan lagu-lagu yang telah pun Farhana susunkan untuk malam ini dan juga rancangan-rancangan yang kita akan dengar seketika sahaja nanti. Untuk awal pertemuan malam ini, kita dengarkan seketika lagu Abadi, Atutin Ban. Salam FM, salam untuk semua.

Tun Band dan lagunya Abadi. Apa khabar hatimu? Apa khabar imanmu? Hati makin kosong walau hidup ada segalanya. Masya Allah, lirik yang sangat orang kata memberi inspirasi buat kita kalau kita hayati betul-betul bait-bait lirik yang telah disampaikan. Baik, selepas seketika nanti kita akan dengarkan ulang siar Al-Kisah dengan perkongsiannya Masjid Magnet Hidayah. Untuk saudara pendengar, pertemuan kita hari ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8 September 2026. Bertemankan Farhana insya-Allah. Terus bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia Salam FM, di mana cuaca anda berada, syukur bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah. Ruang untuk kita mencerna hikmah dalam daripada titipan perjalanan hidup insan-insan hebat demi pembangunan umat. Saya Fandi Abdullah akan menemani saudara untuk selama sejam dalam sebuah rancangan yang penuh bermakna ini. Kita nak tanya kepada pendengar, adakah anda terfikir masjid bukan sekadar tempat untuk beribadah, sujud, tetapi ia adalah surat dakwah yang terbuka kepada dunia? Hari ini kita terbang membawakan saudara pendengar terbang ke Putrajaya, lebih dekat dengan saudara pendengar, melihat keindahan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, ataupun lebih familiar ataupun lebih sinonim dengan masyarakat dengan panggilan Masjid Besi. Dan bersama kita di konti ketika ini adalah insan yang bertanggungjawab mengemudi naratif keindahan Islam di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selamat datang ke Salam FM yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ya?
2: Masih alhamdulillah.
1: Ini pertama kali kita berjumpa bersua muka, dan saya tertarik untuk menjemput Tuan Haji bersama-sama dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri. Sebuah program yang mengupas lebih mendalam tentang seseorang mukmin itu, bagaimana memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Pastinya Tuan Haji mempunyai cerita yang banyak sebab ramai masyarakat di luar sana ingin mengenali Tuan Haji. Tuan Haji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Tuan Haji sebenarnya pada ketika ini?
2: Nama saya Kamaruzaman bin Wafa. Sekarang ni saya sebagai koordinator Islamic Outreach Abin Program. Panggil Masjid Tour Guide Program lah, MTGP, bawah Islamic Outreach. Dan kita kerjasama dengan Masjid Tuanku Mizan. Jadi kita dengan Mizan di bawah Sekretari Pelancongan Masjid lah, Masjid Tuanku Mizan. Jadi saya dah berkhidmat di Masjid Mizan ni selama hampir 7 tahun lah buat kerja ni. Uh-huh. Dan sebelum tu 8 tahun di Masjid Putra. Uh-huh. Saya mula di Masjid Putra lah. Uh-huh. 2013. Jadi dah hampir 15 tahun lah buat kerja ni. Jadi sebelum tu saya kerja dengan swasta. Uh-huh. Ya, mencari pendestrian peladangan sebenarnya. Ya, bahagian pengurusan dan secara awal. Dan untuk inilah, untuk mendalami lagi pengajaran dengan Islam, dan juga seterusnya untuk berkongsi lah ilmu yang kita ada dan hingga hari ini lah. Dan saya memilih untuk buat kerja di Masjid Tuanku Mizan ni sebagai da'i pelancongan masjid. Ya.
1: Bermula tugas sebagai da'i masjid ataupun pegawai pemandu pelancong masjid, bagaimana boleh tertarik untuk menyertai dari awal? Mungkin ada ajakan kawan ataupun hati itu sendiri memilih untuk melaksanakan dakwah sedemikian?
2: Oh, sebenarnya saya memang minat buat kerja dakwah ni, giat dan daripada awal lagi persekolahan, dari college, universiti kan. Uh-huh. Jadi ikut banyak pergerakan dakwah, dengan jemaah tablik dulu, dengan street dakwah. Tapi saya bila menemui program dakwah di masjid ni, saya lihat dia adalah satu program yang amat baik dan berkesan lah untuk kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Uh-huh. Sebab ni ada masjid yang terpilih yang turut serta buat program ni. Masjid ni dibuka kepada pelancong-pelancong, pelawat yang bukan Muslim untuk datang. Dan masjid-masjid ni buat persediaan lah, di mananya ada kena ada orang yang nak menyantuni mereka, dipanggilkan sekolahan Muslim Guide lah, Masjid Tour Guide. Dan juga persiapan pemainnya kalau mereka tidak ada tidak datang dengan menutup aurat. Jadi kena sediakan benda-benda ni lah, baru masjid-masjid ni boleh buat ikut program ni. Uh-huh. Dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan lah, macam kita ni dengan masjid, dengan JAKIM, dekat negeri dengan agensi Majlis Agama Negeri. Uh-huh. Jadi dengan kerjasama semua kita akan adakan program ni lah. Uh-huh. Jadi saya tengok kan program ni amat berkesan, saya kata, sebab kan yang datang ke masjid ni adalah mereka yang kita boleh kata terpilih lah untuk datang ke masjid. Mereka, kenapa mereka ramai-ramai yang kita beri tumpuan kepada yang bukan Islam memilih untuk datang ke masjid? Sebab dia orang pun ada banyak tempat pilihan untuk pergi melawat, tapi mereka memilih masjid. Sudah pasti ada sesuatu yang, dan mereka tahu masjid ni tempat kita orang Islam beribadah. Ha, jadi sudah pasti ada yang mereka nak mengetahui tentang di samping melihat keindahan masjid tu sendiri, seni bina, sejarah masjid, tapi ada juga yang nak mereka mengetahui terutamanya tentang Islam tu sendiri. Jadi itu ialah tempat peluang untuk kita menyampaikan Islam tanpa rasa macam danggal untuk cerita tentang Islam. Tempat ini memang tempat beribadat, tempat rumah ibadah orang Islam.
1: Tuan Haji, kalau saya tanya, apakah reaksi pertama pelancong-pelancong ini datang? Saya mungkin juga yang kita terdedah di media sosial melihat pelbagai reaksi berkaitan Islam, khusus negara-negara yang mempunyai minoriti Islam. Mereka tidak terdedah dengan agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila reaksi mereka datang ke masjid, khususnya di Malaysia, apakah reaksi yang paling mahal yang pernah Tuan Haji saksikan?
2: Kita alhamdulillah, macam dengan negara kita ni, masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan memang cantik-cantik lah, cantik, dengan ya, seni bina yang cantik. Mereka datang memang terpegun. Kalau macam dengan turism Malaysia pun nyatakan bangunan-bangunan yang tercantik adalah masjid-masjid di Malaysia yang mereka suka kunjungi. Alhamdulillah. Jadi mereka memang tertarik. Dia datang pun memang dia terpegun, terharu. Terutama macam masjid-masjid yang begitu besar, mereka terpegun duduk. Kadang-kadang ada yang macam ada rasa kelainan, ketenangan bila dia orang datang.
1: Mungkin
2: tu,
1: bila melihat ketenangan tu, dia sampai ke hati mereka kan, Tuan Haji?
2: Ya, ada kan, ada kelebihan Allah ni kan, masjid. Jadi kalau dia datang ke sana dengan perasaan yang lain sebenarnya. Tak sama yang kalau kita nak buat dakwah kat tengah-tengah jalan ke, itu memang boleh juga kan. Tapi ini di masjid. Jadi itu adalah satu kelebihan lah kalau kita dapat gunakan masjid ni untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi saya rasa itu yang paling mereka sendiri yang datang. Kita tak perlu pergi berjumpa mereka kat tengah jalan, tahankan gitu. Jadi itu pun susah nak buat kerja tu, tapi masih juga ada yang boleh nak menerima risalah Islam walaupun seri dakwah ni. Nah, tapi jadi kita gunakan masjid ni, kalau ada yang berpotensi untuk buat program ni, patut diadakan.
1: Saya kira mereka yang hadir ini adalah insan-insan yang terpilih, Tuan Haji. Ya, saya kira sebab insan-insan terpilih yang Allah dah tertulis perjalanan hikmah mereka, dan Allah pilih mereka untuk hadir khususnya di Masjid Tuan Kemizan Zainal Abidin sendiri ataupun Masjid Besi dan berjumpa dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan soalan pertama yang mereka tanyakan, terutama tentang masjid ataupun tentang Islam.
2: Dia bergantung juga kan. Kebanyakan selalunya memang nak tahu tentang masjid dululah. Kita pun tidak akan cakap terus tentang Islam, sebab kita memang ada kita punya teknik, kita punya approach macam mana kita nak buat dakwah ni. Memang tidak, kita akan menggunakan pada datang ke masjid untuk menikmati keindahan masjid, seni bina masjid, sejarah masjid. Jadi kita akan mulakan dengan demikian. Tapi di samping tu kita akan selitkan nanti maklumat-maklumat mengenai Islam. Setiap penerangan kita, struktur-struktur yang kita nak terangkan dia, kita akan select, kita panggil teknik sandwich sebenarnya.
1: Boleh terangkan sikit tentang teknik sandwich tu?
2: Tak ada. Jadi macam structure yang ada, apa benda tu kita dah boleh terangkan. Kalau apa function structure macam masjid, kalau yang pertama itu structure tu, itu basic knowledge ni kita mesti tahu dulu, sebab kita kena sebab benda-benda yang ditanya kita perlu jawab dengan betul lah. Macam mihrab, apa fungsi mihrab. Kan, jadi di situ pun kita dah boleh mula dakwah kita kan. Menghadap ke Mekah, apa itu, apa kat Mekah, kenapa gitu. Jadi semua struktur ni kita boleh ni. Kalau menara, apa fungsi menara. Macam kat Mizan ni, dan bila dia masuk je pintu gerbang besar utama tu, ada 5 gerbang utama tu, itu boleh melambangkan 5 rukun Islam, kita kata. Dan kita akan mula itu terangkan pula apa tu rukun Islam. Lepas tu kat situ ada Asmaul Husna, kita akan terangkan aku itu Ahlul Sunnah, macam mana nak mengenali Allah melalui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi itu semua boleh kita kait-kaitkan walaupun dengan struktur-struktur yang ada tu kepada maklumat tentang Islam.
1: Baik, Tuan Haji, sebelum kita berhenti berehat seketika, satu saya nak tanya, apa yang seronoknya menjadi salah seorang pegawai pemandu pelancong masjid yang mungkin orang lain tak tahu, tapi Tuan Haji boleh kongsikan yang menariknya?
2: InsyaAllah. Jadi pada saya, jadi walaupun kita namakan pemandu pelancong masjid kan, tapi tujuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi ini dan menyampaikan Islam ni sebenarnya tugasan semua Islam lah kan. Sebab nak menyampaikan untuk mengislah Islam, nak memperbaiki Islam ni memang ramai kat masjid, kat surau, ustaz-ustaz ramai. Tapi untuk menyampaikan Islam kepada bukan Muslim, ini tak ramai yang buat. Dan mereka pula yang datang ni daripada luar negara, maka kita perlu menguasai bahasa, sekurang-kurangnya bahasa Inggeris lah. Sebab mereka tak tahu bahasa Melayu. Jadi, dan ada juga sekawan kita yang boleh bahasa bilingual, multilingual, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Rusia. Jadi itu semua tu advantage lah untuk mudah kita menyampaikan maklumat kita. Kerja sebagai da'i ini satu sumbangan yang kita boleh buat, kita berbakti kepada agama kita dengan ilmu yang kita ada. Jadi untuk jadi MTG ni kan, mula-mula yang penting ilmu dulu lah kan. Ilmu dulu, kita nak menyampaikan Islam mesti dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu, Nabi kata sampaikan baligh anni walau ayah, sampaikan walaupun kita tahu satu ayat. Jadi jangan kita rasa macam kita tak ada ilmu, oh tak boleh buat dakwah lah kan. Tapi juga kita nak sampaikan mesti benda yang betul, maknanya perlu ilmu, ilmu tu penting. Sebab kalau kita sampai yang tak betul tu, jadi kan Nabi, dan juga Nabi pesan kalau kita sampaikan sesuatu yang kita berdusta atas nama dia, maka siapkan tempat di neraka. Maksudnya dengan agama kita tak boleh sampaikan benda-benda yang macam bukan dari agama. Nah, jadi kita kena ada ilmu. Dan Islam pun kena ilmu sebelum amal. Ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Nah, jadi ilmu penting. Jadi bila kita buat kerja ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, ilmu tentang sebab kita nak sampaikan sesuatu kan. Jadi yang utama, kita juga nak meningkatkan diri kita dengan berilmu dan menyampaikan dengan cara yang benar dan beramal dengan cara yang benar. Amalan yang kita buat tu perlu yang diterima Allah, maka hendaklah dengan cara yang betul. Jadi samping kita buat ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, memperbaiki diri kita juga. Kita buat kerja ni utama sekali kena niat yang betul kan. Ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Again, to seek the pleasure blessing and pleasure of Allah. Nah, jadi mendapatkan rahmat dan keredaan Allah. Jadi dan buat kerja dakwah ni, kita usaha kita banding kalau kita buat kerja-kerja lain keduniaan ni kan. Terutama saya buat kerja swasta kan. Kalau kita buat kerja swasta ni, dan kita buat kerja pun, kita punya majikan tengok, kita nak tengok dia punya hasil. Kan, tengoknya hasil. Kalau kita buat kerja, kalau kita tukuh semua sekali, dia tengok hasil. Kalau kita tak ada hasil, dia tak apa, dia not happy dia kan. Tapi buat kerja dakwah ni, segala apa yang kita buat, usaha kita, apa yang kita cakap, setiap patah perkataan yang kita sampaikan, itu semua dikira usaha. Jadi kalau kita ikhlas dengan apa yang kita sampaikan, walaupun hasilnya tak ada, sebab hasil tu bukan daun kawalan kita. Allah yang akan menggerakkan dan menghidap taufik hidayah. Tapi kerja kita untuk menyampaikan. Maka apabila kita ikhlas buat kita kena sampaikan, insyaAllah Allah terima sebagai amalan soleh. Jadi itu yang kita nak buat. Kita kongsi dan dapat membantu mereka yang tak ada ilmu. Banyakkan mereka ni memang kita kata jahil lah kan. Dia ignorant, dia tak tahu tentang Islam. Dan kalau kita sampaikan dengan cara yang betul, insyaAllah benda tu Islam ni agama yang munasabah, logik, terima akal, bukan macam tak logik, bukan ni. Apabila dia faham, dia yakin, apabila dia yakin, kita yakinkan dia, dia boleh percaya, insyaAllah.
1: Okay, Tuan Haji, banyak lagi kita nak cerita selepas ini. tentang tugas Tuan Haji dan juga peranan Tuan Haji di Masjid Tuan Kebizan Zainal Abidin. Baik saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Pastinya setiap insan yang mempunyai kisah dan bagaimana kisah itu memberikan inspirasi buat mukmin seluruh dunia. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abim Putrajaya. Tuan Haji, banyak yang Tuan Haji cerita sempat sikit tentang pengenalan dalam pelaksanaan tugas yang Tuan Haji lakukan. Mungkin Tuan Haji boleh, kita sembang-sembang santai ni, Tuan Haji boleh kongsikan kisah-kisah yang menarik, pengalaman Tuan Haji dalam dalam membantu mereka ni sendiri menjadi saudara baharu kita, saudara Islam kita, untuk lebih dekat dengan masjid ataupun dalam agama Islam tu sendiri.
1: Ya, alhamdulillah. Dia ada ada beberapa kisah, tapi antara-antaranya yang boleh saya kongsikan, umpamanya ada juga yang kita sampaikan, kita tugas kita untuk menyampaikan, tak perlu mereka menerima ketika itu, asalkan kita dapat buat mendetikkan pada mereka untuk berfikir, ataupun kita keluarkan mereka daripada dia rasa keselesaan yang dia rasa okey, tak ada apa-apa dengan kepercayaan yang dipegang tu, dia dah selesa. Tapi kita yang kita kena jentiklah supaya mereka, memang sebenarnya mereka ada keraguan dalam hati mereka sebenarnya, sebab mereka tahu hanya dengan Islam itu adalah hak yang benar. Betul-betul seorang tu akan yakin. Kebanyakan kepercayaan lain ada keraguan dalam hati, tapi mereka tak dapat nak menanya ataupun apabila dia apabila bertanya, tidak dapat jawapan yang memuaskan. Namun mereka cepat ikutkan kepercayaan tradisi nenek moyang ke apa, dia ikut saja tanpa banyak pertanyaan. Tapi jadi asalkan kita dapat mencetuskan supaya mereka keluarkan mereka dalam keselesaan yang dalam pegangan mereka, supaya mereka mencari dan buat perbandingan. Jadi kadang-kadang ada cerita yang umpamanya yang mereka selepas setahun umpamanya selepas, ataupun kemudian mereka kembali balik ke masjid ni, ada satu kisah ni. Mereka, saya pun terkejut, saya pun sebab yang datang ramai, bukan kita beringat semua, tapi dia datang dan dia peluk saya dan mengatakan dia dah mengenal Islam selama setahun. Ya. Dan dia mula datang kat sini dan mengenal Islam dekat masa datang ke Masjid Mizan. Ada juga kisah umpamanya yang dia beri ucap selamat hari raya. Ucapkan selamat hari, tapi dia mulakan dengan salam, assalamualaikum.
0: Itu kalau saya tanya, pelancong dari negara mana?
1: Itu yang itu daripada tak salah saya, daripada Spain. Tapi dia migrated lah. Dia migrated, dia mungkin dia ada Asian punya ni. Jadi saya tanya dia, kena ni assalamualaikum ni greeting orang Islam. Jadi adakah kamu ni sekarang orang Islam? Dan dia kata alhamdulillah, dia dah masuk Islam. Jadi itu satu yang saya pun terharu jugalah dengan sekian lama. Ada juga, memang Allah kalau nak beri hidayah pada seorang tu, insyaAllah kita usahakan je, sampaikan je. Ada yang datang, ada yang sampai bila syahadah tu dekat masjid berlinang air mata, dan dia pun tak tahu kenapa dia air mata berlinang. Bukannya sikit-sikit, dia dengan masing-masing Allah bagi cara masing-masing kan, dia amat terharu sampai dia tak boleh kawal. Tapi kita pun sebab juga tunggu sekejap. Jadi bermacam-macam kisah lah yang kalau yang ini antara yang kita boleh kongsi kan lah, banyak pengalaman yang kita temui, alhamdulillah.
0: Saya menyaksikan sendiri Tuan Haji, bila melihat tugas yang dilaksanakan di masjid, dan pada ketika itu saya berada di masjid, saya melihat alhamdulillah mereka memilih untuk memeluk Islam. Betul, saya mengakui apa yang Tuan Haji katakan. Ini sebagai satu kelahiran semula bagi mereka, menyucikan hati, menyucikan jiwa, memeluk Islam. Islam tu nampak begitu syumul, begitu indah bagi mereka. Mungkin ada perkara yang buatkan mereka tertarik dan mereka kongsikan, disebabkan inilah mereka memilih memeluk Islam, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Haji nak kongsi?

0: Ya, kebanyakan mereka memang yang datang ni berbagai-bagai level pendedahan lah kan. Ada yang tak tahu langsung, ada yang tahu sikit, ada yang ada sikit-sikit yang penghalang yang buat dia nak menerima Islam. Jadi various levels of exposure. Tapi kita kena beri penerangan, dan Islam tu mudah. Macam mana siapa tu Allah, pencipta, macam mana nak mengenal pencipta. Lepas tu kenapa pula kita nak kena taat dengan dia, yang melalui rasul, tentang wahyu, tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang kehidupan selepas mati. Jadi benda-benda ni kita akan terangkan dia pada mereka secara yang benda tu memang masuk akal, bukan benda tak logik, bukan benda tak logik. Jadi berpandukan dengan Quran, tapi kita gunakan dengan cara yang mudah, cara yang lebih analogi sebagai kiasan, supaya mereka faham dan boleh terima. Jadi apabila benda tu menasabah bagi dia, dia faham, dia tahu, dapat maklumat, benda tu dia faham dan dia yakin. Apabila dia yakin, dia akan percaya.
1: Contohnya Tuan Haji, contoh yang perkataan yang dilakukan.
0: Dia ni kadang-kadang dia maklumat tentang Islam ni banyak kan. Jadi kita kadang-kadang banyak orang kita sampaikan maklumat-maklumat yang lain-lain, dia pun tanya banyak juga maklumat. Tapi maklumat kebanyakannya tu dia ketika ini, ketika itu, pada mereka tu tak bukan yang penting. Tapi kita akan layan juga, tapi tak perlu berpanjangan tentang benda-benda yang pada ketika itu tak penting bagi dia. Sebab yang penting bagi dia adalah sebenarnya tauhid. Sebab kalau kita terangkan dia segala-gala apanya, macam mana nak wuduk ke, macam mana nak solat, kenapa perempuan tutup kepala ke, kenapa lelaki berkahwin empat, kita nak terangkan dia dengan mendalam. Jadi bila kita tanya dia, percaya pada Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang satu, dia kata tak. Jadi itu bukan matlamat kita lah. Untuk utama dulu, maknanya tauhid dulu, mengenali Allah dulu. Jadi kita kena bawa balik kepada tauhid. Jadi kita akan kena teranganlah siapa itu Allah. Jadi untuk menerangkan, sebenarnya dia datang ke masjid itu mudah, sebab dia datang ke tempat kita beribadah. Jadi kita yang beri penerangan, kita beri penerangan siapa kita sembah, siapa yang kita sembah, Tuhan yang satu, siapa tu Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan. Kita boleh terang dalam masjid ni tak ada berhala, tak ada wajah apa-apa. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi kita terangkan macam mana nak kenal Tuhan melalui zat dan sifat tadi kita. Lepas tu siapa Tuhan ni, pencipta, creator of the of everything, creator of this universe, Allah pencipta heaven and earth and all that lies in between kan. Maknanya this universe, galaxy, solar system, the sun, the moon, the stars, planet, semua sekali kita, jadi dia tahu pencipta. Lepas tu kita kenalkan siapa ni pencipta, dan pencipta tu tak sama dengan ciptaan dia, makhluk dia. Tapi all this in English lah kan. Jadi kita kena terangkan dia. Jadi maka kita tidak ada wajah, tidak ada berhala dekat masjid kita. Sebab dia tak sama dengan pencipta dia, dengan ciptaan dia, makhluk dia lah kan. Kita basic, tapi benda-benda ni kita kena terangkan dia. Siapa tu Allah, pencipta. Kalau dia kata dia percaya pencipta, dia orang ni kadang-kadang percaya pada Tuhan. Tuhan tu banyak ke satu? Basic question kita akan tanya. Jadi supaya dia, kalau dia tak betul, kita kena betulkan, berikan dengan logik kan. Kadang jadi bila dia dah faham tu, dah faham, dan kita terangkan macam mana nak kenal Allah melalui rasul, messenger of God, prophet and messenger of God, melalui malaikat, dan benda rasul, wahyu, Quran. Jadi benda-benda ni tetap kena terang, tapi bagi dia faham macam, dan macam mana Quran tu terpelihara. Bandingkan buku-buku yang lain kan, buku ni bukan Allah, Quran ni Allah, kalamullah, kata-kata Allah, sampaikan bukannya tulisan manusia, bukannya tulisan Nabi Muhammad SAW. Allah, kata-kata Allah. Jadi dan sehingga macam mana Quran ini dipelihara, dan kita dan kenapa pula tak boleh diubah, agama tu tak boleh diubah. Bahkan agama semua, kalau kita akan tunjuk, kita ada poster One God, One Humanity, One Religion, Many Prophets. Jadi kita akan cakap, terangkan gitulah. Jadi
1: Betul, saya lihat itu satu banyak satu pekerjaan yang yang sangat murni, sampai menjelaskan tentang agama. Dan ini bukannya tentang sedikit tau dia punya pekerjaan kan, sebab ialah memilih satu agama yang menjadi satu dorongan sepanjang kehidupan. Itu kenangan yang yang Tuan Haji mungkin tak boleh lupakan dan sebagainya, cabaran dan sebagainya. Okey, ini yang yang kita biasa pergi lihat. Kalau kita ni sebagai seorang Islam, kita melihat di masjid bila ada mereka ni datang, sebab mereka tidak menutup aurat dan mereka tidak tahu apa itu aurat dan sebagainya. Mereka moment ataupun keadaan masa mereka memilih ataupun memakai jubah-jubah yang disediakan di masjid untuk menutup aurat. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga apa perasaan mereka apabila dah merasa memakai pakaian yang menutup aurat.
0: Masya-Allah. Jadi ini pun macam-macam juga apa ni reaction dia orang kan. Jadi kebanyakan yang datang tu mereka tahu dah. Mereka tahu. Alhamdulillah, mungkin dengan ITC kan, dari Islamic Tourism Center ni, jadi dia orang dah tahu maklumat-maklumat tentang Islam, ada adab nak masuk dalam masjid, kena tutup aurat bagi perempuan. Jadi mudah je, hampir semuanya akan turutlah. Kalau mereka tak pakai aurat, dia akan pakai jubah tu ataupun tudung ke. Dan ada memang suka pakai tu. Kalau dia Dato' Arab pun, dia nak juga pakai, nak ke jubah, dia nak gambar dengan jubah tu. Jadi kadang-kadang lelaki pun nak ke jubah tu kadang-kadang. Jadi dia satu benda yang menarik, satu benda yang benda tu peristiwa dia untuk bergambar dengan jubah tu, mereka suka. Jadi alhamdulillah, itu tak ada masalah.
1: Okey, Tuan Haji, kita sebelum kita berehat sedikitlah, ini yang antara kita lihat hari ini situasi dunia khususnya. Masyarakat di luar khususnya di barat, mereka sangat terdedah dan terkesan dengan perkataan Islamofobia dan di mana mereka pendedahan tentang agama dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kesedaran, saya rasa semua mendapatkan informasi melalui media sosial, khususnya bila berkaitan dengan isu Palestin, di mana mereka tentang faham Palestin ini bukan tentang agama semata tapi isu tentang kemanusiaan. Adakah dengan serba sedikit pendedahan tentang isu Palestin membuatkan mereka juga memberi reaksi tentang perkara berkenaan, sehingga apabila datang ke masjid, ada tak mereka ceritakan juga tentang situasi bila dekat negara luar, dekat negara diorang, mungkin dia rasa macam ini tak macam ni. Bila sampai ke Malaysia, Malaysia ni apa, Islam ni indah, Islam ni apa, syumur dan sebagainya. Mungkin ada diorang kongsikan juga.
0: Ya, tu pasti ada. Kebanyakan yang datang tu memang itu dia nak tengok kebenaran Islam di negara yang praktis Islam. Sebab mereka kalau di barat tu, mereka dapatkan maklumat-maklumat melalui mainstream media dia yang banyak memburuk-burukkan Islam, menakut-nakutkan rakyat dia tentang Islam. Dan mereka alhamdulillah sekarang ni memang kebanyakan mereka dah tak percaya lagi dengan mainstream media dia orang lah. Jadi kebanyakan datang nak tahu tentang Islam, datang ke alhamdulillah di Malaysia, antaranya Malaysia, Indonesia. Sebab dia tengok sini dengan keadaan kita yang harmoni, walaupun bilang bangsa, bilang agama, bilang budaya, tapi kita boleh hidup dengan harmoni, toleransinya tinggi. Jadi dia kagum, dia orang datang. Dan kita alhamdulillah dapat menerangkan. Dan situasi di Gaza umpamanya itu semuanya memang banyak mencetuskan mereka untuk berfikir, dan mereka kagum tentang Islam, tentang kesabaran orang Palestin kat sana yang menerima ujian yang begitu berat tapi tetap dengan sabar. Mereka kagum. Dan mereka mula mencari Islam dan mula belajar, mengkaji Islam, baca banyak, yang baca Quran walaupun di barat, di sana. Bahkan kan kita ada banyak juga, kita tahu yang ada jurnalis yang ditugaskan untuk ke Gaza buat liputan, tapi apabila balik dengan keadaan yang kat sana, dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri macam mana kesabaran orang yang ditindas tu, mereka kagum. Mereka memeluk Islam. Ada satu yang famous tu ni kan, Piers Morgan tu. Dia memang ditugaskan untuk ni, padahal dulu dia macam ni jugalah kan. Tapi walaupun macam ni, dia pun, saya tengok walaupun dalam dia punya, dia macam neutral juga. Tapi dia more banyak juga orang barat. Tapi bila pergi ke Palestin, tugasan untuk buat liputan Mesin, balik menganut Islam, Masya Allah. Dan dia sekarang banyak pula menyampaikan, buat penyampaian Makan saya tengok itu kadang-kadang yang menganut ni dia lagi dia dapat apabila sebab dia menganut dengan kajian, dapat dengan mengkaji dan memahami dengan teliti, dan dia pula menyebarkan, dia faham kepentingan untuk menyebarkan, kongsikan kebenaran ni, dan mereka menjadi dai yang baik, insyaAllah.
1: Tuan Haji, saya agak sebab dengan penjelasan Tuan Haji, sebab saya melihat tidaklah sesuatu perkara itu terjadi melainkan Allah tahu hikmah di sebalik sesuatu. Dan hikmah yang kita lihat hari ini di mana masyarakat dunia khususnya mula sedar, ia bukan tentang misi kemanusiaan ataupun agama sebagainya, tapi hikmah dia apabila kita melihat bahawa Islam itu mengajar kita tentang pelbagai perkara. Banyak lagi kita nak kongsikan. Kejap saja lagi kita akan kembali seketika nanti bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Okay, kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap insan punya kisah dan bergantung bagaimana kita mengambil kisah itu menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini. Masih lagi bertemankan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, panjang lebar kita dah dengar penjelasan Tuan Haji, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang Tuan Haji kongsikan bersama dengan saudara pendengar. Mungkin juga ramai yang tak tahu, Masjid Tuan Kumizan ini sendiri setiap hari didatangi oleh boleh kira ratusan ataupun puluhan pelancong yang hadir. Dan kalau sehari tu mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai Tuan Haji santuni mereka. Mungkin ada sikit jumlah secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan.
3: Kedatangan mereka tak menentulah kan. Ada hari yang banyak, ada hari kurang. Tapi on the average kita dapat dalam boleh dapat 2-300 pelancong asing yang datang ke masjid kita lah. Dalam satu hari lah. We can get about 6,000-8,000 visitors lah dalam satu bulan. Jadi yang datang-datang tu, yang mana kita ada team. Jadi satu hari ada 5 sukarelawan yang bertugas. Jadi kita akan bagi-bagi mana yang datang. Kita akan tentuni grup-grup yang mana, sama ada sendirian yang datang. Kadang ada persendirian seorangan, ada yang datang berdua, bertiga, berempat, ada yang datang satu grup ramai 7-8 orang family. Jadi kita akan agih-agihkan kita punya volunteers untuk menyantuni mereka. Dan alhamdulillah setakat ni memang kita dapat menyampaikan lah mereka yang melawat masjid Tuan Kumizan. Dan yang datang ni pun daripada berbagai-bagai negara, sebenarnya seluruh dunia lah. Kalau kat masjid Mizan ni dah, kalau lebih daripada hampir 200 negara datang.
2: Wow.
3: Kalau ikutkan tahun lepas kan, all over the world ni. Daripada US, daripada Europe, daripada New Zealand, Australia, Asia ni, Japan, China, Korea, Taiwan. Mereka banyak minat untuk datang. Dan memang ada kesedaran untuk nak mengambil tahu tentang Islam. Dan tempat yang paling baik untuk mereka mendapatkan maklumat Islam adalah masjid. Betul, banyakkan datang masjid. Dan bila kita tanya dia, dah banyak pergi tempat masjid-masjid di Malaysia? Banyak, dia kata. Mereka dah pergi ke Masjid Putra, dah pergi ke Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid Biru dia panggil kan, Masjid Sultan Saluddin. Jadi dia bukan datang satu masjid dia. Kita pun kadang-kadang kita pun kagum kan. Dia bukan datang ke satu masjid, banyak masjid. Pas satu masjid datang satu masjid. Pasti ada sesuatu yang nak mungkin mencari dan mendalami lagi. Alhamdulillah. Jadi kan datang masjid-masjid kita dapat sampaikan dengan dalam. Alhamdulillah. Yang penting lah maksudnya.
2: Okey, sedikit dah nak tanya tentang Tuan Haji sendiri. Persepsi mungkin mereka datang dengan persepsi negatif tentang Islam ataupun masjid khususnya. Adakah mereka selepas datang dah diberikan penjelasan dan sebagainya, daripada hati mereka yang mungkin agak kita katakan agak keras untuk tidak memahami, mereka berubah dan mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsikan?
3: Ya, memang. Tapi alhamdulillah, kita kata yang banyakkan datang masjid ni tak ada yang macam keras yang nak apa, tengok Islam sebagai satu benda yang negatif, yang diwar-warkan barat lah, tidak ada. Alhamdulillah, mereka yang datang tu kalau mereka memang tidak suka Islam, mereka takkan datang. Tapi yang datang tu alhamdulillah, kita kata yang dah Allah pilihkan mereka untuk datang untuk kita sampaikan sesuatu. Dan memang kebanyakan apabila kita terangkan tentang Islam, dia memang minat nak mengetahui tentang Islam. Dan Islam tu mudah, bukan Islam tu untuk benda susah untuk difahami. Tak perlu satu macam genius baru nak tahu tentang Islam. Every average person yang diberikan akal kan, dan dia sincere nak mencari dengan ikhlas nak mencari kebenaran, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk memudahkan dia untuk mendapat kebenaran ni. Hanya orang yang arrogant kan, yang sombong, yang takkan Allah kita takkan mendapat hidayah. So those who are really sincere, wanting to search for the truth, Allah akan bantu. Kan banyakkan mereka memang kita tengok hati mereka lembut dan tak tahu, dan mudah untuk kita terangkan dan mudah juga untuk mereka menerima. Alhamdulillah. Kebanyakan saya tengokkan macam itulah kan. Tapi yang ada, walaupun dia tak boleh terima ketika itu umpamanya, tugasan kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kadang-kadang ada yang ada juga yang umpamanya yang, kalau ada yang arrogant tak, dia tak nak terima. Tak apa, tapi kadang-kadang ketika itu dia tak nak terima. Tapi kita dah tanamkan dekat benak kepala dia untuk dia memula berfikir, kan? Get out of dia punya comfort zone. Dia ingat dia dah okay apa. Ya, jadi dia akan mula untuk bergerak mencari kebenaran. Dan dari situ mencetuskan untuk mereka cari kebenaran dan insyaAllah dapat kebenaran.
2: Sedikit Tuan Haji, apabila berhadapan dengan golongan sedemikian dan sebagainya, persiapan mestinya setiap pegawai pemandu pelancong masjid memang dah buat persiapan awal dari segi mental dan fizikal, khususnya mendapat soalan yang luar daripada apa yang so mereka ialah dengan semangat ingin tahu dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan ini yang buatkan menyentuh hati, ataupun kenangan-kenangan ini yang buatkan dia rasa macam satu ujian yang berat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid.
3: Dia insyaAllah banyakkan soalan-soalan tu benda yang kita boleh jawab dengan walaupun ni boleh jawab dengan logik juga, ya? Kalau kita tak boleh jawab dengan tepat. Nah, tapi asalkan tidak menyalahi agama kita lah, kan? Kebanyakan memang kena dengan logik dulu. Alhamdulillah sebenarnya dia punya umpamanya kesalahfahaman, kita kena huraikan, kita kena terangkan. Memang kebanyakan mereka ada benda-benda yang menghalang mereka untuk percaya. Jadi kalau soalan ni kalau dia ingin keluarkan dan bertanya, itu satu benda yang baik untuk kita menerangkan. Kalau tak, dia akan tetap pegang pada persepsi yang dia fikir betul. Jadi kita kena buat persiapan lah untuk menerangkan kesalahfahaman mereka. Jadi insyaAllah macam kita kalau dia ada soalan nak ditanya, bagus, kita galakkan ditanya. Walaupun dia ketika itu tak boleh terima, tak nak terima, tak apa, tapi dia dah dapat another angle, another view benda tentang kebenaran ni, tidak dengan persepsian dia sendiri. Jadi nanti dia boleh buat comparison, insyaAllah.
2: Tuan Haji, kalau dikatakan dengan pelbagai selama Tuan Haji berkhidmat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid ni, kisah suka kita dah tahu dah. Mungkin kita nak tahu sikit, ada kisah-kisah yang paling sedih yang begitu menyentuh hati, yang ialah kita sebagai kita borak-borak, Tuan Haji kata kita dah lahir sebagai Islam, kita dah senang dah, kita dah ni kan. Tapi bagi mereka ni yang baru nak belajar tentang Islam, dan apabila the moment ataupun bila masa mengucap kalimah syahadah tu, jangan katakan dia, kita yang melihat sendiri pun kita rasa sebab. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan ada kisah-kisah yang paling sedih yang Tuan Haji dah lihat.
3: Saya kalau yang tersentuh tersebab bila ada yang syahadah tu, dia syahadah dengan menitis air mata. Tak banyak yang gitulah, tapi bila yang itu kita pun turut tersebab. Kita pun tak boleh nak cakap, kita tunggu dulu sampai reda. Ada yang datang apabila dengar mengaji, dia berlinang air mata. Korang mijit-mijit mengaji kan, kita pun macam ini masing-masing pembahagian, kita pun tak faham. Tapi kita pun ketika tu tak boleh nak cakap juga, kita tunggu sampai dia reda. Jadi semuanya ada keberkatan, ada mukjizat daripada Allah. Dan Allah nak bagi daya ni macam dengan berbicara. Tak ada macam satu cara ni yang paling baik untuk kita ni. Masing-masing ada cara-cara yang lain untuk Allah nak beri hidayah. Nak buat dakwah ni pun tak semestinya di masjid. Kalau kita ada peluang untuk menyampaikan Islam, untuk menerangkan Islam, kita tak perlu nak menghina agama lain ke, nak merendahkan. Kita cakap kita Islam, apa itu Islam, terangkan Islam. Itu yang saya tak langsung, kita dah menyampaikan dia. Buat saya tak langsung untuk dia berfikir di mana-mana saja kita berada, sambil santai pun dengan kawan-kawan kita kalau ada peluang lah. InsyaAllah kita kena cari juga peluang tu untuk sampaikan. Sebab kalau kita sayangkan kawan-kawan kita, kita perlu sampaikan kebenaran. Sebab benda tu penting kan. Dan itu adalah benda yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi kita, tugasan kita juga untuk menyampaikan Islam. Jadi tugasan semua mukmin kan, untuk kita berkongsikan apa yang kita tahu kebenaran. Jangan kita simpan untuk diri kita saja. Dan tugasan kita apabila tanya, kita tak boleh sorok tentang kebenaran ni, dan kita betul dan menggalakkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaAllah.
2: Tuan Haji, panjang lebar kita borak, saya kira kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Sedikit message ataupun satu kata-kata sebagai sandaran dan juga paduan untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, yang mungkin kata-kata nasihat yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
3: Ya, Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Islam. Namun walaupun kita dilahirkan Islam, bukan iman itu diwarisi. Islam tu perlu dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu tu adalah ilmu agama. Jadi tugasan kita semua orang untuk berilmu, dengan beramal dengan berilmu. Jadi ilmu tu penting, dan apabila kita ada ilmu, ilmu itu juga kita sampaikan. Jangan kita simpan untuk diri kita juga. Kebanyakan orang, Alhamdulillah, kita kata kita dah lahirkan Islam. Tapi sebab ada juga kisah satu daripada Itali datang masih melancong kan, datang jumpa. Dia tanya, dia kata, kalau saya ni dilahirkan di Itali, saya ni Kristian hari ni. Dia kata gitulah kan. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya dia isn't matter. Kita ni dilahirkan daripada siapa. Tapi tugasan setiap insan sebenarnya mencari kebenaran, terutama kebenaran yang gaib lah. It's the duty of every person to search for this truth. Dan kalau walaupun orang tu dilahirkan Islam, tapi dia tidak mencarikan kebenaran dengan ilmu, takut-takut dia tidak berakhir dengan Islam. Tapi orang yang dilahirkan bukan Islam, tapi mencari kebenaran dengan ilmu, dia boleh berakhir dengan Islam. Dia akan dapat Islam dan berakhirkan Islam. Jadi tugasan semua orang kena cari kebenaran ni. Dia tidaklah ikut-ikutan. Kena faham agama kita, dan hanya dengan ilmu, dan beramal dengan ilmu itu, insyaAllah.
2: Alhamdulillah, panjang lebar kita dah bersama dengan Tuan Haji Kamarul Zaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Sama-sama kita dalam rancangan Al-Kisah, yang pastinya kisah ini saya harapkan memberikan inspirasi, bukan sahaja buat kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka yang mungkin ada non-Muslim yang menonton, ataupun ia boleh juga disaksikan di YouTube ataupun melalui siaran Salam FM ini seluruh dunia. Dan diharapkan ini memberikan inspirasi dan impak agar kita menjadi insan yang lebih sempurna, insan yang lebih berguna untuk pada masa akan datang. Tuan Haji, terima kasih atas kesudian bersama kami di Salam FM. Harapnya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan, mungkin kalau ada kekelapangan nanti, kita akan berjumpa lagi. Jadi pendengar setia Salam FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dengan pelbagai kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Pastinya menerusi rancangan Al-Kisah, setiap insan mempunyai inspirasi, setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Ini Al-Kisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakin.
4: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: #Penyiaran Jakim.
5: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
6: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. 1:14 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat saudara pendengar yang terus bertemankan Salam FM walau di mana jua pun yang dapat dengarkan Salam FM waktu ini. Masih bertemankan Farhana, saya nak mengajak saudara pendengar untuk lock tarikh 13 hingga 20 September 2026, iaitu insyaAllah akan diadakan Festival Turaf Islami Malaysia bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Mungkin ada tertanya-tanya apa itu Festival Turaf Islami Malaysia FTIM 2026 ini. InsyaAllah bakal dianjurkan buat edisi keempat tahun ini, buat julung kalinya akan dimajukan ke peringkat nasional dan menjadi Festival Turaf Islami Malaysia FTIM 2026. Nak tahu dengan lebih lanjut, saudara boleh layari websitenya festivalturafislami.my. InsyaAllah akan berlangsung sekali lagi pada 13 hingga 20 September di Masjid Putra Putrajaya. InsyaAllah, jom kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil dan juga kedai kopi terbitan Yunus.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Aisyah. Kak Aisyah, lapar lah kakak.
1: Sampai je lapar.
0: Celik je lapar kak.
1: Itulah celik je lapar.
0: Jom kita cari kak.
2: Buku mata lapar. Buku mata lapar. Kita daripada Kuala Lumpur datang sini. Alah. Bawa kereta tak tidur-tidur lagi ni.
1: Dia cakap kita. Sebenarnya dia lagi lapar kan.
0: Nampak muka pun tahu. Lapar itulah kan bang. Jom lah.
2: Macam mana nampak kau kat belakang?
1: Tu macam tu.
2: Nampak macam biasa orang kata kalau ramai ni mesti bersedap.
1: Oh betul.
2: Sini kalau nak tahu kat sini. Kalau sampai Terengganu ni kita mesti makan apa tu atau tu apa?
1: Apa?
2: Nasi dagang. Dagam. Bukan nasi dagang.
1: Iyalah. Okey, jujurlah kita try. Jangan.
0: Ini lopah mai kerja aku ni lopah.
3: Kelas tu orang luar ni kan.
1: Cakap lu.
3: Itu.
0: Ambil lah order. Duduk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Main mana tiga beranak ni ha?
2: Bukan tiga beranak, tiga beradik.
0: Tiga beradik.
2: Saya muda lagi. Kat situ
0: sabar.
2: Dah lain lah.
1: Muka spesial yang mak jaruh.
0: Minta maaf. Daripada mana? Mari daripada mana ni?
1: Kita orang daripada Kuala Lumpur. Datang ke Terengganu ni nak sajalah nak bercuti. Sebab orang kata kat sini banyak makanan yang sedap-sedap.
2: Laksang. Betul lah tu.
1: Dia kena sini tambah G.
0: Rugi lah kalau bagi Terengganu duduk makan.
2: Yang paling best kat sini apa?
0: Sini banyak sedapnya.
2: Banyak.
0: Kita ada macam-macam sini.
3: Ni semua makan tradisional Terengganu.
2: Ini ada kuih kusu nak tambah tu.
0: Tepung kusu.
1: Apa tu?
0: Kita ambil je lah kat lapar. Makan.
2: Kena tanya dulu baru tahu.
1: Kita kena tengok makanan ni macam mana. Nanti sikit perut ke apa ke.
2: Tak apa, kita baca bismillah dulu.
1: Betul.
2: Abang bagi tahu Maria tu baca bismillah. Kita nak capi tau.
1: Abang Akil kata kalau kita nak makan, kita jangan ambil ikut orang. Kita kena tengok halal. Kita tengok sesuai tak sesuai untuk kita.
2: Kak, kedai ni ada halal tak?
0: Tokanglah nak
2: cakap lah selimut
0: dengan
2: Allah. Dia kata kita
3: tokan pula. Tokan. Betul lah tu cara diorang. Diorang concern. Diorang bersakna benda gitu.
2: Tanya mari kita main muat jaruh.
3: Tapi tak apa.
0: Sebab orang buat sini pun orang-orang kita.
2: Orang-orang
0: kita.
2: Orang-orang kita. Orang-orang
0: kita. Orang-orang
2: kita. Ni.
1: Okay,
2: kedai macam ni memang halal ni.
1: Okay.
2: Apa nama tadi? Mak jaga.
0: Mak jaga.
1: Abang, saya jangan balik saya bawa kakak ipar pula ni.
2: Saya nak nasi kapit sambal.
0: Nasi kapit sambal ha.
2: Campur apa laksam?
0: Campur gitu.
2: Tak boleh ke?
0: Abang sakit dua pinggan.
2: Dua pinggan. Lepas tu kusu. Yang abang cakap kuih kosu.
1: Tepung kosu.
2: Yang tu nasi dagang saya nak.
0: Nasi dagang. Kelosong. Tahu kelosong tak? Dia buku dengan apa tu? Buku dengan daun pisang.
2: Daun pisang macam jaruh.
0: Itulah kata-kata tradisional nasi dagang hak betul-betul.
2: Okey. Saya nak.
3: Ada kuih yang lemak-lemak manis kan? Tepung buku.
0: Ni
3: dia lemak manis.
2: Ni yang lagu tu lemak manis ambu-ambu.
3: Dah rasa dia jadi lemak manis.
2: Saya rasa lagu tu kat sini. Bukan saya nak tu.
0: Ambil gambar dulu.
1: Kita kena kena tunjuk ke abang abang. Abang Murad. Kita datang sini bukan nak makan je tau.
2: Kita nak ambil gambar Aku lapar, kau nak ambil gambar.
1: Banyaknya order, boleh habis ke ni? Membazir tu amalan syaitan tau.
2: Ya, memanglah membazir amalan syaitan. Tapi sekarang ni kita lapar tu yang belakang tu.
1: Okeylah, jom kita makan.
0: Aku sesek ni semua tu.
2: Macam inilah. Apa yang ada kat sini? Nak try sikit-sikit.
0: Nak rasa.
2: Tapi betul. Orang kata, saya Google tadi, dia kata kalau kedai Mac Jarrah ni, kalau sedap bayar, kalau tak sedap tak bayar.
0: Sebab hari ni sebab maknanya jarang-jarang mari tempat kita
2: kan.
0: Jadi Mac Jarrah belanja. Kalau ni dia belanja dua orang, dia tiga orang ni.
2: Mac Jarrah belanja tu yang dah order tadi, yang belum order bayar.
0: Dan apa negeri kan negeri paling bahagia.
1: Sekarang ni abang pun berkira dengan kita. Macam mana
0: tak,
1: tu
0: tak apa,
2: kalau dah orang bagi free kita kongsi yang
1: okeylah okeylah okay lah.
0: Okay lah. Terima
1: kasih banyak Mak Jaro.
0: Tapi jangan was-was lah kalau buat halal haram. Memang kalau kedai Mak Jaro ni makanan dia semua halal.
1: Alhamdulillah. Ha,
0: semua halal.
4: Ada apa ada abang adik kakak eh? Kalau kalau kata Mak Jaro tak belanja, kami dua boleh belanja. Ha.
2: Baik. Saya rasa abang dua orang ni bukan nak belanja saya, abang nak belanja adik-adik saya kan.
4: Eh, semualah.
2: Kita kan semua eh.
0: Daripada bijak.
2: Saya tahu.
1: Alhamdulillah. Kira-kira boleh. Terima kasih banyak Mak Jaro.
0: Sini semua ada makanan tradisional. Kalau di Danu ni, kalau di kedai kopi Mak Jaro ni ada belaka.
1: Alhamdulillah.
0: Daripada makanan hok jangan jumpa semua ada. Semua ada belaka sini. Kuala lemak.
3: Apa
0: ada
3: tu?
4: Oh, sedap kuala lemak.
0: Kuala lemak tu apa pula?
4: Padang sayang kita sayang.
1: Banyaknya.
0: Ya, banyak. Di sini banyak. Makanan satang-satang sikit lah. Tapi sedap.
3: Apa tadi?
0: Santan.
2: Santan. Oh, santan.
4: Bukan setan.
2: Santan.
0: Susah lah. Kita ni biasa kita cakap gini.
4: Dok Mak Jaro, gini. Makanan-makanan juga order dah air dulu. Panas air ni.
2: Saya nak air cepat panas tadi kan. Saya nak air teh obeng.
1: Teh obeng.
0: Ha? Teh opi panah ke guna tu?
1: Saya nak Nescafe tarik ada?
0: Nescafe tarik boleh.
1: Maria nak minum apa?
0: Semestinya saya nak air kosong je kat
1: dia. Dia macam kesihatan.
0: Kalau kita orang Terengganu panggil air mati sini.
1: Adik,
4: air mati. Bukan air mandi orang mati, bukan.
0: Tapi orang Terengganu memang panggil
4: air mati. Air mati,
0: air mati. Dah pun boleh. Bagi.
5: Tak suka air jus lah kalau macam tu.
2: Adik saya ni memang macam tu. Sky juice lah, sky water juice stove zero
0: sebab
2: lah.
0: Sebab takut saya dengar apa tadi. Kita orang tengah ni kan tu biar air gas.
1: Takut sebab air. Baik-baik orang
0: tengah. Air masuk.
2: Air masuk. Jabur air masuk.
1: Keluarga Ustaz Angkil.
6: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
1: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan
7: Terengganu FM.
1: Itu dia keluarga Ustaz Akil dan juga kedai kopi terbitan Uni Yunus, kolaborasi dengan Terengganu FM. Itu dia, meriah sekali ya. Rasa lapar pula dengar nasi dageh, kuih muih, masya Allah sedapnya. Okey, sedang mendengar yang baru bersama Farhana waktu ini sudah pun 1.23. Pertemuan kita 8 September 2026. Hari ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi apapun sekarang ni cuaca pun kurang mesra dengan kita, agak berjerebu. Kalau keluar rumah ni jangan lupa untuk jaga kesihatan. Kalau boleh pakailah mask, sebab keadaan jerebu ni boleh buat tekak kita ni rasa kurang selesa, dan juga kadang-kadang boleh jadi mata kita ni pedih, dan juga pernafasan kita terganggu. Kalau boleh, kalau yang tidak ada urusan penting, kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Kalau perlu keluar, boleh pakai mask untuk melindungi pernafasan yang sesuai lah, dan jangan lupa minum air putih yang secukupnya. Itu dia. Apapun, untuk yang baru saja bertemankan Farhana ataupun yang dengarkan kami di Jerantut Pahang, boleh dengarkan 89.3. InsyaAllah seketika nanti kita akan dengarkan Tamadun Islam dan juga Kak Bedah Tudung Bawal. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Assalamualaikum. Apa khabar semua sayang-sayang Kak Beda hari ini? Kak Beda nak ceritakanlah, zaman sekarang ni kan pelik tau manusia ni. Siang dia mengantuk, malam dia segar bugar macam burung hantu kan? Pukul 2 pagi baru nak main badminton, pukul 3 pagi baru nak lepak mamak, siap teh ais gelas besar, roti canai 2 keping, lepas tu esok pagi pergi kerja, muka macam kena tinggal bas. Kak Beda bukan nak kata tak boleh bersukan, tak boleh lepak, boleh. Tapi kan kita kena ingat dalam Islam pun galakkan jaga kesihatan, eratkan silaturahim, betul tak? Semua benda kena berpada-pada, jangan sampai dijadikan siang, siang dijadikan waktu tidur. Ingat dia, tubuh badan kita ni amanah daripada Allah. Badan perlukan rehat. Kalau tiap malam kita tidur lambat, lama-lama kesihatan kita pun terganggu, betul tak? Badan letih, emosi cepat marah, otak tak fokus, ada yang bangun subuh pun dah tak larat, alam bunyi 5 kali pun masih sambung peluk bantal. Sebab apa? Sebab dah penat bersukan malam tadi kan. Yang paling Kak Beda sedih lah kan, ada suami balik rumah lewat sebab lepak sampai tengah malam. Anak dah tidur, isi tunggulah sampai tertidur-tidur atas sofa tu. Bila ditegur dia jawab, alah abang lepak kejap je. Kejap apa je, sampai pukul 2, 3, 4 pagi tu kan. Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi. Ada pula anak muda malah sibuk konvoi, main futsal, sembang kedai mamak. Tapi siang bila nak pergi kerja, nak pergi kuliah, dia tertidur. Sebab apa? Sebab dah penat, jadi kerja pun tak produktif. Akhirnya hidup jadi tunggal langgar. Sebab apa? Sebab tak pandai uruskan masa. Kita kena ingat ya, malam ni Allah jadikan untuk berehat, bukan kita nak selabutkan diri dengan berpenat-penat sukan tu. Nak sukan boleh, balik kerja tu pergilah brisk walk ke, jogging sekejap, ataupun pergi main badminton, dapat setengah jam pun jadilah. Itu barulah sihat. Malam kita berehat, untuk apa kita tidur awal supaya tengah malam kita bangun tahajud? Dapat tak gitu? Perkara basic je tu. Nampak Kak Beda ni pun tahu kan. Baiklah, itu sajalah nasihat Kak Beda hari ini ya. Seperti biasalah Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Terima kasihlah Kak Beda. Ha, Kak Beda Hambebil kan. Ha, malam-malam ni waktu kita berehat, waktu kita orang kata kumpul balik tenaga kita. InsyaAllah bangun pagi nanti kita akan terus bersemangat untuk melakukan aktiviti sepanjang hari. InsyaAllah. Baik, saudara. Menghampiri pukul 2 pagi nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran, Tadarus Al-Quran juzuk yang ke-8. Kita nak tenangkan hati kita ya, insyaAllah. Kita nak healing seketika. Dan apapun, kalau kita fikir sejenak, kita renung kembali, kita muhasabah diri kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk nak mengejar banyak benda. Nak kejar kejayaan, nak bahagiakan orang, nak jaga hati orang, nak pastikan semuanya berjalan lancar seperti yang kita rancang. Sampai kita lupa satu perkara, iaitu tentang diri kita sendiri, yang mana kita perlukan rehat. Macam Kak Bedah kata tadi, kena banyak rehat. Seperti yang Kak Bedah kongsikan, malam ni untuk rehat. Ini untuk malam lah. Kalau siang hari, aktiviti kita kena orang kata pandang diri kita. Yang paling penting, diri kita pun perlukan rehat. Ada masa kita tak perlu buat apa-apa. Kita tak perlu paksa diri kita untuk sentiasa kuat. Jangan paksa diri ya. Cukup untuk kita duduk sekejap, tarik nafas, tenangkan hati. Kalau malam begini boleh santai-santai dengan Salam FM. InsyaAllah sambil tu orang kata sebelum tidur jangan lupalah baca doa kan. InsyaAllah semoga kita bangun pagi nanti diri kita akan pulih dengan semangat yang baik, insyaAllah. Dan juga kita akan dapat ketenangan lah ya. Yang mana ketenangan ni datang bila kita belajar menerima apa yang tak mampu kita ubah, memperbaiki diri kita, apa yang masih boleh kita perbaiki, dan juga menyerahkan apapun masalah kita selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu untuk kita berasa dengan lebih tenang, untuk kita berasa hidup kita lebih sempurna, insyaAllah. Jadi seolah seketika nanti kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran. Dah tersasul-sasul nampaknya. Terus bersama kami, Salam FM. Salam untuk semua. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
0: Salam FM, salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqomah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
3: Silami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyaran Jakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Semua Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu. Salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia pun orang yang baik, tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat, ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah walaupun miskin. Antara yang salah seorang yang soleh namanya Abu Mirsad. Dia ni tak kaya tapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tak ada sesuatu dia nak balik rumah, hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap sedekah bawang yang sebiji itu. Allahu Akbar. Kita tak buat sebentuk sampai sahabat tuan-puan. Ya, perangai yang macam inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun, kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah siapa dia sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi SAW. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari, iman kita telah tinggi dan kuat, kita yakin dengan Allah SWT, Allah SWT sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih, direct tanpa malaikah Jibril, yang dinamakan sebagai hadis kudusi. Allah menyatakan, wahai Muhammad, bagitahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfiq alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu, Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma naqasat sadaqatun min mal. Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang. Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi SAW. Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia perkongsian di ruangan Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris tentang kuasa sedekah. Masya Allah. Ya, saudara, seperti yang kita ketahui kan, sedekah ni bukan sekadar kita mengeluarkan sedikit daripada apa yang kita ada. Sedekah ini adalah salah satu pintu kebaikan yang boleh membuka jalan kepada keberkatan, ketenangan hati dan juga rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Jadi mungkin dengan kita bersedekah kita tak nampak hari ini, tetapi percayalah, setiap kebaikan yang kita keluarkan dengan hati yang ikhlas tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Sudah pun 3.10 minit pagi waktu ini.

0: Puan, saya Rawi. Boleh saya tahu apa yang Puan pakai atas kepala tu? Sangat cantiklah, Puan.
1: Oh, Rawi. Ini namanya tempok. Pakaian tradisi masyarakat orang asli. Dan dipakai bila ada sambutan besar. Ha, bulan ni kan kita akan sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Yeah. Jadi, kami berbangga pakai tempok ini.
0: Oh, itu macam ke, Puan?
1: Ya, Rawi.
0: Ha, tahun ni juga sudah 69 tahun kita merdeka. Hidup aman dan berbilang budaya.
1: Walaupun kita berbeza budaya dan pakaian, tetapi inilah uniknya perpaduan di Malaysia.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Hashtag Kita Malaysia. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Di waktu terakhir tugasan Farhana untuk hari ini 8 September 2026. Terima kasih kerana terus mendengarkan Salam FM ya. Apapun saudara, dunia kita ni terlalu banyak ujian ya. Kadang-kadang iman kita ada naik turun ya, pasang surutnya. Jadi apapun, kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita tidak dijauhkan dan juga tidak tersasar dalam kehidupan kita, dan supaya kita temuilah jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apapun, sama-sama kita boleh amalkan doa ini, doa untuk tetapkan hati kita dalam keimanan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang bermaksud wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita mohon redha Allah agar kita sentiasa diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Sudah pun 3.20 minit pagi, seketika nanti kita akan dengarkan halaqah hadis dan juga kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Islam.
1: Hadanah. Hadanah adalah hak penjagaan kanak-kanak kepada pihak-pihak tertentu setelah berlaku perceraian atau kematian penjaganya.
2: #penyiaranjakim.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan, 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalathah, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Ad-Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.
0: #PenyiaranJakim.
2: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal.

0: pada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
1: #penyiaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 31 hingga 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu, katakanlah, jika kamu mengakui demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

Maka yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik kerana bahawasanya mereka tidak beriman.

0: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki

perbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM, salam untuk semua. 3.52 minit pagi di penghujung tugasan Farna untuk pertemuan kita hari ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Selasa 8 September 2026. Terima kasih buat semua pendengar yang kekal terus mendengarkan Salam FM di awal pertemuan hinggalah di waktu yang terakhir, waktu yang keempat pagi Selasa hari ini. Semoga ada yang manis-manis, ada manfaat yang telah kami kongsikan di ruang udara Salam FM, insyaAllah. Jadi ambil yang baik-baik ya. Apapun yang kurang yang lemah datangnya dari diri saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah seketika nanti saya akan ditemani oleh Akhi Ahnaf sehingga pukul 8 pagi. Dah bersedia ni, bersemangat kat konti ni ha. Masya Allah. Dan untuk panduan kita bersama, azan subuh akan berkumandang tepat jam 5.59 minit pagi bagi kawasan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya. Untuk itu, salam manis, salam sayang dari saya Nur Farhana Muhammad Nur. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Kamis ini 12 tengah malam di segmen Salam Santai. Fihifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tinggalkan saudara dengan lagu nyanyian Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman yang tinggal. Salam FM.

0: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
8: Salam
4: untuk semua.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala rabbiyasi wala ta'asiya karim. Rabbi tamimul khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia madani. Selamat pagi untuk sahabat pendengar Salam FM yang saya hormati dan juga kasih sekalian. Insyaallah alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampaian kita DJ Farhana Muhammad Nur untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 4 jam kudara menemani anda untuk pelbagai rancangan yang menarik dan juga segmen-segmen yang terbaik, lagu-lagu ketuhanan yang mendidik jiwa pastinya untuk anda selama 4 jam. Dan pagi ini terus bersama dengan saya untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8 September 2026 Masihi. InsyaAllah 4 jam juga ke udara menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti. Dan seketika nanti kita nak dengarkan siaran ulangan untuk rancangan Al-Kisah berkenaan dengan Masjid Magnet Hidayah bersama dengan rakan penyampai dan juga penerbit kita DJ Fandi Abdullah. Okey, kenangan bersama saya dengan DJ Fandi Abdullah. Kita tinggalkan bingkisan ataupun rancangan yang telah diterbitkan oleh DJ Fandi Abdullah lah. Okey. Baik, seketika ini jam 4:15 minit pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Istana Negara. Binaan Istana Negara diserikan dengan 22 kubah. Dua kubah terbesar mempunyai reka bentuk sirih bertindik. Pada waktu malam, cahaya daripada lampu hiasan akan memberi kesan ilusi yang cantik. Jika anda masuk ke lobi anjung utama, anda akan berada di bawah kubah utama yang bersaiz 40 meter tinggi, yakni bersamaan 10 tingkat bangunan. Raja dan rakyat berpisah tiada. Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM menjana minda. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Awkamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia Salam FM, di mana cuan anda berada. Syukur bertemu lagi dalam rancangan Al-Kisah, ruang untuk kita mencerna hikmah dalam daripada titipan perjalanan hidup insan-insan hebat demi pembangunan umat. Saya Fandi Abdullah akan menemani saudara untuk selama sejam dalam sebuah rancangan yang penuh bermakna ini. Kita nak tanya kepada pendengar, adakah anda terfikir masjid bukan sekadar tempat untuk beribadah, sujud, tetapi ia adalah surat dakwah yang terbuka kepada dunia? Hari ini kita terbang, membawakan saudara pendengar terbang ke Putrajaya, lebih dekat dengan saudara pendengar, melihat keindahan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, ataupun lebih familiar, ataupun lebih sinonim dengan masyarakat dengan panggilan Masjid Besi. Dan bersama kita di konti ketika ini adalah insan yang bertanggungjawab mengemudi naratif keindahan Islam di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Selamat datang ke Salam FM yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ya?
2: Masih alhamdulillah.
1: Ini pertama kali kita berjumpa, bersua muka, dan saya tertarik untuk menjemput Tuan Haji bersama-sama dalam rancangan Al-Kisah ini sendiri. Sebuah program yang mengupas lebih mendalam tentang seseorang mukmin itu bagaimana memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Pastinya Tuan Haji mempunyai cerita yang banyak sebab ramai masyarakat di luar sana ingin mengenali Tuan Haji. Tuan Haji boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siapakah Tuan Haji sebenarnya pada ketika ini?
2: Nama saya Kamaruzaman bin Wafa. Sekarang ni saya sebagai koordinator Islamic Outreach Abin Program. Panggil Masjid Tour Guide Program lah, MTGP, bawah Islamic Outreach. Dan kita kerjasama dengan Masjid Tuanku Mizan. Jadi kita dengan Mizan di bawah Sekretari Pelancongan Masjid lah, Masjid Tuanku Mizan. Jadi saya dah berkhidmat di Masjid Mizan ni selama hampir 7 tahun lah buat kerja ni. Uh-huh. Dan sebelum tu 8 tahun di Masjid Putra. Uh-huh. Saya mula di Masjid Putra lah. Uh-huh. 2013. Jadi dah hampir 15 tahun lah buat kerja ni. Jadi sebelum tu saya kerja dengan swasta. Ya, mencari pendustrian peladangan sebenarnya. Ya, bahagian pengurusan dan secara awal. Dan untuk inilah, untuk mendalami lagi pengajaran dengan Islam, dan juga seterusnya untuk berkongsi lah ilmu yang kita ada dan hingga hari ini lah. Dan saya memilih untuk buat kerja di Masjid Tuanku Mizan ni sebagai da'i pelancongan masjid.
1: Bermula tugas sebagai da'i masjid ataupun pegawai pemandu pelancong masjid, bagaimana boleh tertarik untuk menyertai dari awal? Mungkin ada ajakan kawan ataupun hati tu sendiri memilih untuk melaksanakan dakwah sedemikian?
2: Oh, sebenarnya saya memang minat buat kerja dakwah ni, giat dan daripada awal lagi persekolahan, dari college, universiti kan. Uh-huh. Jadi ikut banyak pergerakan dakwah, dengan jemaah tablik dulu, dengan street dakwah. Tapi saya bila menemui program dakwah di masjid ni, saya lihat dia adalah satu program yang amat baik dan berkesan lah untuk kita menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Uh-huh. Sebab ni ada masjid yang terpilih yang turut serta buat program ni. Masjid ni dibuka kepada pelancong-pelancong, pelawat yang bukan Muslim untuk datang. Dan masjid-masjid ni buat persediaan lah, di mananya ada, kena ada orang yang nak menyantuni mereka, dipanggilkan sekolahan apa, Muslim Guide lah, Masjid Tour Guide. Dan juga persiapan pemainnya kalau mereka tidak ada apa ni, tidak datang dengan menutup aurat. Jadi kena sediakan benda-benda ni lah, baru masjid-masjid ni boleh buat ikut program ni. Dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan lah, macam kita ni dengan masjid, dengan JAKIM, dekat negeri dengan agensi Majlis Agama Negeri. Uh-huh. Jadi dengan kerjasama semua kita adakan program ni lah. Uh-huh. Jadi saya tengok kan program ni amat berkesan, saya kata, sebab kan yang datang ke masjid ni adalah mereka yang kita boleh kata terpilih lah untuk datang ke masjid. Mereka, kenapa mereka ramai-ramai yang kita beri tumpuan kepada yang bukan Islam memilih untuk datang ke masjid? Sebab dia orang pun ada banyak tempat pilihan untuk pergi melawat, tapi mereka memilih masjid. Sudah pasti ada sesuatu yang, dan mereka tahu masjid ini tempat kita orang Islam beribadah. Ha, jadi sudah pasti ada yang mereka nak mengetahui tentang di samping melihat keindahan masjid itu sendiri, seni bina, sejarah masjid, tapi ada juga yang nak mereka mengetahui terutamanya tentang Islam itu sendiri. Jadi itu ialah tempat peluang untuk kita menyampaikan Islam tanpa rasa macam danggal untuk cerita tentang Islam. Tempat ini memang tempat beribadat, tempat rumah ibadah orang Islam.
1: Tuan Haji, kalau saya tanya, apakah reaksi pertama pelancong-pelancong ni datang? Saya mungkin juga yang kita terdedah di media sosial melihat pelbagai reaksi berkaitan Islam, khusus negara-negara yang mempunyai minoriti Islam. Mereka tidak terdedah dengan agama Islam dan sebagainya. Jadi apabila reaksi mereka datang ke masjid, khususnya di Malaysia, apakah reaksi yang paling mahal yang pernah Tuan Haji saksikan?
2: Kita alhamdulillah, macam dengan negara kita ni, masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan memang cantik-cantik lah, cantik, dengan ya, seni bina yang cantik. Mereka datang memang terpegun. Kalau macam dengan turism Malaysia pun nyatakan bangunan-bangunan yang tercantik adalah masjid-masjid di Malaysia yang mereka suka kunjungi. Alhamdulillah. Jadi mereka memang tertarik. Dia datang pun memang dia terpegun, terharu. Terutama macam masjid-masjid yang begitu besar, mereka terpegun duduk. Kadang-kadang ada yang macam ada rasa kelainan, ketenangan bila dia orang datang.
1: Mungkin
2: tu,
1: bila melihat ketenangan tu, dia sampai ke hati mereka kan, Tuan Haji?
2: Ya, ada kan, ada kelebihan Allah ni kan, masjid. Jadi kalau dia datang ke sana dengan perasaan yang lain sebenarnya. Tak sama kalau kita nak buat dakwah kat tengah-tengah jalan ke, itu memang boleh juga kan. Tapi ini di masjid, jadi itu adalah satu kelebihan lah kalau kita dapat gunakan masjid ni untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi saya rasa itu yang paling mereka sendiri yang datang. Kita tak perlu pergi berjumpa mereka kat tengah jalan, tahankan gitu. Jadi itu pun susah nak buat kerja tu, tapi masih juga ada yang boleh nak menerima risalah Islam walaupun street dakwah ni. Nah, tapi jadi kita gunakan masjid ni, kalau ada yang berpotensi untuk buat program ni, patut diadakan.
1: Saya kira mereka yang hadir ini adalah insan-insan yang terpilih, Tuan Haji. Ya, saya kira sebab insan-insan terpilih yang Allah dah tertulis perjalanan hikmah mereka, dan Allah pilih mereka untuk hadir khususnya di Masjid Tuan Kemizan Zainal Abidin sendiri ataupun Masjid Besi dan berjumpa dengan Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan soalan pertama yang mereka tanyakan, terutama tentang masjid ataupun tentang Islam.
2: Dia bergantung juga kan, kebanyakan selalunya memang nak tahu tentang masjid dululah. Kita pun tidak akan tekap terus tentang Islam, sebab kita memang ada kita punya teknik, kita punya approach macam mana kita nak buat dakwah ni. Memang tidak, kita akan menggunakan pada datang ke masjid untuk menikmati keindahan masjid, seni bina masjid, sejarah masjid. Jadi kita akan mulakan dengan demikian. Tapi di samping tu kita akan selitkan nanti maklumat-maklumat mengenai Islam. Setiap penerangan kita, struktur-struktur yang kita nak terangkan dia, kita akan select, kita panggil teknik sandwich sebenarnya.
1: Boleh terangkan sikit tentang teknik sandwich tu?
2: Tak ada. Jadi macam structure-structure yang ada, apa benda tu kita dah boleh terangkan. Kalau apa function structure macam masjid, kalau yang pertama itu structure-structure tu, itu basic-basic knowledge ni kita mesti tahu dulu, sebab kita kena sebab benda-benda yang ditanya kita perlu jawab dengan betul lah. Macam mihrab, apa fungsi mihrab. Kan, jadi di situ pun kita dah boleh mula dakwah kita kan. Menghadap ke Mekah, apa itu, apa kat Mekah, kenapa gitu. Jadi semua structure ni kita boleh ni. Kalau menara, apa fungsi menara. Macam kat Mizan ni, dan bila dia masuk je pintu gerbang besar utama tu, ada lima gerbang utama tu, itu boleh melambangkan lima rukun Islam, kita kata. Dan kita akan mula itu terangkan pula apa tu rukun Islam. Lepas tu kat situ ada Asmaul Husna, kita akan terangkan Kutuan sunnah, macam mana nak mengenali Allah, melalui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi itu semua boleh kita kait-kait-kaitkan, walaupun dengan struktur-struktur yang ada tu kepada maklumat tentang Islam.
1: Baik, Tuan Haji, sebelum kita berhenti berehat seketika, satu saya nak tanya, apa yang seronoknya menjadi salah seorang pegawai pemandu pelancong masjid yang mungkin orang lain tak tahu, tapi Tuan Haji boleh kongsikan yang menariknya?
2: InsyaAllah. Jadi pada saya, jadi walaupun kita namakan pemandu pelancong masjid kan, tapi tujuan kita untuk menyampaikan risalah Islam ni. Jadi ini, dan menyampaikan Islam ni sebenarnya tugasan semua Islam lah kan. Sebab nak menyampaikan untuk mengislah Islam, nak memperbaiki Islam ni memang ramai kat masjid, kat surau, ustaz-ustaz ramai. Tapi untuk menyampaikan Islam kepada bukan Muslim, ini tak ramai yang buat. Dan mereka pula yang datang ni daripada luar negara, maka kita perlu menguasai bahasa, sekurang-kurangnya bahasa Inggeris lah. Sebab mereka tak tahu bahasa Melayu. Jadi, dan ada juga sekawan kita yang boleh bahasa bilingual, multilingual, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Rusia. Jadi itu semua tu advantage lah untuk mudah kita menyampaikan maklumat kita. Kerja sebagai da'i ini satu sumbangan yang kita boleh buat, kita berbakti kepada agama kita dengan ilmu yang kita ada. Jadi untuk jadi MTG ni kan, mula-mula yang penting ilmu dulu lah kan. Ilmu dulu, kita menyampaikan Islam mesti dengan ilmu. Tapi walaupun ilmu, Nabi kata sampaikan baligh anni walau ayah, sampaikan walaupun kita tahu satu ayat. Jadi jangan kita rasa macam kita tak ada ilmu, oh tak boleh buat dakwah lah kan. Tapi juga kita nak sampaikan mesti benda yang betul, maknanya perlu ilmu. Ilmu tu penting. Sebab kalau kita sampai yang tak betul tu, jadi kan Nabi, dan juga Nabi pesan, kalau kita sampaikan sesuatu yang kita berdusta atas nama dia, maka siapkan tempat di neraka. Maksudnya dengan agama kita tak boleh sampaikan benda-benda yang macam bukan dari agama. Nah, jadi kita kena ada ilmu. Dan Islam pun kena ilmu sebelum amal. Ilmu dulu, ilmu apa? Ilmu fardu ain. Nah, jadi ilmu penting. Jadi bila kita buat kerja ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, ilmu tentang sebab kita nak sampaikan sesuatu kan. Jadi yang utama, kita juga nak meningkatkan diri kita dengan berilmu dan menyampaikan dengan cara yang benar, dan beramal dengan cara yang benar. Amalan yang kita buat tu perlu yang diterima Allah, maka hendaklah dengan cara yang betul. Jadi samping kita buat ni, kita akan meningkatkan diri kita juga, membaiki diri kita juga. Kita buat kerja ni utama sekali kena niat yang betul kan. Ikhlaskan Allah. Ikhlaskan Allah untuk apa? Untuk mendapat keridaan Allah. Again, to seek the pleasure blessing and pleasure of Allah. Dan jadi mendapatkan rahmat dan keridaan Allah. Jadi, dan buat kerja dakwah ni, kita usaha kita berbanding kalau kita buat kerja-kerja lain keduniaan ni kan. Terutama saya kerja swasta kan. Kalau kita buat kerja swasta ni, macam mana kita buat kerja pun, kita punya majikan tengok kita, nak tengok dia punya hasil. Kan, tengoknya hasil. Kalau kita buat kerja, kalau kita tukuh lumus ke, dia tengok hasil. Kalau kita tak ada hasil, dia tak apa. Dia not happy dengan kan. Tapi buat kerja dakwah ni, segala apa yang kita buat, usaha kita, apa yang kita cakap, setiap patah perkataan yang kita sampaikan, itu semua dikira usaha. Jadi kalau kita ikhlas dengan apa yang kita sampaikan, walaupun hasilnya tak ada. Sebab hasil tu bukan daun kawalan kita. Allah yang akan menggerakkan dan menghidat taufik hidayah. Tapi kerja kita untuk menyampaikan. Maka apabila kita ikhlas buat kita kena sampaikan, insya-Allah Allah terima sebagai amalan soleh. Jadi itu yang kita nak buat. Kita kongsi dan dapat membantu mereka yang tak ada ilmu. Banyakkan mereka ni memang kita kata jahil lah kan. Dia ignorant, dia tak tahu tentang Islam. Dan kalau kita sampaikan dengan cara yang betul, insya-Allah benda tu Islam ni agama yang munasabah, logik, terima akal, bukan macam tak logik, bukan ni. Apabila dia faham, dia yakin, apabila dia yakin, kita yakinkan dia, dia boleh percaya, insyaAllah.
1: Okay, Tuan Haji, banyak lagi kita nak cerita selepas ini. tentang tugas Tuan Haji dan juga peranan Tuan Haji di Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Baik saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: sesak sampai percaya. Dengarkan.
1: Kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Pastinya setiap insan mempunyai kisah dan bagaimana kisah itu memberikan inspirasi buat mukmin seluruh dunia. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, banyak yang Tuan Haji cerita sebesikit tentang pengenalan dalam pelaksanaan tugas yang Tuan Haji lakukan. Mungkin Tuan Haji boleh, kita sembang-sembang santai ni, Tuan Haji boleh kongsikan kisah-kisah yang menarik, pengalaman Tuan Haji dalam dalam membantu mereka ni sendiri menjadi saudara baharu kita, saudara Islam kita, untuk lebih dekat dengan masjid ataupun dalam agama Islam tu sendiri.
2: Ya, alhamdulillah. Ada beberapa kisah, tapi antara-antaranya yang boleh saya kongsikan, umpamanya ada juga yang kita sampaikan, tugas kita untuk menyampaikan, tak perlu mereka menerima ketika itu, asalkan kita dapat buat mendetikkan pada mereka untuk berfikir, ataupun kita keluarkan mereka daripada dia rasa keselesaan yang dia rasa okey, tak ada apa-apa dengan kepercayaan yang dipegang tu, dia dah selesa. Tapi kita yang kena jentik lah, supaya mereka memang sebenarnya mereka ada keraguan dalam hati mereka sebenarnya, sebab mereka tahu hanya dengan Islam itu adalah hak yang benar. Betul-betul seorang tu akan yakin. Kebanyakan kepercayaan lain ada keraguan dalam hati, tapi mereka tak dapat nak menanya ataupun apabila dia apabila bertanya tidak dapat jawapan yang memuaskan. Namun mereka sebab ikutkan kepercayaan tradisi nenek moyang ke apa, dia ikut saja tanpa banyak pertanyaan. Tapi jadi asalkan kita dapat mencetuskan supaya mereka keluarkan mereka dan keselesaan yang di dalam pegangan mereka, supaya mereka mencari dan buat perbandingan. Jadi kadang-kadang ada cerita yang umpamanya yang mereka selepas setahun umpamanya selepas, ataupun kemudian mereka kembali balik ke masjid ni, ada satu kisah ni. Mereka saya pun terkejut, saya pun sebab yang datang ramai, bukan kita beringat semua, tapi dia datang dan dia peluk saya dan mengatakan dia dah mengenal Islam selama setahun. Ya. Dan dia mula datang kat sini dan mengenal Islam dekat masa datang ke Masjid Mizan. Ada juga kisah umpamanya yang dia beri ucap selamat hari raya. Ucapkan selamat hari, tapi dia mulakan dengan salam, assalamualaikum.
1: Itu kalau saya tanya, pelancong dari negara mana?
2: Itu yang itu daripada tak salah saya daripada Spain. Tapi dia migrated lah. Dia migrated, dia mungkin dia ada Asian punya ni. Jadi saya tanya dia kena assalamualaikum ni greeting orang Islam. Jadi adakah kamu ni sekarang orang Islam? Dan dia kata alhamdulillah dia dah masuk Islam. Jadi itu satu yang saya pun terharu jugalah dengan sekian lama. Ada juga memang Allah kalau nak beri hidayah pada seorang tu, insyaAllah kita usahakan je, sampaikan je. Ada yang datang, ada yang sampai bila syahadah tu dekat masjid berlinang air mata, dan dia pun tak tahu kenapa dia air mata berlinang. Bukannya sikit-sikit, dia dengan masing-masing Allah bagi cara masing-masing kan, dia amat terharu sampai dia tak boleh kawal. Tapi kita pun sebab juga tunggu sekejap. Jadi bermacam-macam kisah lah yang kalau yang ini antara yang kita boleh kongsikan lah, banyak pengalaman yang kita temui, alhamdulillah.
1: Saya menyaksikan sendiri Tuan Haji bila melihat tugas yang dilaksanakan di masjid. Dan pada ketika itu saya berada di masjid, saya melihat alhamdulillah mereka memilih untuk memeluk Islam. Betul, saya mengakui apa yang Tuan Haji katakan. Dia sebagai satu kelahiran semula bagi mereka, menyucikan hati, menyucikan jiwa, memeluk Islam. Islam tu nampak begitu syumul, begitu indah bagi mereka. Mungkin ada perkara yang buatkan mereka tertarik dan mereka kongsikan disebabkan inilah mereka memilih memeluk Islam, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang Tuan Haji nak kongsikan?
2: Ya, yeah. Kebanyakan mereka memang dia yang datang ni berbagai-bagai level pendedahan lah kan. Ada yang tak tahu langsung, ada yang tahu sikit, ada sikit-sikit yang penghalang yang buat dia nak menerima Islam. Jadi various levels of exposure. Tapi kita kena beri penerangan, dan Islam tu mudah. Macam mana siapa tu Allah, pencipta, macam mana nak mengenal pencipta. Lepas tu kenapa pula kita nak kena taat dengan dia? Melalui Rasul, tentang wahyu, tentang Quran, tentang alam ghaib, tentang kehidupan selepas mati. Jadi benda-benda ni kita akan terangkan dia pada mereka secara yang benda tu memang masuk akal. Bukan benda tak logik, bukan benda tak logik. Jadi berpandukan dengan Quran, tapi kita gunakan dengan cara yang mudah, cara yang lebih analogi sebagai kiasan, supaya mereka faham dan boleh terima. Jadi apabila benda tu menasabah bagi dia, dia faham, dia tahu, dapat maklumat, benda tu dia faham dan dia yakin. Apabila dia yakin, dia akan percaya.
1: Contohnya Tuan Haji, contoh yang perkataan yang dilakukan.
2: Dia orang ni kadang-kadang dia

0: dengan mendalam. Jadi bila kita tanya dia, percaya pada Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang satu, dia kata tak. Jadi itu dah, itu bukan matlamat. Matlamat kita lah untuk utama yang utama dulu, maknanya tauhid dulu, mengenali Allah dulu. Jadi kita akan, kita kena bawa balik kepada tauhid. Jadi kita akan, kita akan kena terangkan lah siapa itu Allah. Jadi untuk menerangkan, sebenarnya dia datang ke masjid itu mudah, sebab dia datang ke tempat kita beribadah. Jadi kita yang beri penerangan, kita beri penerangan siapa kita sembah, siapa yang kita sembah, Tuhan yang satu, siapa tu Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan. Sebab kita boleh terang macam dalam masjid ni tak ada berhala, tak ada wajah apa-apa. Jadi macam mana kita nak kenal Tuhan? Jadi kita terangkan macam mana nak kenal Tuhan melalui zat dan sifat tadi kita. Lepas tu siapa Tuhan ni, pencipta, creator of the of everything, creator of this universe, Allah pencipta heaven and earth and all that lies in between, kan? Maknanya this universe, galaxy, solar system, the sun, the moon, the stars, planet, semua sekali kita, jadi dia tahu pencipta. Lepas tu kita kenalkan siapa ni pencipta. Dan pencipta tu tak sama dengan ciptaan dia, makhluk dia. Tapi all this in English lah kan. Jadi kita kena terangkan dia. Jadi maka kita tidak ada wajah, tidak ada berhala dekat masjid kita. Sebab dia tak sama dengan pencipta dia. Dengan ciptaan dia, makhluk dia lah kan. Kita basic, tapi benda-benda ni kita kena terangkan dia. Siapa tu Allah? Pencipta. Kalau dia kata dia percaya pencipta, dia orang ni kadang-kadang percaya pada Tuhan. Tuhan tu banyak ke satu? Basic question kita akan tanya. Jadi supaya dia, kalau dia tak betul, kita kena betulkan. Berikan dengan logik. Kan? Kadang jadi bila dia dah faham tu, dah faham, dan kita terangkan macam mana nak kenal Allah melalui Rasul, Messenger of God, Prophet and Messenger of God, melalui malaikat, dan benda Rasul, wahyu, Quran. Jadi benda-benda ni tetap kena terang, tapi bagi dia faham macam, dan macam mana Quran tu terpelihara. Bandingkan buku-buku yang lain kan, buku ni bukan Quran ni Allah, kalam Allah, kata-kata Allah, sampaikan bukannya tulisan manusia, bukannya tulisan Nabi Muhammad SAW. Allah, kata-kata Allah. Jadi dan sehingga macam mana Quran ini dipelihara, dan kita dan kenapa pula tak boleh diubah, agama tu tak boleh diubah. Bahkan agama semua, kalau kita akan tunjuk, kita ada poster One God, One Humanity, One Religion, Many Prophets. Jadi kita akan juga terangkan gitu lah. Jadi
1: betul, saya lihat itu satu pekerjaan yang sangat murni, sampai menjelaskan tentang agama. Dan ini bukannya tentang sedikit tau dia punya pekerjaan kan, sebab ialah memilih satu agama yang menjadi satu dorongan sepanjang kehidupan. Itu kenangan yang Tuan Haji mungkin tak boleh lupakan dan sebagainya, cabaran dan sebagainya. Okay, ini yang kita biasa pergi lihat. Kalau kita ni sebagai seorang Islam, kita melihat di masjid bila ada mereka ni datang, sebab mereka tidak menutup aurat, mereka tidak tahu apa itu aurat dan sebagainya. Mereka moment ataupun keadaan masa mereka memilih ataupun memakai jubah-jubah yang disediakan di masjid untuk menutup aurat, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga apa perasaan mereka apabila dah merasa memakai pakaian yang menutup aurat.
0: Masya-Allah. Jadi ini pun macam-macam juga apa ni, reaction dia orang kan. Jadi kebanyakan yang datang tu mereka tahu dah. Mereka tahu. Alhamdulillah, mungkin dengan ITC kan, dari Islamic Tourism Center ni, jadi dia orang dah tahu maklumat-maklumat tentang Islam, ada adab nak masuk dalam masjid, kena tutup aurat bagi perempuan. Jadi mudah je, hampir semuanya akan turutlah. Kalau mereka tak pakai aurat, dia akan pakai jubah tu ataupun tudung ke. Dan ada memang suka pakai itu. Kalau dia tutup aurat pun, dia nak juga pakai, nak ke jubah, dia nak gambar dengan jubah tu. Jadi kadang-kadang lelaki pun nak ke jubah tu kadang-kadang. Jadi dia satu benda yang menarik, satu benda yang satu peristiwa dia untuk bergambar dengan jubah tu, mereka suka. Jadi alhamdulillah, itu tak ada masalah.
1: Okey, Tuan Haji, kita sebelum kita berehat sedikitlah, ini yang antara kita lihat hari ini, situasi dunia khususnya. masyarakat di

0: luar khususnya di barat. Mereka sangat terdedah dan terkesan dengan perkataan Islamofobia dan di mana mereka pendedahan tentang agama dan sebagainya. Tetapi hari ini dengan kesedaran, saya rasa semua mendapatkan informasi melalui media sosial, khususnya bila berkaitan dengan isu Palestin, di mana mereka tentang faham Palestin ini bukan tentang agama semata tapi isu tentang kemanusiaan. Adakah dengan serba sedikit pendedahan tentang isu Palestin membuatkan mereka juga memberi reaksi tentang perkara berkenaan, sehingga apabila datang ke masjid, ada tak mereka ceritakan juga tentang situasi bila dekat negara luar, dekat negara orang, mungkin dia rasa macam ini tak macam ni. Bila sampai ke Malaysia, Malaysia ni Islam ni indah, Islam ni syumur dan sebagainya. Mungkin ada diorang kongsikan juga.
1: Ya, tu pasti ada. Kebanyakan yang datang tu memang itu dia nak tengok kebenaran Islam di negara yang praktis Islam. Sebab mereka kalau di barat tu mereka dapatkan maklumat-maklumat melalui mainstream media dia yang banyak memburuk-burukkan Islam, menakut-nakutkan rakyat dia tentang Islam. Dan mereka alhamdulillah sekarang ni memang kebanyakan mereka dah tak percaya lagi dengan mainstream media dia orang lah. Jadi kebanyakan datang nak tahu tentang Islam datang ke alhamdulillah di Malaysia, antaranya Malaysia, Indonesia. Sebab dia tengok sini dengan keadaan kita yang harmoni, walaupun bilang bangsa, bilang agama, bilang budaya, tapi kita boleh hidup dengan harmoni, toleransinya tinggi. Jadi dia kagum dia orang datang, dan kita alhamdulillah dapat menerangkan. Dan situasi di Gaza umpamanya itu semuanya memang banyak mencetuskan mereka untuk berfikir, dan mereka kagum tentang Islam, tentang kesabaran orang Palestin kat sana yang menerima ujian yang begitu berat tapi tetap dengan sabar. Mereka kagum dan mereka mula mencari Islam dan belajar, mengkaji Islam, baca banyak, yang baca Quran walaupun di barat di sana. Bahkan kan kita ada banyak juga, kita tahu yang ada jurnalis yang ditugaskan untuk ke Gaza buat liputan, tapi apabila balik dengan keadaan yang kat sana, dia melihat dengan mata kepala mereka sendiri macam mana kesabaran orang yang ditindas tu, mereka kagum. Mereka mula Islam. Ada satu yang famous tu ni kan, Piers Morgan tu. Dia memang ditugaskan untuk ni, padahal dulu dia macam ni jugalah kan. Tapi walaupun macam ni, dia pun saya tengok, walaupun dalam dia punya dia macam neutral juga, tapi dia more banyak juga orang barat. Tapi bila pergi ke Palestin, tugasan untuk buat liputan Palestin, balik menganut Islam, masya-Allah. Dan dia sekarang banyak pula menyampaikan, buat penyampaian. Maka saya tengok betul, kadang-kadang yang menganut ni dia lagi dia dapat, apabila sebab dia menganut dengan kajian, dapat dengan mengkaji dan memahami dengan teliti, dan dia pula menyebarkan, dia faham kepentingan untuk menyebarkan, kongsikan kebenaran ni, dan mereka menjadi da'i yang baik, insyaAllah.
0: Tuan Haji, saya agak sebab dengan penjelasan Tuan Haji, sebab saya melihat tidaklah sesuatu perkara itu terjadi melainkan Allah tahu hikmah di sebalik sesuatu. Dan hikmah yang kita lihat hari ini, di mana masyarakat dunia khususnya mula sedar ia bukan tentang misi kemanusiaan ataupun agama sebagainya, tapi hikmah dia apabila kita melihat bahawa Islam itu mengajar kita tentang pelbagai perkara. Banyak lagi kita nak kongsikan. Kejap saja lagi kita akan kembali seketika nanti bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
2: Okay, kembali bersama saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap insan punya kisah dan bergantung ke bagaimana kita mengambil kisah itu menjadi inspirasi dalam hidup kita hari ini. Masih lagi bersama bertemankan Tuan Haji Kamaruzaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abim Center, Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya. Tuan Haji, panjang lebar kita dah dengar penjelasan Tuan Haji, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang Tuan Haji kongsikan bersama dengan saudara pendengar. Mungkin juga ramai yang tak tahu, Masjid Tuan Kumizan ni sendiri setiap hari didatangi oleh boleh kira ratusan ataupun puluhan pelancong yang hadir. Dan kalau sehari tu mungkin Tuan Haji boleh kongsikan berapa ramai Tuan Haji santuni mereka. Mungkin ada sikit jumlah secara harian ataupun mingguan ataupun bulanan.
3: Kedatangan mereka tak menentulah kan. Ada hari yang banyak, ada hari kurang. Tapi on the average kita dapat dalam boleh dapat 2-300 pelancong asing yang datang ke masjid kita lah. Dalam satu hari lah. We can get about 6,000-8,000 visitors lah dalam satu bulan. Jadi yang datang-datang tu, yang mana kita ada team. Jadi satu hari ada 5 sukarelawan yang bertugas. Jadi kita akan bagi-bagi mana yang datang. Kita akan tentuni grup-grup yang mana, sama ada sendirian yang datang. Kadang ada sendirian seorangan, ada yang datang berdua, bertiga, berempat, yang datang satu grup ramai 7-8 orang family. Jadi kita akan agih-agihkan kita punya volunteers untuk menyantuni mereka. Dan alhamdulillah setakat ni memang kita dapat menyampaikan lah mereka yang melawat masjid Tuan Kumizan. Dan yang datang ni pun daripada berbagai-bagai negara, sebenarnya seluruh dunia lah. Kalau kat masjid-masjid ni dah, kalau lebih daripada hampir 200 negara datang. Wow. Kalau ikutkan tahun lepas kan, all over the world ni. Daripada US, daripada Europe, daripada New Zealand, Australia, Asia ni, Japan, China, Korea, Taiwan. Mereka banyak minat untuk datang. Dan memang ada kesedaran untuk nak mengambil tahu tentang Islam. Dan tempat yang paling baik untuk mereka mendapatkan maklumat Islam adalah masjid. Lepas tu banyakkan datang masjid, dan bila kita tanya dia, dah banyak pergi tempat masjid-masjid di Malaysia? Banyak, dia kata. Mereka dah pergi ke Masjid Putra, dah pergi ke Masjid Negara, Masjid Jamek, Masjid Biru dia panggil kan, Masjid Nasruddin. Jadi dia bukan datang satu masjid je. Kita pun kadang-kadang kita pun kagum kan. Dia bukan datang ke satu masjid, banyak masjid. Pas satu masjid datang satu masjid. Pasti ada sesuatu yang nak mungkin mencari dan mendalami lagi. Alhamdulillah. Jadi kan datang masjid-masjid kita dapat sampaikan dengan dalam. Alhamdulillah. Yang penting lah maksudnya.
2: Okey, sedikit dah nak tanya tentang Tuan Haji sendiri. Persepsi mungkin mereka datang dengan persepsi negatif tentang Islam ataupun masjid khususnya. Adakah mereka selepas datang dah diberikan penjelasan dan sebagainya, daripada hati mereka yang mungkin agak kita katakan agak keras untuk tidak memahami, mereka berubah dan mungkin ada kisah-kisah yang nak dikongsikan?
3: Ya, memang. Tapi alhamdulillah, kita kata yang banyakkan datang masjid ni tak ada yang macam keras yang nak apa, tengok Islam sebagai satu benda yang negatif, yang diwar-warkan barat lah, tidak ada. Alhamdulillah, mereka yang datang tu kalau mereka memang tidak suka Islam, mereka takkan datang. Tapi yang datang tu alhamdulillah, kita kata yang dah Allah pilihkan mereka untuk datang untuk kita sampaikan sesuatu. Dan memang kebanyakan apabila kita terangkan tentang Islam, dia memang minat nak mengetahui tentang Islam. Dan Islam tu mudah, bukan Islam tu untuk benda susah untuk difahami. Tak perlu satu macam genius baru nak tahu tentang Islam. So, every average person yang diberikan akal kan, dan dia sincere nak mencari dengan ikhlas, nak mencari kebenaran, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia untuk memudahkan mereka untuk mendapat kebenaran ni. Hanya orang yang arrogant kan, yang sombong, yang takkan Allah kita takkan mendapat hidayah. So those who are really sincere, wanting to search for the truth, Allah akan bantu. Kan banyakkan mereka memang kita tengok hati mereka lembut dan tak tahu, dan mudah untuk kita terangkan dan mudah juga untuk mereka menerima. Alhamdulillah. Kebanyakan saya tengokkan macam itulah kan. Tapi yang ada, walaupun dia tak boleh terima ketika itu umpamanya, tugasan kita untuk menyampaikan kebenaran ni. Kadang-kadang ada yang ada juga yang umpamanya yang, kalau ada yang arrogant tak, dia tak nak terima. Tak apa, tapi kadang-kadang ketika itu dia tak nak terima. Tapi kita dah tanamkan kat benak kepala dia untuk dia mula berfikir, kan? Get out of dia punya comfort zone. Dia ingat dia dah okey apa. Ya, jadi dia akan mula untuk bergerak mencari kebenaran. Dan dari situ mencetuskan untuk mereka cari kebenaran dan insyaAllah dapat kebenaran.
2: Sedikit Tuan Haji, apabila berhadapan dengan golongan sedemikian dan sebagainya, persiapan mesti semestinya setiap pegawai pemandu pelancong masjid memang dah buat persiapan awal dari segi mental dan fizikal, khususnya mendapat soalan yang luar daripada so mereka ialah dengan semangat ingin tahu dan sebagainya. Mungkin ada kenangan-kenangan ni yang buatkan menyentuh hati, ataupun kenangan-kenangan ini yang buatkan dia rasa macam satu ujian yang berat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid.
3: Dia insyaAllah banyakkan soalan-soalan tu benda yang kita boleh jawab dengan walaupun boleh jawab dengan logik juga, kalau kita tak boleh jawab dengan tepat. Nah, tapi asalkan tidak menyalahi agama kita lah kan. Kebanyakan memang kena dengan logik dulu. Alhamdulillah sebenarnya dia punya umpamanya kesalahfahaman, kita kena huraikan, kita kena terangkan. Memang kebanyakan mereka ada benda-benda yang menghalang mereka untuk percaya. Jadi kalau soalan ni kalau dia ingin keluarkan dan bertanya, itu satu benda yang baik untuk kita menerangkan. Kalau tak, dia akan tetap pegang pada persepsi yang dia fikir betul. Jadi kita kena buat persiapan lah untuk menerangkan kesalahfahaman mereka. Jadi insyaAllah macam kita kalau dia ada soalan nak ditanya, bagus kita galakkan ditanya. Walaupun dia ketika itu tak boleh terima, tak nak terima tak apa, tapi dia dah dapat another angle, another view daripada tentang kebenaran ni, tidak dengan perception dia sendiri. Jadi nanti dia boleh buat comparison, insyaAllah.
2: Tuan Haji, kalau dikatakan dengan pelbagai selama Tuan Haji berkhidmat sebagai pegawai pemandu pelancong masjid ni, kisah suka kita dah tahu dah. Mungkin kita nak tahu sikit, ada kisah-kisah yang paling sedih yang begitu menyentuh hati, yang kita berborak-borak, Tuan Haji kata kita dah lahir sebagai Islam, kita dah senang dah, kita dah ni kan. Tapi bagi mereka ni yang baru nak belajar tentang Islam, dan apabila the moment ataupun bila masa mengucap kalimah syahadah tu, jangan katakan dia, kita yang melihat sendiri pun kita rasa sebab. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan ada kisah-kisah yang paling sedih yang Tuan Haji pernah lihat.
3: Saya kalau yang tersentuh tersebab bila ada yang syahadah tu, dia syahadah dengan menitis air mata. Tak banyak yang itulah, tapi bila yang itu kita pun turut tersebab. Kita pun tak boleh nak cakap, kita tunggu dulu sampai reda. Ada yang datang apabila dengar mengaji, dia berlinang air mata. Korang mijit mengaji kan, kita pun macam ini masing-masing pembahagian, kita pun tak faham. Tapi kita pun ketika tu tak boleh nak cakap juga, kita tunggu sampai dia reda. Jadi semuanya ada keberkatan, ada mukjizat daripada Allah, dan Allah nak bagi daya ni macam dengan berbicara. Tak ada macam satu cara ni yang paling baik untuk kita ni. Masing-masing ada cara-cara yang lain untuk Allah nak memberi hidayah. Nak buat dakwah ni pun tak semestinya di masjid. Kalau kita ada peluang untuk menyampaikan Islam, untuk menerangkan Islam, kita tak perlu nak menghina agama lain ke, nak merendahkan. Kita cakap kita Islam, apa itu Islam, terangkan Islam. Itu dengan cerita langsung kita dah menyampaikan dia. Buat cerita langsung untuk dia berfikir di mana-mana saja kita berada, sambil santai pun dengan kawan-kawan kita kalau ada peluang lah. InsyaAllah kita kena cari juga peluang tu untuk sampaikan. Sebab kalau kita sayangkan kawan-kawan kita, kita perlu sampaikan kebenaran. Sebab benda tu penting kan. Dan itu adalah benda yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, jadi kita tugasan kita juga untuk menyampaikan Islam. Jadi tugasan cuma mukmin kan, eh? untuk kita berkongsikan apa yang kita tahu kebenaran. Jangan kita simpan untuk diri kita saja. Dan tugasan kita apabila tanya, kita tak boleh sorok tentang kebenaran ni, dan kita patut dan menggalakkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, insyaAllah.
2: Tuan Haji, panjang lebar kita borak, saya kira kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Sedikit mesej ataupun satu kata-kata sebagai sandaran dan juga paduan untuk kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, yang mungkin kata-kata nasihat yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan.
3: Ya, Alhamdulillah, kita Alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Islam. Namun walaupun kita dilahirkan Islam, bukan iman itu diwarisi. Islam tu perlu dengan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu agama. Jadi tugasan kita semua orang untuk berilmu, dengan beramal dengan berilmu. Jadi ilmu itu penting, dan apabila kita ada ilmu, ilmu itu juga kita sampaikan. Jangan kita simpan untuk diri kita juga. Kebanyakan orang, Alhamdulillah, kita kata kita dah lahirkan Islam. Sebab ada juga kisah satu daripada Itali datang masih melancong kan, datang jumpa. Dia tanya, dia kata, kalau saya ni dilahirkan di Itali, saya ni Kristian hari ni. Dia kata gitulah kan. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya dia doesn't matter kita ni dilahirkan daripada siapa. Tapi tugasan setiap insan sebenarnya mencari kebenaran, terutama kebenaran yang gaib lah. It's the duty of every person to search for this truth. Dan kalau walaupun orang tu dilahirkan Islam, tapi dia tidak mencari kebenaran dengan ilmu, takut-takut dia tidak berakhir dengan Islam. Tapi orang yang dilahirkan bukan Islam, tapi mencari kebenaran dengan ilmu, dia boleh berakhir dengan Islam. Dia akan dapat Islam dan berakhirkan Islam. Jadi tugasan semua orang kena cari kebenaran ni. Dia tidak ada ikut-ikutan. Kena faham agama kita, dan hanya dengan ilmu, dan beramal dengan ilmu itu, insyaAllah.
2: Alhamdulillah, panjang lebar kita dah bersama dengan Tuan Haji Kamarul Zaman bin Mahfal, Koordinator Masjid Tour Guide Program Islamic Outreach Abin Center, Masjid Tuan Kebisa Zainal Abidin. Sama-sama kita dalam rancangan Al-Kisah, yang pastinya kisah ini saya harapkan memberikan inspirasi bukan sahaja buat kita sebagai seorang Islam, bahkan mereka yang mungkin ada non-Muslim yang menonton, ataupun ia boleh juga disaksikan di YouTube ataupun melalui siaran Salam FM ini seluruh dunia. Dan diharapkan ini memberikan inspirasi dan impak agar kita menjadi insan yang lebih sempurna, insan yang lebih berguna untuk pada masa akan datang. Tuan Haji, terima kasih atas kesudian bersama kami di Salam FM. Harapnya ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan, mungkin kalau ada kelapangan nanti, kita akan berjumpa lagi. Jadi pendengar setia Salam FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali untuk minggu-minggu yang akan datang dengan pelbagai kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Pastinya menerusi rancangan Al-Kisah, setiap insan mempunyai inspirasi, setiap insan mempunyai kisah yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Ini Al-Kisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Ad Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani fayabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ha, daripada Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua ialah hartanya. Dan ketiga amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara. Keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzah nanti. Ini akan menjadi teman kita.
2: Salam FM.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaysa binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.
3: Zikir bersama Salam FM. Astagfirullah.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 31 hingga 34.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, maka mereka yang musyrik tetap akan menjawab mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu, katakanlah, jika kamu mengakui demikian, maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?

Maka yang demikian, sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?

Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik kerana bahawasanya mereka tidak beriman.

0: Bertanyalah kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jualah yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada menyembah yang lain?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintai.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
3: Salam FM, salam untuk semua.
6: Kita meletakkan diri kita dengan title saya seorang Muslim, maka kita jalan, kita akan membawa satu lencana, satu banner di belakang kita yang mengatakan aku ini seorang Muslim. Dan tidak mungkin kita lakukan perkara-perkara yang mana bukan Muslim, bukan ajaran daripada ajaran Islam. Bila anda bawa title sebab saya seorang Muslim, anda akan nampak bagaimana diri anda membawa satu image yang cukup dihormati oleh orang sekeliling. Sebab orang Muslim itu membawa akhlak yang cukup indah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang mana agama itu padanya ada akhlak yang cukup cantik.
0: Salam FM.
7: Hashtag penyiaran jakim.
8: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
9: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
10: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegas.
11: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
12: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
13: Saya Fakrul Aiman.
14: Saya Ikal Syahmir.
15: Saya Aminul Hakim.
16: Dan saya Husaini Safwan.
17: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
18: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
19: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: قلوباً بالإسلام. Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalatha, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah. Akhrajahu Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang

Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Ta'ala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
2: Salam FM.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM, seiring menjana minda.
4: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
4: #penyiaranjakim

kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, iaitu jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam fans, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Good morning, sabah al khair. Alhamdulillah. Ya, pertemuan kita untuk hari ini bersama dengan saya, Anah Bakar, untuk pagi at Salam hari ini. Pertemuan baru kita ke hari Selasa, 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, 8 September 2026 Masihi. InsyaAllah untuk pagi ini, yang telah pun selesai menunaikan solat subuh, yang belum lagi, kenapa lambat sangat tu? Okay, jangan sampai kita terlepaslah subuh kajian dan sebagainya, insyaAllah. Benda tu yang perlu kita hindari. As-salatu ala as-salatu ala waktiha, solatlah pada tepat pada waktunya, insyaAllah. Baik, untuk pagi ni mungkin ada yang tengah bersiap-siap lah, bersiap-siap seperti biasa untuk rutin harian kita lah, bekerja dan sebagainya, yang mengajar, yang belajar dan sebagainya. InsyaAllah semoga hari ni dipermudahkan segala urusan anda, tak kira di mana saja anda bekerja, di dalam, di luar dan sebagainya. Dan sedikit pengongsian untuk anda berkenaan dengan jangkaan cuaca kita yang saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bagi wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini Selasa 8 September 2026 Masihi, untuk pagi ini jerbu, petang ribut petir di beberapa tempat, malam jerbu dan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum yang 34 darjah Celsius. Sama-sama untuk kita ingat mengingatilah, kita peringat bersama, di mana bacaan indeks pencemaran udara kita, IPU kita, masih lagi kurang memuaskan di beberapa kawasan tempat dan sebagainya, terutama di kawasan Sarawak tersebut, termasuk dengan kita di sini Semenanjung Malaysia. Dan untuk kita sentiasa berjaga-jaga, berwaspada dan sebagainya, jika ada sebarang aktiviti yang menuntut kita untuk aktiviti di luar ini, kita sebagai majikan dan sebagainya harus untuk ambil peduli, ambil cakda tentang situasi yang berlaku di negara kita ini, terutamanya jerebu yang melanda di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia terutamanya. InsyaAllah kita ambil kira dari segi kesihatan, ya, kesihatan dan juga keselamatan kita lah. Kalau ada aktiviti di luar tu, cuba untuk kita menghadkan ataupun tidak melakukan teruslah aktiviti di luar ni. Ambil kira dari segi tahap kesihatan kita, keselamatan dan sebagainya. InsyaAllah kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan sebagian daripada tuntutan dalam Islam jugalah, insyaAllah. Baik, dan juga sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan info trafik yang saya petik daripada laman X, plus line 1800 880000, di mana kerja penyelenggaraan di kilometer 237 9 hingga kilometer 239.3 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang, lorong kiri tutup namun trafik terkawal. Dan untuk status terkininya, lorong kiri masih ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Jadi untuk anda, sila pandu berhati-hati. Untuk anda yang daripada Senawang menuju ke Kuala Lumpur dan sebagainya, ke Lembah Kelang, untuk patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil, dan juga kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda. Dan sebelum itu, kita nak mulakan dulu berita yang saya petik daripada portal berita RTM kita, berkenaan dengan pengajian Kitab Turoth, Ekosistem Berterusan Bukan Bermusim. Penghayatan akhlak Rasulullah melalui pengajian sirah sebagai kompas menangkis perpecahan dan fitnah media sosial. Komitmen menganjurkan majlis ilmu aras tinggi dengan pelbagai program untuk memperkasa tradisi keilmuan. Peranan Majlis Bukhari dan sokongan Mawib memartabatkan pengajian hadis serta mengimarahkan majlis ilmu. Jemputan hadir Festival Turoth Islami Malaysia 2026 di Masjid Putra Putrajaya bagi mendalami warisan ilmu para ulama. InsyaAllah semoga dengan program sebegini, ya, Festival Turoth, Kitab Turoth ini dapat berterusan dari zaman ke zaman, insyaAllah. Banyak lagi seketika nanti, nantikan berita semasa dalam dan juga luar negara menerusi utama 7 pagi seketika nanti. Dan kita ada Nidau Islam yang kita nak kongsikan kepada anda, nantikan jam 6.30 minit pagi. Kita ada pendengar setia untuk Nidau Islam ni, biasa yang hantar ke WhatsApp konti kita ni, biasa katanya terlepas, asyik terlepas saja. Kita Nidau Islam, rancangan kita akan disiarkan pada jam 6.30 minit pagi. Jadi untuk anda pendengar setia kami, menerusi rancangan-rancangan kita ini yang kita telah pun susun, ya. Jadi jangan terlepas peluang untuk dengarkan perkongsian menerusi rancangan-rancangan yang telah pun kita susun aturkan setiap hari, insyaAllah. Baik, bersama daripada Amir Menawi dan juga rakan-rakannya, Maha Suci Allah, insyaAllah kita besarkan kebesaran Allah setiap hari untuk pagi ini. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala, cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan ini kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Ada marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, Qala Nabi SAW, Man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayirahu minan al-huril aini yuzawijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaranjakim. Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Jantungku berdegup cepat.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Baik, sebenarnya pada nasihat aku maafkan kamu. Aku maafkan kamu itu Datuk Jamal Abdillah. Maafkan aku. Baik, bawa kita ke 6.39 minit pagi. Pagi-pagi ni kena maafkan orang lah kan. Biasalah manusia tak terlepas daripada melakukan kesalahan kan. Jadi mulianya seseorang itu kalau kita jenis memaafkan orang kan. Walau macam mana pun banyak kesalahan yang apa yang orang tu lakukan pada kita. Kalau kita ni jenis yang pemaaf dan sebagainya, Asya Allah, kita mengikut orang kata apa, sunnah ataupun cara baginda Nabi SAW kan. Nabi baginda Nabi SAW kan jenis yang orang kata memaafkan orang kan. Tapi yalah, kalau selalu tu rasa macam kita kena nasihat juga kan. Sabar kita pun ada batasnya kan. Iman kita pun bergantung pada kita lah kan? Memaafkan kalau jenis kita jenis memaafkan ke dan sebagainya. Sambil kita memaafkan orang ni sebenarnya kita yalah, kita mendidik lah mereka kan. Kita ajar, kita nasihat sambil-sambil along the way tu orang kata nasihat, kita ajar, didik dan sebagainya. Tak adalah dia melakukan kesalahan tu berulang kali kan. Sampai bila dia nak minta apa, nak selalu buat salah dan kita nak minta maaf dan sebagainya kan. Baik, apapun kita mulakan hari kita untuk hari ini, hari yang terbaik, hari-hari yang ceria, hari positif, hari yang energetik, bertenaga dan sebagainya, insyaAllah. Semoga dimudahkan segala urusan anda ya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda, siapa yang suka buat yoga ni, nak cerita tentang yoga lah ni kan. Senaman, orang kata macam senarobik lah kan, senarobik. Biasa orang buat yoga apa, suka-sukan apa tu, orang kata apa, senaman-senaman yoga ni kan, biasa orang buat di apa, di kawasan lapang dan sebagainya kan, di taman-taman dan sebagainya. Tapi kena ingat jugalah eh, sekarang ni ada beberapa kawasan yang dilanda jerebu kan, jadi tak bolehlah nak buat, terpaksalah buat dalam orang kata indoor dan sebagainya, kat rumah ke ataupun dalam dewan dan sebagainya kan. Tapi berkaitan dengan senaman yoga ni, kita ada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita lah. Okay. Islam menggalakkan menjaga kesihatan, kejegasan, tapi setiap amalan ni kita kena pastikan tidak bercanggah dengan akidah dan syariat Islam. Ini umum mengetahui. Jadi saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan senaman yoga ni. Yoga berasal daripada masyarakat Hindu dan menggabungkan amalan fizikal dengan unsur keagamaan serta pemujaan bagi tujuan tertentu adalah haram menurut syariat Islam. Apa-apa jenis atau bentuk senaman yang mengandungi unsur tersebut turut dilarang kepada umat Islam. Fatwa yoga yang diwartakan tidak wajar diperlakukan sebagai pandangan peribadi yang boleh diketepikan apabila sesuatu amalan sedang dipromosikan kepada masyarakat Muslim. Subsection 34-3 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1953 memperuntukkan bahawa fatwa yang telah disiarkan dalam warta mengikat orang Islam yang bermustatin di wilayah-wilayah persekutuan sebagai ajaran agamanya dan menjadi kewajipan agama untuk mematuhi serta berpegang dengannya. Fatwa tersebut juga melarang pemilikan, penyebaran, pengedaran dan penerbitan bahan dalam pelbagai bentuk yang berkaitan dengan amalan pegangan dan fahaman yoga. Okay. Jadi fatwa berkaitan yoga ni yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama Islam di wilayah persekutuan ni sama-samalah boleh menjadi rujukan untuk kita semua kan. Jadi panduan bersamalah untuk mereka yang orang kata suka senaman. Yalah, senaman yoga ni kalau kita tengok dia ada macam bentuk-bentuk ataupun apa, pergerakan-pergerakan yang mungkin untuk dari segi fizikal ataupun dari segi spiritual ataupun dari segi apa, untuk saraf-saraf kita ke, otot kita, abdomen kita, mungkin ada kebaikan dan sebagainya. Tapi perkara-perkara seperti ini yang perlu kita ambil kira, ambil cakda dan sebagainya. Okay, kita rujuk kepada mereka yang berautoriti terhadap sesuatu-sesuatu perkara lah. Kalau kita kurang arif ataupun kurang jelas terhadap perkara tersebut, jangan kita terus melanggar ataupun memandai-mandai dan sebagainya. Sebab kita tengok senaman ni kan, buat secara umum, secara publik, depan orang ramai kan. Kalau kita dah nasihat dan sebagainya, kalau benda ni berkaitan dengan benda-benda yang salah dan sebagainya lah kan, kita dah tegur dan sebagainya, tapi buat secara publik dan sebagainya, lagilah kan, macam manalah tu. Okey, baik, seketika nanti banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan kepada anda, antaranya topik untuk pagi Assalam ni. Kita kongsikanlah terus eh. Baik, untuk topik pagi Assalam kita hari ini, okay, saya nak kongsikan kepada anda untuk topik pagi kita Assalam ini. Apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan?

0: ke? Ah, ikutlah macam mana pun. Okey, kita nak dengarkan komentar anda. Boleh kongsikan menerusi ruangan komen Facebook kami Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram juga. Instagram kami Salam FM 91.1. Okey, kita nak kongsikan seketika ini. Kita nak dengar apa perkongsian anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita pada hari ini. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.
1: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.
3: Glosari Islam.
4: Khadana. Khadana adalah hak penjagaan kanak-kanak kepada pihak-pihak tertentu setelah berlaku perceraian atau kematian penjaganya.
3: #penyiaranjakim.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
6: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
7: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
8: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
9: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
10: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
11: Tahu ni apa hal? Ha?
12: Awak okey tak?
13: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
12: Awak okey tak?

0: Awak okey tak?
1: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semua-semua itu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
6: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
7: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
8: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
9: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
10: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Salam FM, tenang dan bermotivasi. Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Immigration 1959-63. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan immigration lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sah sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
2: untuk semua.
6: Salam FM, salam untuk semua. Pagi salam hari ini 4 pagi hingga 8 pagi. Masa lagi bertemankan saya Ana Bakar untuk teman kita hari Selasa ini 26 Rabiul Awal 1448 Hijri 8 September 2026 masih 7.11 minit pagi waktu ini. Saya yakin dan percaya ramai dah sudah sampai ke destinasi pekerjaan anda, di pejambat, di sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kalau nak bersarapan tu, bersarapan dengan kadar yang seadanya, okay? Jangan sarapan dalam keadaan yang kuantiti yang banyak dan sebagainya, kan? Jangan kata, orang kata jangan sarapan berat lah, kan? Berat-berat nanti mengantuk kerja, tak jadi kerja itu. Dah kena marah kan bos, kena marah lagi. Okay, baik, untuk topik bagi salam kita hari ini berkenaan dengan apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan. Okay, saya ada responden yang agak panjang juga ni, saya nak baca tapi mungkin menarik. Baik, kita ada daripada sahabat pendengar kita, daripada Encik Faizal tadi, dia tak beritahu dari mana. Okey, katanya, bagi saya kita patut berhenti daripada terlalu cepat menghukum orang. Kita nampak orang parking salah, kita marah. Orang lambat bawa kereta, kita maki. Nampak satu video di TikTok, kita terus percaya dan kecam. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang orang tu sedang lalui. Contoh dia, mungkin dia lambat sebab sedang bawa ibu yang sakit. Mungkin dia tak balas salam sebab fikiran dia tengah kusut. Mungkin orang yang kita kecam tu sebenarnya ada cerita yang kita tak tahu. Tak salah menegur, tetapi sebelum hukum, cuba faham. Sebelum berkongsi, semak dahulu. Sebelum marah, tarik nafas. Oh, itu dia. Terima kasih Encik Faizal kita tadi untuk perkongsiannya, betul. Kadang-kadang, yalah, biasalah kita manusia kan, nak cepat menghukum ataupun cepat nak menilai, cepat nak respon terhadap sesuatu perkara, kan. Ini antara yang diberi pandangan lah daripada Encik Faizal kita. Pandangannya, antara perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan adalah cepat menghukum. Saya setuju juga dengan perkara itu, kan. Sebelum kita nak menghukum ataupun kita nak menilai, kita nak respon dengan sesuatu perkara. Kalau respon dengan positif, okeylah. Ini respon dengan benda yang negatif ni, kadang ialah akan menimbulkan fitnah dan sebagainya, kan. Jadi berhenti untuk cepat menghukum orang. Saya setuju. Menarik, menarik. Dan apa lagi responden yang anda nak cadangkan untuk rakyat Malaysia ni patut berhenti lakukan? Banyaklah sebenarnya, kan. Kalau ada pandangan tersendiri, boleh kongsikan kepada saya 011-1317-2911 ataupun berborak di talian pun boleh. Seperti biasa, di talian kami 03-2288-7111. Kotlah ada yang nak cadangkan berhenti potong queue ke, berhenti buang sampah merata ke, kan, berhenti bazir makanan ke, kan. Boleh kongsikan pandangan anda. Juga boleh lontarkan komentar anda menerusi ruangan komen ruangan komen kami di Facebook Salam FM 91.1 ataupun di Instagram kami juga Salam FM 91.1. Okey, kita nak dengarlah pandangan-pandangan menarik ni, kan. Kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita nak dengarkan mungkin perkongsian ni menjadi salah satu idea ataupun buah fikiran untuk kita sama-sama, bukan sekadar hanya kita lepaskan pandangan ini di media sosial, di komentar, di radio dan sebagainya, kan. Mudah-mudahan ini boleh menjadi salah satu menjadi salah satu permulaan lah kita untuk kita terus, orang kata, menjadikan perkara ini berterusan. Benda-benda yang tak baik lah, kita nak berhenti ni benda yang tak baik, betul. Takkanlah kita nak berhenti lakukan satu perkara yang baik. Contohnya, perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan, pergi solat masjid. Apa, bukan macam tu. Kan, perkara-perkara yang tak baik ni kita nak berhentikan, dan kita nak ada perubahan, ada penambahbaikan dan sebagainya. Baik, jom kita nak dengarkan perkongsian menerusi kisah keluarga Ustaz Akil kita sekarang ini. Tajuk dia apa ni? Tajuk yang kita nak bawakan ni, Kedai Kopi. Keluarga Ustaz Akil dan Kedai Kopi. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
7: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.

0: Kak Aisyah, akak sedap kan makanan kat sini? Sebab itulah kita datang lagi.
1: Sebab itulah Abang Murad ni, sebab dia tak ada. Kalau tak, nak order macam-macam kat sini.
0: Tak apa, dia
1: sebenarnya nak Murad tu. Owner tu.
0: Yelah, owner pun baik.
1: Yelah, nanti kan kita dapat ke Ipong, Terengganu macam mana?
0: Boleh lah, datang sini selalu.
1: Oh, betul juga. Makanan sedap kan?
0: Akak.
1: Kenapa?
0: Akak tahu tak?
1: Apa?
0: Nak ceritalah ni macam luahan lah kan kepada Kak Aisyah. Aku tahu tak, ada tadi kan saya pergi satu kedai ni. Sebenarnya saya nak tengok je dulu. Tak tahulah kita orang perempuan terus nak beli. Mesti kita nak tengok.
1: Nak beli apa?
0: Saya tengok handbag tu macam cantik.
1: Jauh-jauh datang kan? Nak cari handbag pula.
0: Sebab cantik, ada corak-corak batik. Okay. Lukis tangan lagi.
1: Okay.
0: Jadi saya tanya warna ni ada tak ni, design semua kan. Lepas tu dia saya tak faham dia cakap apa sebenarnya, tapi saya rasa dia macam marah kan. Dia cakap kat saya macam kah macam tu. Saya macam
2: Mak Jaruh ada sini. Tengok lampu duk sembang kacau sangat dua orang tu.
1: Kita ke dok-dok pula.
2: Dok-dok. Pandai dah tu.
1: Dah baru berapa hari dah pada cakap dengan tu. Tak ada. Adik saya ni apa tadi? Apa? Okay. Apa?
0: Saya pergi kedai tu Mak Jaruh. Dia macam cakap tu tinggi-tinggi dengan saya. Kata kah. Macam tu.
1: Marah ke?
0: Suruh saya pergi ke? Pergi.
2: Mari dah duduk-duduk. Saya.
3: Mak Jaruh.
2: Kamu dua orang kata cakap dengan adik kita ni.
3: Kenapa?
2: Dia pergi kedai tadi. Kata tuan kedai tu kata kah. Aku rasa kata kah. Kah kok. Gitu kah.
0: Saya dengar tu.
2: Oh, tak ada benda orang Terengganu macam cakap gitu.
3: Kah ke?
0: Kah.
3: Gitu bunyi dia?
4: Kah ni saya nak kau lah.
2: Dia
3: nak kau
2: mesra, ajak mesra.
3: Orang Terengganu kita ni, dia suka bahasakan orang ni macam-macam benda. Kadang-kadang
2: kakah lah. Kakah tu maksudnya orang. Maksudnya dia kabur-kadik lah tu. Adik nak beli benda. Tapi kadang-kadang mungkin dia,
4: benda tu tak kasar. Benda tu tak bukan makian pun.
2: Bukan makian pun.
4: Jangan salah faham tau.
0: Salah fikir. Cuba. Lepas tu saya cakap, tak pula, terima kasih. Saya
2: tak
3: kecil
2: hati dong.
3: Biar mochi tu. Satu lagi mochi ni mungkin dia tengah kalut ko.
2: Perempuan ke dek?
0: Ya,
3: makcik. Pasal dia dah suami hati lah.
2: Suami hati lah.
0: Kena pergi pula.
2: Yelah.
1: Itulah saya pun sebenarnya kan. Yelah, kita pun tak tahu orang KL ni. Sampai sini, bahasa-bahasa yang macam saya tak faham. Dia macam marah ke, lepas tu tak tahu nak kata
2: itu
1: macam mana.
2: Itu nasi dia tinggi sangat ke kuala tu?
1: Dia punya sabdu
2: kata.
4: Madah itu uniknya kan.
3: Tak apa, Gi. Gi hunggamu lah kedah tu.
1: Apa tadi tu?
3: Hungga.
2: Itu maksudnya Gi semula lah.
4: Macam semula lah. Hungga.
1: Macam hungga.
2: Lepas tu kali panggil mu, jangan basah hati deh. Macam bunyi kasar sikit mu tu.
3: Kamu
2: nak beli ni apa kamu kan? Takut orang basah hati mu macam kasar bunyi kan.
0: Itulah.
2: Kita nak warna.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ni apa kat sini ramai-ramai ni? Borak-borak ni siapa ni? Bunyi kecoh-kecoh ni.
0: Pandai tak cara saya kat sini? Kau tak datang.
5: Saya pakai GPS. Ini yang paling penting sekali.
1: Suami dia.
2: Oh, kita ingat.
0: Lelaki saya datang.
5: Ya.
1: Kalau kita lelaki tu macam kasar sih.
2: Kita lelaki panggil.
5: Ini cerita pasal apa ni?
1: Tak, saya
5: kecoh sangat punya bunyi korang ni.
1: Maria ni dia ingatkan orang marah dia. Dia nak pergi shopping, nak orang marah dia.
0: Rupanya makcik tu tak marah saya. Saya awak kena bawa saya lah semula pergi ke kedai.
2: Inilah Maria dan mana susah sangat ni pasal yang rasa ni seng. Mak mungkin jadi benda juru cakap.
4: Juru bahasa.
2: Pemandu belajar.
3: Kakak ni biar dia lelaki dia.
4: Kakak ni
2: selalu tu.
3: Saja.
4: Molek lelaki bini dia.
2: Lelaki dia, suami dia.
3: Ada juga.
5: Tapi
3: nak bagi tahu ni tadi, saya saja je sebut. Kakak ni biar lelaki dia nak menggambarkan orang. Kita kasar.
1: Kakak tu apa sebut apa?
2: Kakak ni orang pun dipanggil kakak, barang pun dipanggil kakak.
3: Perkakas.
2: Perkakas tu.
3: Tapi dia.
1: Baik, betul kita belajar bahasa kat sini kan.
5: Yang paling penting sekali ni Maria, Kak Aisyah ni, kita kena bagi tahu satu benda ni. Bila sampai kat tempat orang ni kena faham bahasa dia orang, dialek dia orang. Jangan kita nak ambil hati-hati sangat dengan dia orang ni.
3: Tapi jangan takut nak tanya deh. Kita boleh je jawab, tanya je.
4: Tanya je.
3: Mak Jaruh boleh jawab.
2: Boleh
3: jawab.
5: Mungkin dia orang ni nampak macam marah-marah, tapi sebenarnya dia orang baik.
1: Ya, betul. Makan sedap kan.
2: Cakap je bunyi kasar sikit tapi hati baik sebenarnya. Kita nak orang pasal gitu
3: kan. Pasal dia.
2: Pasal gitu.
3: Beranak beriaga ayam.
2: Apa tu? Apa tu?
3: Gua ayam tu reban reban ayam.
2: Okey baiklah. Dia jaga dia bergurau gitu kasar sikitlah.
0: Kita lagi 3 hari kat sini kat Aisyah sempatlah agaknya kita nak belajar banyak-banyak kan.
1: Balik kita cakap Terengganu.
2: Okey. Jadi boleh dah tadi dok-dok tadi tau.
3: Dok. Butir molek dah.
2: Bukan jin dok tu.
5: Bukan dok.
3: Ah butir molek tau.
5: Yang kita ni duduk borak-borak ni dah ada air belum ni? Nampak tak ada air ni?
2: Makan dah apa tu?
5: Ada air ni lah. Saya order teh o ice lah.
2: Teh o ice eh?
1: Teh o beng lah kata. Betul lah.
2: Teh o beng. Abang-abang dia emang rasa dok nama hari tu kan?
1: Abang mulai.
2: Ayah beli makan yang...
3: Hak buku banyak-banyak.
2: Jadi ambil kata ini nak kedai arwah. Kena makan.
5: Abang murah.
1: Sebenarnya dia datang ada niat.
2: Pulak dah.
1: Tak tahulah. Tak tahulah dia tu. Nanti saya jumpa dia. Siap abang murah depan ni.
2: Pasal dia selalu datang.
6: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
6: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM
8: dan Terengganu

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Ish, dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
2: Okey, baiklah. Dalam kita menjalani kehidupan seharian ni, tak lari dari kita berbual atau bercakap dengan orang lain. Yelah, mana ada orang duduk senyap sorang-sorang je kan? Mestilah berbual. Jadi, bila kita bercakap, bila kita berbual tu, mestilah kita perlu ada adab dan ada perkara perlu dijaga. Bayangkanlah, ini memang satu tragedi yang sangat saya sendiri sedih. Sebab saya pernah terjumpa seorang kanak-kanak mengutuk dan menghina ibunya di khalayak ramai. Luluhnya lah hati seorang insan yang berkorban nyawa melahirkannya. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak cakap ataupun nak sebut, nak nasihat orang supaya cakap dengan elok-elok ataupun cakap dengan baik-baik. Cakap baik-baik, cakap elok-elok. Jadi macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Boleh sebut sekali dengan saya, Qul bi ahsan. Qul bi ahsan. Qul, katakanlah, sebutlah, cakaplah bi ahsan, dengan elok-elok, dengan baik. Jadi lepas ni kalau kita nampak ada situasi yang macam cakapnya seperti kurang hajar, seperti kurang adab, jadi kita boleh sebut ke orang tu, Qul bi ahsan. Nasihat orang tu, Qul bi ahsan, cakaplah elok-elok. Apa pun, ingat ni guys, secara zahirnya memang lidah kita ni tumpul, tapi tersiratnya kalau kita salah gunakan lidah kita ni, ia lebih tajam dari pisau yang kita hiris bawang hari-hari tu. Apa pun guys, fikir-fikirkanlah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Eh Ashraf, awak pergi mana tadi?
5: Tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
4: Jalur gemilang? Nak buat apa?
5: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
4: Betul juga Eh, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi saya satu, saya pun nak tolong juga.

0: Semua. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi stay bersama kami di Salam Fan. Salam untuk semua untuk pagi salam hari ini. Terima kasih pendengar kita yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Astro 875 dan juga MyTV 706. 7.33 minit pagi waktu ini untuk jam yang terakhir tugasan saya menerusi pagi salam hari ini, 4 jam kedua menemani anda. Baik, kita nak sambung dengan topik untuk pagi salam kita hari ini berkenaan dengan tajuk apa kita bawa hari ini. Apa satu perkara yang rakyat Malaysia patut berhenti lakukan? Kita ambil apa tu mood dan juga suasana lah sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Mungkin dengan pandangan anda ni boleh kita jadikan salah satu buah fikiran ataupun jadikan salah satu perkara yang kita boleh azam untuk berhenti melakukan. Kita berhenti lakukan dan kita lakukanlah perkara yang baik dan sebagainya, kan. Baik, okay, saya nak kongsikan daripada Kak Akmal kita menerusi laman Facebook kita yang diberi komentar menerusi laman Facebook kita Salam Fan 91.1. Apa kata Kak Akmal ni? Waalaikumsalam saudara Hanaf. Okay, selamat bersiaran tugas. Terima kasih Kak Akmal. Patuh kepada 5 prinsip rukun negara. Contoh kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, baru kita aman sejahtera. Oh, pendek je Kak Akmal kita. Baik, terima kasih Kak Akmal. Basic dia panggil ni, kan? Kak Akmal kita bagi yang basic. Patuh kepada prinsip rukun negara. Kan, maknanya kalau siapa yang tak ikut ataupun patuh dengan prinsip rukun negara ni, elok hentikanlah. Hentikan PL ataupun perkara peperangan kita tu, kena patuh. Barulah kita hidup aman, sejahtera dan sebagainya, insyaAllah. Baik, saya rasa saya kenal dengan talian ni, siapa ni sekarang ni, okay? Baik, di talian sekarang ni kita ada Cik Rostam, betul? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Cik Nap.
0: Allahuakbar. Cik Rostam kita?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Ini biasa kalau telefon saya ni dah sarapan ke belum?
1: Baru lepas hari ni.
0: Masya Allah. Baru. Kalau sebelum ni, belum lagi kan?
1: Kan, selalunya kita telefon awal. Hari ni lambat kan?
0: Oh, ya ke? Busy ke?
1: Tak juga busy. Cuma okay. Kita tengah siap hari ni pun kebetulan isteri siapkan sarapan awal. Jadi, kita utamakan isteri dulu lah.
0: Masya Allah. Baik, apa yang nak dikongsikan, Cik Rostam? Perkara yang kita patut hentikan lah. Kita sebagai rakyat Malaysia ni, apa yang kita patut hentikan ni?
1: Kalau saya tak tahulah sama ada apa yang saya nak cakap ni bersesuaian ke tak.
0: Tapi kita kongsikan.
1: Tak bersesuaian dengan topik.
0: Ya.
1: Cuma saya cuba cakap lah.
0: Okay.
1: Apa sebagai rakyat Malaysia ni kan. Kalau saya simple je, saya apa yang saya nak terangkat adalah rokok.
0: Betul?
1: Sesuai ke tak? Tak tahulah Cik Nam.
0: Betul. Maknanya tidak merokok di tempat awam lah. Yeah, itu yang terutamanya lah.
1: Betul. Tambah-tambah sekarang ni kan musim jerebu kan.
0: Tambah lagi jerebu itu.
1: Yeah, betul. Dengan asap yang rokok ni, kadang-kadang kan benda-benda tu boleh menambahkan. Dan orang kata sekarang ni kan orang kata lapisan pun dah makin nipis.
0: Ya, kan? Lapisan ozon kita kan.
1: Yeah, jadi itulah tu. Itu yang paling-paling utama. Yang pada sudut pandangan saya lah.
0: Betul. Kalau ikutkan kita punya KKN, Kementerian Kesihatan Malaysia pun dah letakkan garis panduan kan sejak 2020, tak silap kan. Ya, kalau di tempat awam ni, kalau contoh di tempat makan, semua orang tahu benda ni, maknanya 3 meter dan sebagainya, tidaklah berada di premis tersebut. Kalau perkara tu pun susah nak kita nak patuh, macam mana kan?
1: Kan, yang tu sebenarnya untuk diri kita.
0: Ya, diri kita.
1: Atas diri kita. Sebab benda ni kan keadaan dah kuat kuasa. Undang-undang kalau merokok di tempat awam akan didenda kan. Tapi macam buang sampah pun akan didenda. Tapi benda ni pada saya atas kesedaran diri kita sendirilah, Cik Nak.
0: Betul. Gitu. Kita sendiri kena ada, yalah, sebagai untuk mereka yang smoker ni kan, kena ada human sense kat dalam.
1: Betul
0: ni. Bila tengok dekat premis ni, memang kita tengok adalah yang merokok semua. Tapi bila ada tengok family, keluarga, ada anak kecil, kena jauh sikit lah. Paling tidak pergilah merokok kat kereta ke apa ke kan.
1: Betul.
0: Jauh daripada orang ramai. Betul. Saya setuju dengan Cik Rostam, betul.
1: Sama di tempat terbuka, Cik Nak.
0: Kadang-kadang
1: bukan, kalau di premis tak apa lagi tau. Di premis lagi lah digalakkan kan. Sama di tempat terbuka. Kadang-kadang orang meniaga kat kaki lima. Banyakkan kita tengah beli makanan kan. Macam mana?
0: Betul. Dah lah kawasan rapat-rapat kan.
1: Kan.
0: Tambah pula kita dengan jerebu. Tambah dia punya jerebu tu lagi. Macam mana lah tu? Itu perkara yang orang kata salah satu benda lah. Kita berhenti mokok di tempat awam. Betul? Kalau nak berhenti mokok secara total, mungkin akan ambil jangka masa yang panjang. Betul?
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Permulaannya di tempat awam yang ada ramai orang. Saya setuju. Saya setuju dengan Cik Rustam tu sebenarnya.
1: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih Cik Rustam untuk pandangannya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan ada apa tu pihak berautoriti dengarkan pandangan ini. Mungkin ada tindakan yang boleh dilakukan lah. InsyaAllah.
1: Yang lebih tegas insyaAllah.
0: Baik Cik Rustam. Semoga hari yang indah untuk hari ini.
1: Macam tu juga untuk Cik Nap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu dia pandangan daripada Cik Rustam kita. Berhenti merokok lah orang Malaysia di tempat yang ada orang. Ada kanak-kanak dan sebagainya. Saya setuju, sangat setuju. Siapa yang tak setuju? Siapa tak setuju angkat tangan. Baik, saya nak bacakan juga pandangan daripada sahabat pendengar kita daripada jauh ni, daripada seberang kita ni kan. Daripada seberang kita. Saudari Azizah kita daripada negara jiran kita Indonesia. Okey, apa pandangannya? Membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain di media sosial. Hentikan membanding hidup sendiri. Ini pandangan negara jiran kita ni, Indonesia ni, terhadap mungkin untuk negara negara beliau juga. Okey, apa yang dikongsikan? Okey, membandingkan hidup sendiri dengan hidup online di media sosial. Kita hentikanlah banding hidup di sendiri dengan hidup online di media sosial. Itu satu perkara yang kalau masyarakat berhenti buat, hidup akan jauh lebih tenang. Kenapa patut berhenti? Dia akan buatkan kita tak bersyukur, kan? Nampak orang lain sempurna di media sosial, di IG, di TikTok, padahal itu cuma 5% dari hidup dia. Yang susah payah dia tak post. Betul? Kita post yang benda-benda je kan. Yang susah, yang yang benda-benda yang buruk dia tak post dekat media sosial. Yang kedua, membuatkan cemas dan tertekan. Anak, orang tua, guru, semua rasa akan aku ketinggalan. Padahal setiap orang ada masa dan jalan masing-masing, betul? Setiap orang ada time phase dia yang tersendiri kan. Kalau kita terikut-ikut orang ni, kadang buatkan kita rasa tertekan, cemas. Setuju apa yang dia katakan. Dan yang ketiga, rugikan hubungan yang nyata. Masa yang patut kita pakai tersembang dengan keluarga, teman, habis kita scroll dengan perasaan yang iri hati. Saya setuju sangat dengan pandangan saudari Azizah kita ni. Dan dia katakan, ganti dengan apa? Kita mulakan bandingkan diri sendiri dengan diri semalam. Okay? Bandingkan diri sendiri dengan diri kita semalam. Hari ini adakah aku lebih baik sikit daripada semalam? Ataupun jauh lebih sihat atau tidak? Setiap orang ada musim menuai yang berbeza. Pokok mangga tak perlu cemburu dengan pokok durian. Amboi. Terima kasih kepada saudari Azizah kita lah untuk pandangan beliau berkenaan dengan apa yang dicadangkan. Kita patut berhenti untuk bandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain di media sosial. Sangat setuju. Terima kasih untuk saudari Azizah kita. Okey, daripada Pak Mat Utem Melaka kita, untuk topik pagi, Pak Mat Utem Melaka cakap dia mahu rakyat Malaysia berhenti dari prejudis, sangkaan buruk. Masa kita bersekolah dulu, kecil sikit pun tak ada prejudis. Kongsi je apa yang boleh. Adalah juga perangai buruk tapi less prejudis berbanding bila dah dewasa. Okey. Ada note kecil kat situ. Saya dah berhenti merokok tahun 1992 bulan Februari. Masya-Allah. Terima kasih Pak Mat Utem. Pak Mat Utem Melaka kita ni kongsikan berkenaan dengan prejudis. Kan bila kecil-kecil ni kita tak ada prejudis, betul tak? Bila kecil-kecil, kalau kita ingat balik, kita imbau kembali zaman-zaman kanak-kanak kita dulu kan, memang bila kecil-kecil ni kita semua benda kita nak kongsi. Zaman kita lah, zaman kita kecil-kecil kita suka berkongsi. Ada makanan kita kongsi, ada barang kita share kan. Kalau ada pensel tu, kalau boleh pensel tu kita patah dua. Kita patah dua, kita bagi kawan kita setengah, kita setengah kan. Zaman dulu. Sekarang ni bila dah dewasa ni, makin prejudis orang kata kan. Tak tahulah kenapa, apa punca dia. Kalau boleh kita less prejudis lah kan. Less prejudis. Memang kita nak ambil ambil kira dari segi kepentingan ataupun keselamatan untuk diri kita juga kan. Tapi last prejudice apa yang dikatakan oleh Pak Mat UTM Melaka tadi lah. Terima kasih Pak Mat UTM Melaka kita. Selamat bertugas untuk Pak Mat UTM Melaka kita. Okey, terima kasih untuk pandangannya juga. Bagaimana dengan pandangan anda? Ada tak pandangan anda yang tersendiri? Boleh kongsikan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111 ataupun boleh tulis saja di ruangan komentar kami di laman Facebook Salam FM 91.1 ataupun melalui laman Instagram kami Salam FM 91.1. Baik, saya ada yang terakhir ni. Sebelum kita nak berehat seketika, ada yang terakhir. Ini datang daripada No Name. No Name katanya, alah No Name pula, kita baru nak bacakan siapa nama yang hantar ni. Okey, katanya apa? Tolonglah orang Malaysia, berhentilah, janganlah jadi keyboard warrior kat medsos tu. Tak perlulah komen benda yang boleh mengundang fitnah, pergaduhan semua tu. Biarlah tuan punya posting tu yang bertanggungjawab dengan posting dia. Tak perlu nak memeriahkan komen. Bukan kita je yang baca dan tengok. orang luar Malaysia pun perhati. Ingat, kita ni bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis, kita buat kat akhirat nanti, kena soal. Just my two cents opinion. Masya Allah, terima kasih untuk yang menghantarkan ni. No name katanya. Tak ada nama ke? Eh, setiap orang mesti ada nama. Mungkin tak nak dikenali lah. Apa pun saya setuju, betul. Dekat media sosial terutamanya kan, apa yang sama macam yang si apa, saudari Azhar kita kongsikan lah kan, bila itu yang tentang banding-banding, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini komen di media sosial, betul. Ini isu ni dah lama lah, kalau kita perasan dan sebagainya kan. Lama dah kan, kalau kita tengok orang-orang ni jenis yang post, apa, ada posting sedikit, kita nak komen, kita nak masuk komen, kita nak masuk campur hal apa yang di komennya tu. Kalau komen muni-muni mungkin tak apalah, ini komen yang boleh mengundang fitnah, mengundang pergaduhan, mengundang macam mana. Kalau kita komen satu posting tu, bila orang lain komen dengan apa yang kita komen, kita pula yang rasa macam kita pula yang triggered. Dah jadi panjang komen kat situ kan. Tuan punya posting tak cakap apa pun kan. Jadi antara benda-benda yang patut kita berhentikan lah. Saya setuju juga dengan pandangan ini, sebab kita sendiri perasan di media sosial kan, meriah komen tu, meriah dengan komen-komen yang tidak murni kan. Perkara-perkara macam inilah yang patut kita berhenti untuk kita lakukan. Sebab apa? Akan mengundang perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Baik, seketika nanti kita ada perkongsian menerusi Kak Bedah turun bawal kita seperti biasa.

Assalamualaikum. Apa khabar Kak Beda? Datang lagi seperti biasa Kak Beda turun bawa kembali menghiasi di pagi anda semua. Baik, agaknya apa topik kita hari ini? Kak Beda nak cerita tentang barang order versus barang sampai. Itulah dia. Bukan apa, Kak Beda nak cerita juga tentang pengalaman sendiri kan. Kak Beda nak tanyalah dengan jujur kepada peniaga-peniaga zaman sekarang ni. Kenapa ya agaknya kita tengok dalam gambar barangnya elok, cantik, comel, warna yang lembut macam bidadari. Tapi bila sampai ke rumah barang kita tu, kain keras, warna pelik, bau stok pun tak hilang. Baru-baru ni Kak Beda ada beli sepasang baju kurung. Harga dia tu agak mahal jugalah. Tapi bila sampai, baju besar, kainnya sempit. Macam mana ni? Kenapa kain tak sama dengan saiz? Kak Beda sedih tau. Kak Beda tenung baju tu lama-lama. Takkanlah sekejap je badan Kak Beda ni dah naik kan? Mustahil lah. Kalau macam tu, kenapa baju muat, kain tak muat? Apalah dosa Kak Beda dapat baju macam ni. Dah tu saiz satu hal. Kualiti pula. Ya Allah, kainnya nipis. Warna yang tak sama dengan gambar. Ya ampun, tak berbaloi dengan harga yang diberi. Kak Beda sebenarnya tak berkira sangat pasal harga. Tapi bila kita beli, mestilah kita nak harga yang berbaloi dengan barang yang kita dapat. Betul tak? Entahlah, Kak Beda pun tak faham dengan peniaga sekarang ni. Kak Beda ni bukannya nak bela pembeli. Tapi Kak Beda nak cerita, ada juga pembeli yang kadang-kadang salah juga. Ada yang tu tak baca pun carta saiz tu. Lepas tu dia salahkan penjual. Bila sampai ketat, kata penjual tertipu. Padahal badan dia XL, dia terorder XS. Ada juga kes begitu. Kita tahu, cuma jual belirikan urusan amanah yang Allah berikan pada kita. Yang menjual kenalah jujur. Yang membeli kenalah jaga adab dan usaha faham. Kan gitu, hidup ni sebenarnya adil. Kita sama-sama bertoleransi kan. Jadi kepada pendengar-pendengar sekalian, bukan apa, Kak Beda cuma nak nasihat je. Tak kiralah kepada pembeli ataupun penjual. Yang penting kita kena jujur dan amanah. Janganlah menipu. Baiklah, Kak Beda dah nak masak ni. Nanti kita sembang lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih Kak Peda. Tudung Bawal kita kongsikan berkenaan dengan topik untuk pagi hari ini lah. Barang order, barang sampai. Biasa kita dengar benda tu kan? Barang order yang kita order lain, yang sampai tu pun lain. Kak Peda, jangan cakap orang sangat. Kak Peda masak tu, okay, kalau Kak Peda masak, kalau tengok dekat Google, yang siapnya macam mana? Sama tak macam tengok Google? Masak yang kita tengok, masak yang telah siap. Sama tak sama? Okey. Apa pun satu pesanan yang baiklah untuk kita semualah daripada Kak Peda kan, untuk peniaga-peniaga terutamanya kan. Peniaga kenalah jujur kan, macam apa Nabi kita Muhammad SAW, kita berniaga kan dengan jujur dan sebagainya. Ada keberkatan, itu yang paling penting kan. Apa yang kita jual, apa yang kita tunjukkan, benda yang kita jual, kita yang bagi sampai ke tangan orang tu kan, dengan harga dan sebagainya. Okey, itulah apa, peniaga yang jujur, beramanah dan sebagainya. Tapi itulah cabaran kita bila sekarang ni kita dah boleh membeli di platform media sosial kan, macam-macam platform sekarang ni secara online kan, kita boleh beli. Jadi kena kita sebagai pengguna, ada hak kita untuk kita sentiasa berhati-hati dan juga berwaspadalah benda yang kita perlu ambil kira, kena ambil sana dan sebagainya. Okey, apa pun terima kasih Kak Ibadah Tun Bawal untuk perkongsiannya.

berkenaan dengan barang order, barang sampai. Okey, dan saya pun telah sampai ke penghujung untuk bagi salam kita hari ini. 4 pagi hingga 8 pagi, 4 jam kudara menemani anda setiap hari, insyaAllah. Dan apa pun, saya nak ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat kita yang telah perkongsikan pandangan anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari inilah. Okey, perkara yang anda rasa patut berhenti, kita sebagai rakyat Malaysia untuk berhenti lakukanlah. Macam-macam pandangan tadi, seronok bila kita dengar tu, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan pandangan dan juga komentar, mungkin sedikit luahan kan, ada yang mungkin saya kira macam luahan ni sebenarnya kan, kita dapat jadikan kedepannya salah satu sebagai penanda aras ataupun sebagai salah satu langkah lah untuk kita ambil perkara tersebut secara serius, dan kita boleh lakukan lah okay, perubahan dan juga kebaikan di masa-masa akan datang. Sebab kita nak menjaga imej kita ni bukan dalam negara saja, sebab orang luar, pelancong luar, delegasi-delegasi luar pun turut datang ke negara kita ni, bukan kata sejak beberapa hari ni, sebelum zaman kemerdekaan lagi kan, sampailah negara kita dah merdeka ni, sentiasa berkunjung orang luar ni datang ke Malaysia ni. Jadi nak tengok imej Malaysia ni macam mana, dan tanggungjawab kita jugalah sebagai rakyat Malaysia untuk memastikan keharmonian, perpaduan imej negara Malaysia kita, tanah air kita yang tercinta ini terjaga, terbela dan sebagainya. Kitalah menjadi contoh sebagai rakyat Malaysia untuk menjadikan negara kita ni baik, cemerlang dan sebagainya, insyaAllah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada anda yang telah perkongsikan pandangan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi saya mohon maaf jika ada sebarang salah silap tutur kata dan sebagainya sepanjang mengenalikan segmen untuk pagi salam hari ini. Dan seketika nanti anda akan bersama dengan rakan penyampai kita di DJ Asyik FM untuk kembali mengemudi siaran ke udara bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam, insyaAllah. Jadi persembahan yang terakhir untuk anda, Zizi Kirana, Kejar. Terus dengarkan kami di Salam FM setiap hari dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Fi Amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: kemana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, itu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran Jakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia, 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyiaranJakim.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.
2: Terus dengar Asyik FM. Moino.